0: perdebatan yang ada di jagat sosial media. Anyway, kita mau break dulu sebentar, good friend. Abis yang satu ini kita akan masuk di jam kedua. Dan akan ada topik yang akan kita hadirkan.
1: Betul.
0: So, tetap bareng sama kita berdua di sini di Good Mood Club sampai jam 10 pagi nanti. Oce?
1: Oce.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
4: Dari berita pertama, media sosial Threads mulai memunculkan fitur pengawasan orang tua pada pekan ini di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia. Meta menyebut fitur pengawasan orang tua ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menyediakan alat yang dapat membantu orang tua dalam mengawasi remaja di seluruh aplikasinya. Sementara dari berita entertainment, Madonna akan tampil sebagai pembuka di ajang MTV Video Music Awards 2026. Penampilan ini menandai kembalinya ia ke panggung VMA untuk pertunjukan langsung setelah 23 tahun. VMA 2026 ini sendiri akan digelar di Peacock Stadium Los Angeles pada tanggal 27 September 2026. Kita beralih ke berita sepak bola, Cristiano Ronaldo kembali dipanggil untuk bisa memperkuat timnas Portugal. Pelatih Jorge Jesus menyebutkan alasannya masih memanggil CR7 karena performa sang pemain menurutnya masih baik di level klub maupun tim nasional.
3: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: ada Ovi, ada Danar, Good Mood Club masih akan menemani sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Yes. That Was You and Me dari The One Nedis, salah satu lagu original soundtracknya Romeo and Juliet.
0: Seru ya, iya. Romeo and Juliet ya dia ya. Berpasangan ya. Karena
1: lu kayak Bunda Korla di barusan lu stop ya.
0: Karena punya pasangan tuh menurut gue adalah salah satu bless di dalam hidup. Dimana kita tuh bisa mencurahkan isi hati kita kan ke pasangan kita.
1: Oh iya.
0: Iya, kalau lagi pusing-pusing sama kerjaan misalnya, ya kan.
1: Bless in disguise ketika lo punya pasangan yang bisa mendengarkan lo. Vice versa sih, nggak cuma lo menyuarakan itu ke pasangan, tapi pasangan juga bisa menyuarakan apapun itu tuh ke lo. Tapi memang harusnya gitu nggak sih daripada lo curhat sama orang lain?
0: Iya sih, tapi kan bukan seharusnya bahasanya adalah nggak selalu masalah yang kita hadapin, apalagi di kerjaan gitu ya, harus di sharing ke pasangan, burnout juga nanti dia. Kitanya burnout, dia burnout sama cerita kita.
1: Tapi mendingan lo ceritain ke pasangan nggak sih daripada lo ceritain ke temen lo, berawal dari curhat biasanya jadi lanjut tuh Vi. Kayak, ternyata nyaman nih curhat sama dia, itu kan yang bikin keselin.
0: Curhat dari chat pertamanya, terus kayak, kayaknya gue harus ketemu lo deh, supaya ceritanya lebih lancar.
1: Lo stop ya.
0: Terus nanti pas udah ketemu, kayaknya besok kita harus ketemu lagi deh, cerita kita belum selesai.
1: Jangan gitu ya, Vi.
0: Nggak mau. tapi untungnya ya, teman-teman gue tuh emang, kalau teman cerita yang benar-benar detail banget gitu ya tentang apa yang gue rasain, burnoutnya gue, overthinkingnya gue, nggak setiap teman bisa.
1: Benar.
0: Bahkan gue kadang tuh nggak melimpahkan cerita itu ke teman atau pasangan, tapi gue lebih kayak ngelakuin hal gitu loh, Nar, yang bisa ngebuat gue ngerasa lebih tenang. Biasanya, contoh kayak kemarin lo inget kan, lo bilang mata lo merah, itu stress, Vi. Asam lambung lo udah 2 kali bulan ini, itu stress, Vi. Terus ini bibir melenting, panas dalam, stress, Vi. Gue langsung nonton maraton di bioskop. Pulang-pulangnya gue happy. Gitu.
1: Oh iya, waktu itu bareng sama gue abis makan itu kan?
0: Bener, karena salah satu hal yang gue lakuin setiap gue lagi burn out atau gue lagi kayak, aduh, gue overthinking, lagi banyak pikiran tentang kerjaan, gue biasanya kayak meluangkan waktu kosong untuk kayak bisa ada di diri gue sendiri gitu. Nah, mungkin kelihatannya kayak, lo kan lo nonton ada orang lain. Nah, itu dia, karena gue kan orangnya penakut ya, Nar. Jadi kalau gue bener-bener sendiri banget, gue malah ngerasa kayak gue masuk ke dalam overthinkingnya gue. Tapi ketika gue me time, tapi ada orang lain di sekitar gue, itu baru gue bisa dapat energi baru.
1: Ya karena lo ekstrovert juga kan.
0: Itu dia nih.
1: Gak mesti ngobrol dan segala macam, tapi ada orang di sekitar lo, lo ngelihat perilaku-perilaku orang yang bisa lo sharein di on air ini kan.
0: Bener lagi. Ya gitu, tapi itu sih yang gue lakuin.
1: Tapi setiap orang mungkin punya caranya masing-masing ketika menemui sebuah kondisi burnout. Ini udah masuk Q4, jadi biasanya di Q4 kayak gini nih bawaannya udah mulai stres sendiri nih.
0: Bener, atasan kita tuh datang gak cuman bawa tas tapi bawa pecutan kan.
1: Makanya KPI-nya gimana nih? KPI tahunan udah bulan apa ini nih? Halo, sebentar lagi Oktober, November, Desember, halo. Gitu semua aja kayak, ampun bang, kayak, Narvi boleh gak usah ngomongin KPI pagi-pagi? Tapi apa daya?
0: Apa daya deh?
1: Yang namanya, apa tadi pagi lo bilang, kenyataan itu yang memecut Anda semua, saudara-saudara. Kalau gak kerja gimana ini nih? Bayar SPP.
0: Tapi mungkin yang lagi mau menuju ke tempat kerja, mungkin udah kebayang kayak, gila sih gue tuh seharian ini bakalan kayak super busy banget, dan gue bakalan kayak se-overthinking itu dengan kerjaan. It's okay, you're not alone, karena pasti banyak juga yang ngerasain hal yang sama. That's why kita mau lo bercerita di sini. Ceritain dong ke kita kalau misalnya lo lagi ngerasain burnout, overthinking, udah kelebihan banget beban lo dalam pekerjaan. Itu biasanya lo ngapain? Kali aja nih apa yang lo ceritain ke kita bisa jadi masukan juga buat teman-teman yang lain yang bisa dicoba.
1: Gue yakin banget juga ada di luar sana yang ketika burnout langsung check out e-commerce.
0: Nah, nanti itu stresnya 2 kali karena ujung-ujungnya duit kita habis.
1: Silakan di-share di 0811887891 atau bisa mampir nih ke TikToknya Delta FM. Kita live di situ nih, good friend. Coba kalau lo lagi burnout sama kerjaan, lo mungkin lagi stres terhadap sesuatu, ada banyak pikiran yang kayaknya nih numpuk akhirnya jadi overthinking. How you apa ya?
0: Maintain.
1: gak di maintain dong,
0: juga
1: dirilis
0: ya? Oh ya dirilis deh.
1: Dirilis kira-kira dengan cara apa nih good friend? Apakah mungkin kayak tadi Ovi me time, nonton maraton di bioskop, atau mungkin jajan apa gitu mungkin yang simpel-simpel aja.
0: Makan seblak yang pedes-pedes biar lupa misalnya.
1: Bisa jadi mungkin segerobak-gerobaknya gitu ya lo bawa ke rumah. Silakan di share. Nanti kita coba diskusikan topik ini di Good Mood Club bareng kita berdua. Oke.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Melompat lebih tinggi dari Sheila on 7. Good morning Sheila gang, dimanapun lo berada. Gimana, ya, apakah sudah bisa membakar semangat lo di pagi hari ini?
1: Jujur,
0: langsung padaku.
1: Langsung semangat tau Nar. Lagu tuh salah satu hal yang bisa lo cari yang jadi tempat pelarian lo ketika lo lagi ngerasa stres sama kerjaan sebenarnya.
0: Gue ketika lagi stres sama kerjaan terakhir banget ya, gue ke psikolog.
1: Thank you. Raja terakhir tuh.
0: Gue ketika lagi burnout kemarin gue ke psikolog sih.
1: Iya, tapi memang banyak banyak hal yang bisa lo lakuin gitu. Salah satunya ke psikolog. Tapi kalau misalnya masih ngerasa stresnya nih ringan nih sebenarnya, gue masih bisa nih dengerin lagu-lagu yang memotivasi misalnya, yang bisa bikin semangat. Itu juga menurut gue bisa kok dilakuin.
0: Gue ketika lagi lagi emotional imbalance gitu ya Fi ya. Sama gue setuju sama lo yang bilang tadi lagu, tapi bukan dengerin lagu yang dinyanyiin sama musisi atau gimana. Cuma gue percaya bahwa hidup ini kan semuanya frekuensi ya. Kayak makanya lo bilang kayak gue sefrekuensi sama lo karena frekuensinya tuh match antara lo bersama dengan apa yang ada di sekitar lo. Nah, ada beberapa yang memang gue pernah baca artikelnya dari beberapa jurnal juga si artikel itu bilang bahwa ketika lo mendengarkan frekuensi-frekuensi tersebut tertentu, lo bisa menstabilize your emotion. Jadi kayak misalnya ada berapa hertz gitu lo dengerinnya. Ada tuh misalnya kayak lo coba search aja mungkin di ChatGPT atau mungkin di Gemini, dimanapun AI yang lo suka, berapa frekuensi yang mesti didengar ketika lo lagi emotional imbalance. Gue dengerin tuh biasanya di YouTube itu ada. Jadi kayak solfeggio, beta, delta, alfa gitu-gitu tuh. Gue biasanya dengerin itu tuh untuk gak meditasi juga sih, gue dengerin aja.
1: Tapi kayak gue setuju sih kalau mungkin secara megahertz-nya juga ada tingkatan yang khusus gitu untuk release stress. Tapi maksudnya kayak dari lagu aja kan dari temponya, dari liriknya itu tuh bisa FYI, ikut menyemangati loh.
0: Selamat pagi Mas Kunto Aji.
1: Kenapa si Aji?
0: Mas Aji itu tuh ada di albumnya dia yang mana ya? Waktu itu sempat ngobrol sama gue. Dia men-set lagunya itu tuh di frekuensi tertentu yang akhirnya ketika lo dengerin lagu itu lo tenang banget.
1: Oh gitu.
0: Dan ada, gue sempat ngeliat di Threads, jadi si mbaknya ini, aduh I forgot siapa si orang yang bikin ini. Jadi itu dia punya ini Vi, dia punya meteran, bukan meteran buat bikin baju gitu ya, bukan.
1: Iya, pengukur.
0: Pengukur frekuensi dari sebuah lagu. Dan emang, jadi itu ada pie chartnya gitu. Merah, hijau, sama satu lagi kalau gak salah warnanya marun gitu ya. Jadi si lagunya Mas Aji itu tuh ada di warna hijau. Jadi kayak ketika itu adalah momen ketenangan gitu. Dan akhirnya dia reply sama Kunto Aji, Mas Aji gitu kayak ya udah memang gue bikin lagu itu tuh emang khusus di frekuensi itu untuk bisa menghadirkan rasa tenang ketika orang lagi ngedengerinnya.
1: Pantesan kita tenang ya kalau dengerin lagunya dia ya.
0: Yeah, di lagu-lagu itu tuh. Jadi gue sih biasanya dengerin lagu, dengerin frekuensi biasanya ya. Atau nyium ini diffuse aroma terapi
1: yang essential lo suka. Oil. Apa biasanya oil favorit lo?
0: Gua
1: lavender.
0: Frankincense.
1: Mahal.
0: Lo tau kan frankincense itu artinya apa? Kemenyan.
1: Tapi mahal lo itu.
0: Iya. Tapi frankincense itu tuh salah satu essential oil yang memang bisa stabilizing your emotion.
1: Sekalian keliling lo ya.
0: Jaga lilin, bukan keliling. Stop ya.
1: Tapi ini sudah ada yang bergabung di sini. Halo.
0: Good morning, ada siapa Vi?
1: Ada Bunga Pramesti yang bercerita kalau dia udah mulai stres, overthinking, terus juga burnout dengan kerjaannya. Biasanya Bunga itu ngambil cuti 3 hari, terus leha-leha aja di rumah, belanja di berbagai macam e-commerce, pokoknya me time selama cuti. Tapi gue juga salah satu me time yang gue suka adalah gue nginep di suatu tempat. Gue gak kemana-mana.
0: Staycation.
1: Bener-bener staycation banget.
0: Sendiri atau sama keluarga?
1: Bisa sendiri, bisa sama suami.
0: Tapi
1: sama suami ujung-ujungnya pasti gak istirahat. Soalnya kan banyak ngobrol antara suami kan.
0: Tugas negara ya, deep. Ngobrolin sesuatu bareng sama pasangan. Paham gitu. Gue paham. Tapi salah satu yang bisa releasing and stress negatif energi kan ngobrol deep sama pasangan.
1: kawin makanya nar.
0: Kenapa sih?
1: Ada IJK.
0: Tetap ya.
1: IJK bilang gini, gue kalau stres, gue mandi air dingin, terus dengerin musik favorit gue dari Kahitna. Mau sekalian request gak sih IJK?
0: Lagu Kahitna yang mana yang pengen didengar?
1: Iya, sekalian request dong tuh, kata Kevin, kena kan lo, kawinan.
0: Eh, Kevin, lu gaca.
1: Kawin Vin.
0: Kawin Vin, kata Kevin, kawin mah udah.
1: Maksudnya datang ke kawinan orang mah udah
0: gitu, bener
1: kawin
0: dong.
1: Sendiri nggak pernah.
0: Gua, itu maksud gue.
1: Iya.
0: Nasi angpau ke kawinan pasti sering ya Vin ya. Anyway, ini ada teman kita nih yang ikutan hadir di WhatsAppnya Delta FM, Marissa.
1: Marissa.
0: Kalau gue burn out, gue travel sendiri. Misal gue ke Bandung, pantai, gue lihat sekeliling gue keindahan. Betapa bersyukurnya gue dengan apa yang saat ini gue jalanin. Meski banyak tantangan dan nangisnya, tapi gue punya keluarga yang selalu menjadi rumah yang teduh. Mau dengerin lagunya Bernadia yang untungnya hidup terus berputar. Untungnya.
1: Untungnya ada WhatsApp lagi yang masuk.
0: Ada siapa, Vi?
1: Ada Novi.
0: Halo.
1: Ngomongin burnout kerjaan, kayaknya itu udah jadi rutinitas. Cara gue rilisnya, ya buka LinkedIn, okay. Cari lowongan yang lebih menantang katanya. Kayak sekitar bulan Juni lalu, abis kerja yang hampir bikin gila, terus atasan yang gue andalin buat berbagi kepusingan resign tiba-tiba. Akhirnya bulan Juni kemarin aku apply lah. Tapi kepusinganku mulai anti klimaks pas bulan Agustus. Karena semua lebih tertata rapi. Minggu lalu ada panggilan interview dari lamaran bulan Juni tersebut, dan kayaknya usernya sih oke. Alhasil ya udahlah, kalau emang rezeki nanti diambil. Kalau misalnya enggak, ya udah bertahan di tempat yang lama, yang sebetulnya enggak ada masalah sih. Kan naik turunnya semangat kerja itu pasti akan terjadi dimanapun kita kerja kan. True. Karena mau, menurut gue ya, ketika lo bekerja, ini kata-katanya bekerja ya, stres itu pasti akan ada. Tapi mungkin bentuknya beda-beda, dan mungkin levelnya beda-beda.
0: Setuju sih.
1: Gitu.
0: Setuju.
1: Mungkin ketika lo kerja di satu tempat, stresnya datang dari atasan lo, itu stres levelnya tuh mungkin 1-10 tuh adalah 10. Tapi ketika lo pindah ke tempat lain, mungkin yang bikin stres adalah teman kantor lo.
0: Nah. Itu dah.
1: Itu dah.
0: Yang kadang-kadang suka bikin geleng-geleng sendiri ketika yang bertemu toksik itu adalah rekan kerja. Aduh, rasanya agak gimana gitu ya. Well, anyway.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Good FM, teman untuk yang terus bergerak. Wow, pagi-pagi dikasih paramor nih.
1: Iya, requestannya Kevin nyender.
0: Luar biasa, mentang-mentang habis numpahin makanan di jok kursinya dia.
1: Jadi tadi
0: ketawa
1: nih
0: lagi kita.
1: Good friend kita bukannya mau maksud ngetawain Kevin yang baru aja kena musibah kecil ya. Tapi tadi tuh dia ngirimin video sebenarnya ke kita. Videonya kayak ya udah pagi ini berjalan aman lancar bla bla bla bla. Gua habis sarapan. Terus tiba-tiba dia ngevideoin bagian jok mobilnya yang
0: ketumpahan sama makanan yang pingin dia buang sebenarnya.
1: Iya, dan itu tuh full kayak makanan minyak.
0: Kayaknya
1: gitu
0: emang dari tempat makannya itu tuh nggak tertutup dengan baik.
1: Bener.
0: Jadi mungkin dia kesegol atau gimana.
1: Bener.
0: Ya jatohlah itu dengan nasi-nasi plus minyak. Aduh, yang ada di situ dengan satu kerupuk.
1: Bener lagi.
0: Have a good one, Kevin. Jangan akhirnya jadi OVT karena kadang ya ada orang-orang kayak gitu, Vi.
1: Pertanda apa nih,
0: iya,
1: jatuh
0: bener
1: nih, gitu.
0: Starting my day with this kind of things, what will happen through the day nih?
1: Enggak. Baik-baik aja kok, Kevin, ya, Vin, ya.
0: Tapi memang ini yang lagi kita bahas ke teman-teman semua. When it comes to overthinking, when it comes to the burnout situation, to the stress yang mungkin akhirnya over and over again coming to your, apa ya, to your daily activity, apa sih akhirnya yang membuat lo untuk hit the pause button first,
1: yeah,
0: doing something yang akhirnya releasing atau relieve your negative energy sih sebenarnya itu kan?
1: Iya, karena burnout, stress dan juga overthinking itu kayaknya energi-energi yang membuat justru hal-hal baik dalam hidup kita malah jadi terhalangi oleh perasaan itu.
0: Tapi somehow ya, burnout ini nih sebenarnya jadi sebuah kata yang sering banget terdengar ketika pandemi kemarin gak sih?
1: Iya, karena orang-orang stres kan di rumah terus.
0: Everyone akhirnya burnout apa segala macam. Nah, ini yang lagi kita tanya, apa yang lo lakuin, good friend?
1: Nah, di sini ada Hendrik Zega yang udah gabung di sini. Kalau burnout, aku dengerin lagu pakai TWS. Kalau enggak dengerin Delta di pagi hari sama sore hari. Oh,
0: best banget.
1: Lovely. Terus ada juga G atau G. Gue burnout terakhir akhirnya ketemu psikiater nih katanya. Wah, itu keputusan yang oke karena Danar juga kebetulan cara untuk release dan juga relief stresnya dia dengan pekerjaan dan burnoutnya itu adalah lo ke psikolog ya.
0: Gue ke psikolog karena memang gue nggak tahu tuh mau mengurai si benang kusutnya dimulai dari mana, Vi. Karena kan biasanya yang namanya burnout, yang namanya stres datangnya itu kan dari apa ya, dari banyak sisi gitu.
1: Betul.
0: Dan ibaratnya lo udah ketemu sama benang kusut, gimana caranya lo mengurai benang kusutnya itu tuh gue kemarin nggak tahu mesti
1: gimana?
0: Mengurai dari mana biasanya kan kadang ada momen dimana kayak oh yang ini dulu kali ini yang diberesin yang
1: digali
0: ini dulu
1: ya lo di situ ya
0: gitulah ceritanya.
1: Ya mas, kalian request lagunya Doji dong yang good enough, katanya melodinya bikin
0: bener
1: happy.
0: Is it good enough for you? It's good enough for me. Ini ada seseorang yang tidak mau disebutkan namanya hadir di DM Instagram gue. Kalau burnout aku bingung mau ngapain. Pikiran yang berantakan tapi isi rumah yang aku rapihin. Pas udah capek ujungnya nangis sendirian. Dulu stres bisa berpergian buat ngilangin stres. Sekarang gak bisa kak, anakku terlalu nempel sama aku. Pulang kerja capek, pulang ke rumah ketempelan anak yang maunya main sama aku. Main sama anak jujur menyenangkan, bisa tahu perkembangannya tapi terkadang overwhelm buat aku. Semangat ya para working mom.
1: Semangat, itu juga aku rasakan kok. Kemarin waktu pas hari Minggu kan gue harus kerja lagi ya. Terus gue kayak kalau bisa aku bangun siang deh, aku capek banget gitu. Pagi-pagi aku udah ditemplokin sama anak aku. Aku langsung kayak morning bubun, I love you. Aku dicium-cium apa segala macam. Aku happy tapi kayak boleh gak kak satu jam lagi. Aku masih ngantuk.
0: Tapi ya kadang apa namanya Marie Kondoing itu tuh salah satu cara untuk bisa releasing your energy loh.
1: Ya, gue juga salah satu stress release gue adalah gue bebenah kamar.
0: Iya. Yeah.
1: Atau mobil.
0: Apa bahasanya decluttering?
1: Ya, decluttering. Ya kalau decluttering kan ada yang dibuang ada yang apa? Kalau gue bebenah aja.
0: Oh.
1: Lap-lap gitu, gue keluar-keluarin tuh pajangan-pajangan.
0: Gue tuh lagi balik lagi ya. Dari kapan tahu lo udah di situ udah berbulan-bulan ya, Vi ya.
1: Iya.
0: Dari awal kita bertemu dan kita siaran bareng.
1: Oleh lo mau beberes
0: gua
1: ya.
0: Gue mau beberes.
1: Gak jadi-jadi Danar.
0: Jadi sampai kemarin akhirnya mbak di rumah gue bilang gini, tiba-tiba kayak nyindir gue, ngirimin link e-commerce lemari. Baju di kamar udah gak banyak muat nih mas gitu, mendingan beli lemari lagi aja deh biar biar gak bererakan di mana-mana. Gue kayak iya mbak, ntar gue Ntar gue buang-buang baju-bajunya. Atau enggak, gue memang rencananya antara gue pengen buang, enggak, gue kasih ke orang yang lebih tepat, atau gue memang kasih ke nyokap gue. Karena memang nyokap gue kan bareng sama teman-teman punya yayasan gitu kan, Vi. Suka bikin ini, suka bikin dalam tanda kutip jualan-jualan gitu. Harganya kayak 1.000, 2.000 gitu-gitu.
1: Relove ya, kayak, tapi ala-ala.
0: Mama itu harganya enggak 1.000-an kalau mau dijual lagi.
1: Ini Rekano yang bilang katanya biasanya art journaling sih, Kak. Itu seru loh kayaknya.
0: Ini Vi, doodling.
1: Gue sempat salah satunya ya.
0: Beli tuh si apa namanya ngewarnain.
1: Yang berdasarkan ada gambar apa nomor satu gitu-gitu.
0: Bukan, yang gue ini yang gue beli tuh yang ibaratnya lo berkaryalah dengan warna-warna lo. Dia udah punya patternnya, tinggal kita mewarnai aja.
1: Oh seru, ada buku-bukunya gitu kan?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Tapi seru, kadang gue jadi overthinking lagi.
1: Kenapa?
0: Kayaknya gak bagus ini warnanya.
1: Repot. Berarti bukan itu yang cocok buat lo, Nar. Jangan lo cari-cari penyakit lo.
0: Padahal gue yang pengen gue lakuin adalah mewarnai kehidupan seseorang sih.
1: Dengan cerita cinta?
0: Bisa. Ada yang mau?
1: Kawin, Nar.

0: BCA-nya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
5: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Saharjo yang mengarah ke Pancoran terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Mampang yang mengarah ke Kuningan. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Antasari yang mengarah ke Fatmawati terpantau ramai lancar.
4: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Calvin Harris and also Ellie Goulding with I Need Your Love. 51 menit lewat dari jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat.
1: Oh, seru sekali kita berdua di sini masih menemani lo ya, good friend.
0: Yes.
1: Tapi pembahasannya memang agak mungkin nge-trigger sedikit lo mengingat-ingat masa-masa lo burn out atau juga stres atau juga overthinking soal kerjaan lo. Tapi justru kita ngebahas di sini pengen tahu kan sebenarnya apa yang lo bisa lakuin, siapa tahu itu tuh bisa dilakuin juga sama teman-teman yang lain.
0: Sempat ketahuan gue kalau misalnya lo lagi burn out, lagi stres atau mungkin lagi overthinking, coping mekanismenya tuh ada yang short term, ada yang long term, Free. Kalau gue mungkin yang tadi short termnya itu mungkin sama kayak lo juga, kalau lo me time, kalau gue tuh kayak dengerin musik dengan frekuensi tertentu, atau mungkin gue meditasi nggak sering sih, yoga sih paling. Sama yoga tuh bikin gue
1: tenang, ya
0: bikin gue tenang loh.
1: Iya sih, gue juga jujur, dan tidurnya tuh lebih pules.
0: Ada juga yang mungkin olahraga menjadi salah satu cara untuk bisa releasing your energy, bad energy. Teman-teman gue yang tenis, most likely dia nyari tenis setelah pulang kerja untuk apa? Untuk nge-release energi dia di kantor sebelum nyampe rumah, ya udah langsung beristirahat gitu.
1: Tapi bisa sih kayak gitu ya. Cuman ini ada beberapa good friend yang sudah masuk ke sini. Ada yang sharing juga nih, kayak misalnya Ardi, biasanya kalau burnout itu dengerin Delta FM.
0: Iya, thank you banget loh, Di.
1: Gitu, sama main PS katanya juga salah satu cara untuk mengatasi burnout-nya ya. Di sini ada Noni Yuri Dice juga nih,
0: ini
1: mau ikutan.
0: Itu di Instagram.
1: Betul. Aku kalau misalnya overthinking atau burnout, biasanya ambil cuti buat tidur. Literally tidur minimal 12 jam terus ngilang dari peredaran, no human around selama 1-2 hari. Biasanya ditemenin sama kucing-kucingku yang puring katanya. Dan yes, puring kucing tuh ada frekuensi tertentu yang bikin relax dan nyaman banget.
0: Tapping kucing tuh katanya bisa ini loh, gini, bukannya gimana-gimana, correct me if I'm wrong ya, para cat lovers di luar sana. Katanya kucing itu tuh bisa nyerap energi negatif kita, Vi.
1: Iya, gue ngedenger itu sih katanya. Makanya orang-orang tuh menyarankan untuk, ya lo pelihara kucing deh gitu.
0: Tap-tap kucing pun juga, bukan tap-tap layar, jadi kayak apa namanya?
1: Ya, sayang-sayang.
0: Sayang-sayang, kucing pun juga katanya bisa releasing your energy.
1: Iya.
0: Ada siapa lagi, Vi?
1: Ada juga yang udah bergabung di sini. Ada Trianto. Hai. Kalau Trianto bilang, gue kalau lagi tegang pikiran dengerin 21 Pilot yang stressed out, hentakan drumnya tuh bikin gue fun lagi. Lagu favorit ya.
0: Iya. Ada lagi yang masuk ke WhatsApp-nya kita, ada Jaslyn.
1: Jaslyn melakukan hal yang gue juga sering banget ngelakuin sama teman-teman gue kalau gue lagi stress, yaitu karaoke.
0: Oh, biar emosi Inul keluar. Atau ke yang mana?
1: Happy or Inul, aman semuanya.
0: Atau apa satu lagi yang punyanya Mas ini?
1: Masterpiece.
0: Terus?
1: Dan stress bisa dicurahkan melalui suara, lirik, dan dansa sekencang-kencang ya. By the way, boleh request untuk apa aja Hindia katanya. Siap, nanti coba kita cek ya.
0: Dansa, yo dansa.
1: Ini udah ada siapa lagi ya yang gabung di sini?
0: Ada Babang dari Bandung.
1: Hai Babang.
0: Katanya mau ditutup salam untuk anggota driver KKD. Kaditu, Kadie, Dulur. Gemes banget namanya Kaditu, Kadie. Buat driver sekolah Santo Yusuf PDSBR yang lagi macet-macetan di jalan, semangat ya. Semoga dikasih kelancaran semuanya. Terus kalau lagi full tank beban pikiran lebih enak tenangnya duduk dengan tenang depan rumah, malam-malam sambil ngopi plus sebat aja sih, ditambah bengong-bengong lamun.
1: Bengong tuh salah satu cara rilis stresnya bapak-bapak ternyata, tahu?
0: Iya.
1: Bengong aja gitu di depan.
0: Tapi
1: rumah.
0: Tapi kalau misalnya di depan taman teras terus malam-malam, gue nyari kesambet. Tiba-tiba lagi bengong kayak aing baung.
1: Mending kesambet, yang ada enggak bisa me time, orang lewat mulu tetangga. Ya duluan. Gak jadi deh.
0: Pak gitu ya. Ya ampun Kang.
1: Tadi kayaknya ada voice note Kang Rahmat.
0: Oh iya bener, gak sih? Boleh dong. Kang Rahmat udah ngirimin voice note.
1: Panjang ya, 2 menit 11 detik ya Kang Rahmat.
0: Luar biasa. Selamat pagi Kang Rahmat.
2: Halo Kang Danar, Teofi, selamat pagi. Kalau bicara burnout di pekerjaan, sebenarnya untuk pekerjaan aku sekarang nggak terlalu gitu ya. Hmm. Kenapa? Karena aku kan sekarang lagi megang satu proyek perusahaan telco di Singapura. Proyek itu cukup besar, udah kalau bahasa BUMN-nya mau udah BAU lah, business as usual gitu ya proyeknya. Dan proyek itu kita sudah ngerjain udah hampir 5 tahun dan pengembangan terus menerus. Jadi di satu proyek ini aku tuh berhubungan dengan begitu banyak entitas ya. Jadi ada yang bagian vendornya dari Indonesia, ada nanti bagian servernya untuk hardwarenya itu bagian dari India, nanti terus ada lagi untuk urusan security di Singapura itu sendiri, dan ada bagian untuk quality insurance ya, itu dari Malaysia. Jadi begitu banyak culture yang harus aku jembatani dan bahasanya yang bahasa Inggris tapi logatnya berbeda-beda, kebayangkan.
0: Benar sih.
2: India, Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu sendiri gitu. Jadi stresnya mungkin lebih bagaimana semua orang bisa dalam satu arus gitu ya, dengan arus yang sama. Aku harus bisa mengatur semua untuk mengikuti timeline yang sudah aku tetapkan gitu. Jadi ya mungkin sebut burnout nggak terlalu, tapi lebih ke mana ya, lebih ke aduh ya pia iki gitu ya, karena banyak yang kadang aku email nggak respon, aku telepon nggak respon, meeting nggak ada, padahal itu aku perlu dia untuk menyelesaikan satu masalah gitu. Ya begitulah dikaliku remote, tapi ya so far sih alhamdulillah kalau misalnya lagi stres gitu, aku lebih larinya jalan-jalan aja lah, keliling kota Bandung cukup kayaknya. Thank you Kang Danate.
0: Iya sih. Katanya kadang juga ada orang-orang yang memilih night ride untuk bisa releasing their bad energy, sama kayak San Mori itu tuh salah satu hal yang dilakuin sama pria-pria untuk bisa
1: cowok gue kan dari suami gue itu.
0: Iya kan, Sunday morning ride.
1: Yes, San Mori terus dia.
0: Iya kan, itu kadang-kadang suka bikin releasing their negative energy lah, daripada maksudnya daripada gue di rumah akhirnya misu-misu sama bini gue, akhirnya dia yang kena dan segala macam, bini gue nggak salah apa-apa karena jadi drama itu kan kadang-kadang suka nggak enak ya.
1: Yes, betul.
0: Gue jadi penasaran sih sebenarnya, kalau misalnya istri atau misalnya pasangan dapat kayak ibaratnya basiannya pasangan lagi,
1: emosinya pasangan,
0: ya emosi pasangan karena kerjaan gitu-gitu, ngapain sih biasanya?
1: Biasanya tuh pasti dimulai dari bercerita, karena kalau dia kasihnya emosinya aja, tapi tanpa bercerita, gue tuh bilang gue bukan cenayang.
0: Okay.
1: Jadi lo harus menjembatani ini dengan cerita dulu supaya gue tahu ngatasinnya harus apa. Ketika gue tahu kayak oke, emosinya ternyata karena kerjaannya gini, sebisa mungkin misalnya gue bisa bantu dengan saran, gue kan bantu dengan saran. Tapi kalau misalnya enggak, gue bilang ya kayak oke, sekarang lo mau ngapain? Kalau gue ya, gue pribadi gue tanya mau ngapain, lakuin itu biar lo juga tenang gitu. Jadi kayak kan gue kadang nggak tahu juga yang dia mau apa sebenarnya buat tenangin pikirannya. Lo cerita belum cukup meringankan, ya udah lo mau butuh apa, touring kah kalau suami gue, atau lo lagi butuh mungkin waktu buat sendiri, gue nggak ganggu dulu. Bahkan gue bisa bilang kayak ya udah lo tidur aja dulu di kamar depan misalnya. Gitu.
0: Kadang yang kayak gini-gini nih yang memang sebenarnya harus dihadirkan dalam rumah tangga sih menurut gue, karena kadang ketika pasangan tiba-tiba marah, istrinya let's say, atau enggak suaminya yang di rumah gitu ya, kayak kamu kenapa sih jadi marah-marah salah? Maksudnya
3: Delta Bandung 94,4 FM
4: 100% lagu enak.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Delta, Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM
4: 100% lagu enak.
6: Menurut BMKG, durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara 3 sampai 7 bulan tergantung wilayahnya. Sementara dari berita entertainment, konser Big Bang di Jakarta resmi ditambah menjadi 2 hari menyusul tingginya antusiasme para penggemar. YG Entertainment mengumumkan hari tambahan untuk rangkaian Big Bang Tour ini dijadwalkan berlangsung Minggu 17 Januari 2027 di Jakarta International Stadium jam 7 malam. Penjualan tiket untuk pertunjukan hari kedua bakal dibuka hari ini Senin 21 September 2026. Kita beralih ke berita sepak bola, winger Barcelona Rafinha sudah berkomitmen untuk melanjutkan kontraknya di Camp Nou. Ia dikabarkan sepakat untuk membela Barcelona 4 tahun lagi yang berarti ia akan menjadi pemain Barca setidaknya sampai tahun 2030.
7: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
8: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Bikin mood hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Let's go! Good friend, kalau kamu mau nonton obrolan Mood Reset bersama Hati Plong secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita at Delta FM.
1: Friend, we're back, good friend.
2: Yes.
1: Kita masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Mm-mm. Tapi sambil kita, sembari kita menikmati lagu-lagu tersebut, kalau di live TikToknya Delta FM udah kelihatan ya, Mood Reset with Hati Plong.
2: Weh, udah beda nih tampilan kita. Tandanya kita udah siap ngobrol-ngobrol bersama psikolog dari Hati Plong yang hari ini kita kehadiran kembali.
1: Halo. The CEO.
2: Ya.
1: Yang punya, si yang punya Hati Plong, ada Farah kembali bersama dengan kita. Hai Farah.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: I'm so happy to have you back here.
3: Glad to be here.
1: Karena memang obrolan kita the very first episode itu
3: second waktu itu
1: bareng sama Farah.
3: Betul. Oh,
1: kita ngobrol-ngobrol dan kali ini Farah tuh hadir di Mood Reset justru malah membawa sebuah data yang wah luar biasa loh, banyak pasien ya bilangnya ya, atau
3: klien kalau
1: klien ya, oke. Klien yang memang hadir di sana bahkan belum langsung
3: belum jadi
1: ketemu,
3: klien.
1: Belum jadi klien. 300 ribuan data hadir mengenai kecemasan, mengenai bad mood, mengenai yang mungkin ibaratnya burn out dan lain sebagainya, dan hasilnya tuh wow banget ya ternyata ya Far ya.
2: Dan banyak sekali yang mengikuti tes tersebut gitu ya. Tapi mungkin sebelum masuk ke tesnya, sebelum kita bahas dulu nih ya. Ini mungkin good friend yang bergabung di sini yang mendengarkan secara on air, kalau misalnya mau mendengarkan versi lengkap obrolan kita, kita mau ajak untuk main-main ke live TikTok kita di @deltafm. Sambil juga mungkin dari Farah sendiri mau cerita dulu enggak sih sebenarnya apa sih kita mau ngomongin tes-tesnya itu, tes apa sebenarnya supaya nanti good friend di sini tuh tahu. Nih.
1: Karena memang sebelumnya kita pun juga ngebahas mengenai burnout, mengenai overthinking dan lain sebagainya.
2: Banyak yang cerita ternyata.
3: Oh ya? Oke. Jadi ini tesnya bukan tes kehidupan gitu ya. Kayaknya berat bener gitu kan. Jadi ini adalah tes kesehatan mental sebenarnya yang alat ukurnya kita ambil dari riset yang udah published gitu. Jadi bukan Hati Plong yang bikin sendiri gitu ya. Ngapain kita bikin sendiri kalau alat ukurnya memang udah ada yang valid dan reliable. Jadi sebenarnya good friends tuh bisa melakukan tes kesehatan mental. Banyak toolsnya, ada tentang kecemasan, depresi, stres, trauma,
1: hubungan keluarga,
3: hubungan interpersonal dan sebagainya gitu ya, bahkan sampai well-being, itu bisa gratis di website kita.
1: Okay. Di hatiplong.com ya.
3: Di hatiplong.com gitu. Jadi silakan pilih sendiri di mana yang ngerasa hari ini kok kayaknya gue cemas banget gitu. Oh ya udah, coba aja ukur tingkat kecemasannya kayak apa. Gitu. Jadi setelah diukur nanti bisa langsung lihat hasilnya sendiri. Supaya kita tahu kayak, oh ternyata tingkat kecemasan gue tuh cukup tinggi ya. Kemudian apa yang harusnya dilakukan gitu. Nah di situ semuanya ada.
1: Apa yang sedang kamu rasakan, hubungan dan keluarga, depresi, kecemasan, stres, trauma, burnout, gangguan mood, kecanduan. Ini bisa ngelakuin tesnya gratis loh good friend.
3: Betul, gratis.
2: Tapi ada gak sih yang hasil tesnya tuh ternyata, oh ternyata fine nih orang ini gitu?
3: Pasti ada. Cuman kalau dari datanya gak sebanyak itu. Ternyata yang lebih banyak itu yang semuanya yang mengarah ke paling tinggi.
1: Tapi kalau dari yang semua di sini nih yang paling banyak dites sama
3: paling banyak diakses
1: itu yang mana sih Pak?
3: Yang paling banyak bisa tebak nggak yang mana?
2: Tadi kita menebak sih sejujurnya nih sebelum on air. Tadi kita kayak hubungan nih, pastikan hubungan keluarga.
1: Gue malah mikirnya tadi kecanduan yang pertama.
2: Gue mikirnya hubungan sama keluarga, karena banyak banget kan yang kayak misalnya angka perceraian yang tinggi karena
1: interpersonal yang tadi
2: sebagainya. Karena mungkin cekcok dengan suami karena ekonomi dan lain sebagainya. Makanya gue kira masalah
1: asuh anak.
2: Iya, masalah utamanya adalah hubungan dan keluarga.
1: Ternyata bukan.
3: Ternyata yang paling banyak diakses sepanjang tahun, kita udah ngumpulin dari 2023 sampai sekarang, itu adalah kecemasan.
1: Anxiety.
3: Dari 320-an data, 96 ribu itu mengakses anxiety. Tes kecemasan.
1: Far, ini punten banget, ini out of topic. Gue pengen nanya, panic attack dan anxiety itu tuh sama atau beda sih?
3: Panic attack itu sebenarnya kan udah berbentuk behaviornya gitu ya. Biasanya karena cemas. cemas itu biasanya juga mirip sama panik gitu ya. Okay. Nah munculnya biasanya menjadi sebuah panic attack gitu. Hmm. Tapi kalau kecemasan, kalau panic attack itu short period gitu.
1: Tiba-tiba datang gitu ya?
3: Tiba-tiba datang. Tapi kalau kecemasan itu periodenya bisa lebih panjang.
1: Oh, gitu. Iya sih, kadang-kadang kayak buat orang yang udah terlalu numpuk, biasanya berawal dari denial ya gak sih Far? Kayak gue aman nih kayaknya nih, kayak anxiety gue ya ngerasa terganggu, tapi kayak denial-denial akhirnya jadi panic attack, enggak juga ya?
3: Enggak juga sih, mungkin biasanya udah ada sesuatu yang di dalam pikirannya dia, terus ketrigger dengan sesuatu, terus kemudian sesuatu itu muncul, nah itu tiba-tiba bisa jadi sebuah panic attack. Oke. Okay.
2: Nah, tadi kan disebutkan dari 2023 sebenarnya tes ini udah ada. Sampai sekarang seberapa banyak sih? Apakah cuma 1-2 orang yang ikutan tesnya atau gimana?
3: Totalnya sekarang udah 327.000 kalau enggak salah, iya.
2: Oh, itu dari seluruh Indonesia berarti ya?
3: Iya, semua ini tesnya kebetulan dalam bahasa Indonesia. Pas kita lihat domisilinya, memang alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke. Okay. Masih nggak sih Sabang sampai Merauke?
1: Masih ya. Masih dong kak.
3: Masih kan. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang tinggal di luar negeri pun juga ikut mengakses. Yang kita belum bisa akses adalah kalau tinggal di luar angkasa gitu. Kan. Belum ada wifi-nya, say.
1: Pokoknya sama alam astral juga belum bisa.
3: Iya belum. Baru duniawi aja gitu.
2: Pokoknya ini adalah hasil dari Good Friend yang ada selama pokoknya jangkauannya masih ada internet, itu bisa mengakses.
3: Betul,
2: gitu ya?
3: Betul.
1: Okay. Tapi gini, kalau misalnya tadi kan Farah bilang ada beberapa tes dan ternyata anxiety ini adalah tes yang paling sering diakses oleh klien gitu ya, atau bahkan calon klien. In the apa ya, di institution side, apa sih, kenapa orang-orang justru malah ngambil tes ini sih sebenarnya?
3: Nah itu dia ya, nggak tahu ya kenapa ya, padahal kalau misalnya ditanya kayak yang paling sering diungkapkan seseorang itu adalah stres gitu kan, kayak aduh gue stres nih hari ini gitu, tapi kan jarang ya bilang orang kayak duh gue cemas gitu. Tapi ini kayaknya ternyata sesuatu yang menjadi isu kesehatan mental mungkin buat orang-orang Indonesia yang belum sampai tercover gitu. Mungkin itu kali ya, cemas
1: atau
3: gitu
1: masa depan, atau mungkin nanti besok mau makan apa dan segala macamnya. Tapi bertanya, cemas, depresi, trauma berkaitan nggak?
3: Pasti semua sebenarnya berkaitan, tapi kan kalau ini kan kita bisa lihat mana yang paling dominan kita rasakan sekarang gitu ya. Tapi orang cemas itu belum tentu orang yang depresi gitu kan. Orang depresi belum tentu hari itu merasa cemas gitu. Tapi bisa juga dalam satu hari muncul segala isu kesehatan mental itu bisa gitu. Tergantung dari apa yang dirasain, triggernya apa, stresornya apa dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak faktor gitu yang bisa membuat seseorang sampai pada titik itu.
2: Tapi kalau dari Hati Pelong sendiri ya, yang di websitenya ada metode ini atau pengecekan ini yang kita tuh bisa tes sendiri kesehatan mental kita tuh sekarang lagi ada di stage yang mana? Menurut kamu sendiri dengan data yang tadi udah wow banget 300.000 lebih ternyata ya datanya yang sudah dikumpulkan dari tahun 2023, itu menandakan apa sih? Apakah karena itu orang Indonesia tuh sebenarnya udah melek loh sama kesehatan mental, atau bahkan kayak justru dari POV-nya kamu kayak wah ternyata masih banyak nih yang sebenarnya bisa teratasi gitu kecemasan ataupun apa yang dia rasakan?
3: Kalau kita lihat sih sebenarnya dua hal ya. Yang pertama, alhamdulillah orang willing atau punya keinginan untuk tahu tentang kesehatan mental mereka. Berarti kan artinya udah mulai ada awareness buat kesehatan mental gitu ya. Nggak cuma check up fisik ke dokter dan sebagainya, tapi udah mau tahu saya saya lagi stres kayak apa sih, tingkat kesehatan mental saya kayak apa gitu. Tapi yang kemudian kedua adalah yuk abis itu udah kalau udah tahu mau apa gitu. Nah buat kita data ini kan juga cukup wow gitu ya. Hasilnya sebenarnya menandakan bahwa ternyata isu kesehatan mental di Indonesia tuh segitunya. Dan orang tuh se-willing itu untuk tahu tentang kondisi mental mereka seperti apa. Bahkan baru kemarin konten di sebuah berita itu muncul bahwa ternyata orang yang mengakses ke layanan 119 ini punya Indonesia untuk emergency, ke kesehatan mentalnya itu sampai ngantri-ngantri gitu dalam satu shift, ternyata menurut berita 500 sampai 600 calls gitu kan. Berarti kan ini banyak orang yang punya isu kesehatan mental, terus minta dibantu, they're seeking for help gitu.
1: Tapi Far, kalau misalnya gini, buat teman-teman semua, baik yang tadi kalau Farah bilang ada yang calon klien atau bahkan yang sudah menjadi klien dari Hati Plong, ketika memang they're doing this kind of apa ya test before they're seeking the professional apa ya professional staff professional health. Kita sebagai orang yang kayak ngerasa bahwa gue cemas, gue ini, ada gak sih langkah awal yang bisa kita lakuin terlebih dahulu? Kalau tadi kan kita nanya, apa sih sebenarnya yang lo lakuin ketika lo lagi burn out, ada yang ternyata karaokean. Kalau gue tuh ternyata lebih suka mendengarkan frekuensi. Kayak apa namanya, bahasanya tuh binaural beats gitu loh, Far. Apakah memang cara-cara tersebut adalah cara yang baikkah untuk dilakuin kita sebagai seorang dewasa muda? Atau justru malah kayak nggak bisa, lo harus langsung ketemu sama professional help?
3: Sebenarnya sebenarnya banyak cara sih yang bisa dilakukan. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga gitu. Kecuali langsung melabel diri sendiri, beli obat dan sebagainya. Nah itu salah gitu. Itu kan artinya self-diagnose gitu ya. Tapi kan sebenarnya mengukur diri sendiri ini atau screening kita sebutnya, ini merupakan salah satu cara awal yang lumayan valid gitu ya. Toh ini pakai alat ukur yang memang udah publish gitu. Bener. Untuk tahu, ya sama aja kayak kalau mau bilang, aduh gue overweight, tapi lo gak pernah nimbang, terus lo tahu dari mana kalau lo overweight gitu kan.
1: Ouch banget tuh.
3: Gua kayak iya, maksudnya, aduh, untung gak ada alat ukur itu ya.
1: Gue lagi yang lagi ngerasa kayak gitu, gue ngerasa overweight ya, gue overweight ya. Gue gak nimbang. Terus.
3: Nah, tapi kan untuk tahu atau misalnya aduh gue demam gitu. Tapi kalau cuma begini doang kan kayaknya enggak valid gitu kan. Nah, sebenarnya ini adalah langkah awal untuk screening. Alat ini juga bukan untuk mendiagnosa, bukan untuk memvonis, juga bukan untuk kayak melabel diri sendiri kayak gue emang depresi gitu. Terus lo ke apotek beli obat sendiri gitu. Bukan itu juga tujuannya, tapi kayak untuk mencolek gitu ya, untuk tahu gue udah butuh belum sih ke profesional gitu. Kan belum tentu harus langsung ke profesional gitu. Bener. Tapi sadar dulu, tapi setelah sadar and then what. Nah itu justru pentingnya di situ.
1: What's next-nya tuh tahu.
0: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend.

0: Hati plong, balik lagi nih good friend. Let's go. Kalau kamu mau nonton obrolan Mood Reset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita @deltafm.
1: Menentukan ini tuh sebenarnya masih bisa hilang kok dengan hanya tidur dan istirahat. Tapi mana yang capeknya tuh, ini lo harus professional help nih, udah gak bisa lagi.
2: Oke, mungkin perumpamaannya gini kali ya. Kalau kita sakit perut banget, terus dioles balsam, nyaman gak rasanya?
3: Kalau udah hari itu mungkin nyaman.
2: Iya, di hari itu nyaman, tapi menghilangkan sumber sakitnya enggak?
1: Enggak lagi kan di luar doang ya,
2: iya.
1: Bikin anget.
2: Nah itu mungkin kayak tidur, main sama kucing, istirahat. Itu kayak mood reset gitu kan, untuk mereset kita dari kegiatan yang biasanya membuat sumber stres gitu. Tapi apakah itu mengobati apa yang ada di dalam? Belum tentu gitu kan. Justru itu yang sebenarnya harus diproses lebih lanjut melalui profesional. Gitu. Jadi mungkin kayak tadi tidur, istirahat, main sama kucing itu adalah maintenance-nya gitu kali ya. Tapi itu bukan kayak pengobatannya gitu kali ya, sebutnya kali ya.
3: Mungkin kayak ibaratnya mencoba untuk mengalihkan dengan cara tidur. Iya enggak sih, Far? Enggak juga ya.
2: Tidur tuh emang buat istirahat sih, mengistirahatkan otak, mood dan sebagainya gitu. Tapi kan yang tadi, tidur yang berkualitas justru adalah sebuah privilege gitu kan. Untuk bisa mencapai tidur yang berkualitas itu kan juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kesehatan mentalnya juga harus dalam standar tertentu. Supaya kita bisa istirahatnya tuh maksimal gitu. Merem ya bisa aja, tapi kalau pikiran tetap kemana-mana, mimpinya aneh-aneh, badannya kan juga capek kan. Berarti kan ada sesuatu yang sebenarnya udah dipendem tapi mencoba keluar, mungkin gak lewat omong tapi bisa lewat mimpi, lewat badan yang gak bisa, restless dan sebagainya.
3: Jadi ini yang tadi sebenarnya dibilang sama Noni di WhatsApp kita ketika lagi bahas ini nih, Far. Dia bilang kayak kalau lagi overthinking, burnout, biasanya ambil cuti buat tidur, literally tidur minimal 12 jam.
2: Wow.
3: Terus ngilang dari peredaran no human around 1-2 hari, bertemanlah dengan kucing-kucingnya yang puring yang
2: gitu ya.
3: Betul. Terus habis itu kayak, dan kucingnya tuh bisa ya menghadirkan frekuensi tertentu yang bikin relax dan juga nyaman. Ya ketika punya coping mechanism kayak gini berarti emang udah bagus gitu.
2: Udah bagus. Artinya kan kita tahu kayak tadi misalnya balsam apa yang cocok buat kita gitu supaya sakit perut di saat itu bisa bisa hilang gitu. Tapi kan mau sampai kapan kalau misalnya ini frekuensinya sudah mulai sering terjadi, apakah kita bisa ngambil cuti terus kan? Cuti juga terbatas gitu.
3: 12 bro. Kalau lo di perbankan lo mesti ngambil block leave.
1: Itu bunga yang dia cuti terus tuh katanya lagi ngirimin kita donat. Ya ampun, terima kasih banyak loh bunga.
3: Luar biasa, berarti memang kita memang harus bisa membedakan ya, Far ya. Apa namanya, yang mana yang capek ketika harus dipulihkan dengan istirahat dan juga burnout yang memang udah membutuhkan perhatian lebih serius.
2: Betul.
3: Gitu ya.
2: Tandanya adalah sebenarnya ketika kita tidak bisa berfungsi dengan normal.
3: Function.
2: Yes, artinya kayak tadi misalnya tidur udah gak kayak tidur gitu. Atau bahkan orang ada yang sulit tidur, senggol bacok kayak waktu itu kita udah bahas gitu kan. Yang sebenarnya masalahnya gak ada gitu, tapi ditegur doang marah yang kayak gitu. Atau ditegur doang langsung nangis gitu kan. Artinya kita udah gak bisa berperilaku atau berfungsi selayaknya lagi. Emosi yang ditunjukkan juga udah gak bisa selayaknya lagi.
3: Tapi kadang suka bias gak sih, Far? Misalnya gini, perempuan ya. Karena kan perempuan juga punya masa-masa
1: PMS
3: gitu-gitu. Kadang kan jadinya kayak, kok gue jadinya sedih banget
1: ini
3: ya?
1: Masih hormon gue deh.
3: Masih hormon gue deh. Ini secara, kalau misalnya buat, kalau yang laki-laki kayaknya gak yang segitunya banget ya. Kalau perempuan nih, kira-kira di momen apa sih sampai akhirnya kayak, ini bukan hormon woy yang ngomong, ini emang lo butuh ketemu sama profesional help woy gitu.
2: Ya berarti kan gak, itu muncul gak cuma di saat dia PMS doang gitu. Kita kan PMS kan berarti kan cuma sebulan sekali ya.
1: Bener, juga cuma sehari biasanya. Kalau aku
2: subur mbak.
1: Kalau cuma sehari doang. PMS-nya gue tuh paling cuma sehari sebelum gue
3: dapat
1: period gitu.
2: Aduh, ini kayak udah memasuki masa-masa yang kayaknya apa gue yang udah gak normal ya.
1: Maksudnya aku ngerasa gejala PMS itu biasanya cuma sehari doang, sehari sebelum period time gitu.
2: Iya, tapi kalau udah keluar kita biasanya sih normal aja.
1: Iya, ya? Makanya paling ya butuh seblak aja kan.
2: Kita tuh normal kok.
3: Sabar, sabar. Makanya kadang-kadang suka bias kan. Berarti memang kayak di waktu-waktu itu doang yang akhirnya kayak harus tahu.
2: Iya.
3: Knowing yourself itu adalah salah satu cara yang paling utama dan fundamental berarti ya, Far?
2: Betul, tapi kadang-kadang orang lain juga bisa ngingetin loh, kayak kalau PMS-nya tiap hari sih, nah itu kan juga kan sesuatu yang gak normal sih. Gitu. Itu hormon memang ya berpengaruh gitu, tapi kalau kita udah notice di hari-hari biasa, apalagi kalau kita kenal sama teman kita gitu ya, kok di bulan ini dia nggak pernah keluar, di bulan ini dia marah-marah terus gitu, tapi sebulan gitu, nggak cuma sehari atau bahkan misalnya seminggu doang gitu ya, ya itu kan berarti udah tanda-tanda, wah ini ada yang salah nih gitu.
1: Tapi biasanya tanda-tandanya
3: bukan asmara gue.
1: Tanda-tanda, oh iya, mau sekalian ngingetin juga good friend, siapa tahu ada yang mau tanya.
3: Boleh banget loh.
1: Boleh bertanya ya.
3: Boleh.
1: Nah aku kalau pertanyaan dari aku, biasanya tanda-tanda yang tadi mungkin udah mulai kerasa gitu ya, bahkan gak dari diri kita sendiri, tapi juga dari sekeliling kita udah mulai kayak, kayaknya PMS dah tiap hari gitu kan. Itu kan adalah tanda-tanda sebenarnya kita lagi gak baik-baik aja. Tapi kadang ya karena tuntutan pekerjaan, karena kita ngerasa kayak takut nih kalau nanti terdiagnosa malah jadi gue ngerepotin kepikiran keluarga, nambah pikiran, nambah beban lagi, apa segala macam. Nah itu kan biasanya kita abaikan aja nih tanda-tanda ini, karena ngerasa kayak ah santai lah, udah ntar juga bisa lah, udah denial lah dengan tanda-tanda yang ada. Nah kalau misalnya pengabaian tanda-tanda ini dalam jangka waktu yang mungkin cukup panjang, apakah ada efek-efek yang mungkin bisa mempengaruhi dengan orang-orang di sekitar, dengan hubungan kita ke sesama manusia, atau mungkin ada sesuatu mungkin yang bisa dirasakan sama seseorang yang mengabaikan tanda-tanda itu?
2: Sebenarnya banyak sih implikasinya ya, kalau kita mengabaikan, ya itu tadi ya,

0: pasangan,
1: anak pasangan
0: sebagainya. Nah ini yang disebut sebagai biasanya luka batin atau trauma. Kadang-kadang kita nggak tahu lagi sebabnya apa gitu ya. Kalau di kasus psikologi ada misalnya orang cuma ngelihat ikat pinggang aja
1: triggering,
0: udah nangis jumpalitan gitu, dan ternyata begitu dikulik waktu kecil ternyata misalnya pernah disiksa oleh orang tuanya pakai ikat pinggang gitu. Tapi itu dia kubur pengalaman itu sampai dia nggak tahu lagi kalau itu tuh pernah terjadi. At some point ketika dia lihat itu baru terpantik gitu. Ini ini contoh-contoh ekstrim gitu. Tapi kan banyak hal kecil yang mungkin kita nggak sadari gitu, pernah disakiti mantan yang bentuknya kayak apa, terus di future kita ketemu dengan bentuk yang sama, terus tiba-tiba kita jadi galak ke orang itu tanpa sebab. Yang hal-hal yang kayak gitu kan sebenarnya bukan sesuatu yang bagus gitu kan. Pasti ada implikasinya ke hubungan sekitar dan ke hubungan diri sendiri juga.
1: Far, ini sorry banget nih gue mau keluar dari apa namanya konteks obrolan ini, karena memang sebenarnya kalau ngomongin mental health, ada orang-orang yang ngerasa gini, gue udah ke psikolog tapi kok gue gak ngerasa bener juga. Dan kadang tuh ada yang ngerasa begini, ah lama nih mau ketemu sih, maksudnya kayak mau peelingnya tuh lama banget nih. Apakah
0: kaget
1: lumayan kaget ini aja ya ini.
0: Aduh jangan kayak gitu dong, good friends.
1: Jadi kayak sebenarnya gini, butuh waktu berapa lama sih sampai akhirnya kita bisa berdamai dengan rasa itu tuh? Apakah memang tiap orang beda-beda, dan dari Farah sendiri sebagai expertnya, ada yang bisa diingetin gak ke kita semua bahwa hey, semua tuh butuh journey? Tapi ada orang yang rasa, iya journey, gue tahu ada prosesnya, gue tahu, tapi mau sampai kapan? Gue tuh gak sabar nih untuk bisa tahu gimana caranya untuk bisa rilis, atau mungkin untuk bisa berdamai dengan hal tersebut.
0: Memang kesehatan mental kan beda ya sama fisik gitu. Kita lebih mudah mengukur kalau pakai obat atau pakai salep sembuhnya kapan, berapa lama dan sebagainya. Proses penyembuhan mental health ini memang memakan waktu yang gak sebentar gitu.
1: Bener.
0: Kita selalu bilang kayak satu sesi itu pasti gak cukup gitu untuk mengupas semuanya. Apalagi kalau kayak kalau bawang tuh
1: lalu.
0: Iya yang layernya tuh banyak banget gitu.
1: Bawang
0: bombay kan. Jadi setiap orang ya susah juga untuk dikasih tahu kayak berapa sesi yang harus dimiliki setiap orang tuh. Pasti person to person akan beda-beda banget gitu ya. Terus ya ini emang bukan magic one stop terus semua selesai gitu. Cuman yang gue mau encourage adalah kita juga sering bilang, ketemu sama klien yang bilang kayak, aduh gue gak cocok sama psikolognya gitu. It's okay, gak apa-apa gitu. Sama kayak kalau kita ke dokter, gak cocok sama dokter ini, it's normal gitu. Tapi yang penting lo jangan stop untuk cari bantuannya gitu. Itu setidaknya langkah pertama yang udah tepat lo ke situ.
1: Kadang sekali suka kayak gitu ya, kayak aku udah ke psikolog tapi
2: gak ngaruh di gue.
1: Mungkin gak cocok.
0: Mungkin gak cocok gitu.
2: Karena kayak pendekatan psikolog juga beda-beda ya setiap orang ya.
0: Dan itu kan semua tergantung dari apa yang lo ceritain di sesi lo gitu kan. Semakin banyak yang lo ceritain atau semakin terbuka lo dengan cerita lo, semakin mudah juga seorang psikolog untuk melihat sumber masalahnya atau mengulik, menelusuri benang kusutnya gitu ya.
1: Kalau di hati
3: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend.

0: Good Reset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go. Kalau kamu mau nonton obrolan Good Reset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita @deltafm.
1: Aduh, I'm so sorry to hear that happened to you gitu ya. Ini pasti ganggu banget kalau udah sampai tidurnya nggak enak, iya, mimpinya kayak gitu, bangunnya kepikiran.
2: Mimpinya kerjaan, bangun-bangun capek.
3: Gua kan iya kan gak mau ya, mimpi gua mau nyindah-indah aja ketemu yang
2: adem-adem. Liminho,
1: kapan boundaries-nya gitu ya. Nah, karena mumpung kita lagi ngomongin tes, mungkin bisa coba kayak tes kecemasan. Hati. Tapi kayaknya kalau udah kayak gini sih, ini udah nggak perlu tes lagi, ini emang udah ketahuan kayaknya kalau ini memang ada, udah masuk ke isu kesehatan mental gitu. Ini kan udah mengganggu keseharian dan fungsi normalnya kan, berarti
3: yeah.
1: Mungkin udah saatnya kalau coba book sesi deh, ceritain semuanya, setidaknya tuangin semua ceritanya dulu gitu ya. Jangan harap ini semua prosesnya dalam satu sesi selesai, tapi mungkin ketemu dengan orang profesional untuk menuangkan semuanya, gelasnya mudah-mudahan sedikit lebih kosong.
2: Ini kalau misalnya yang tadi disampaikan sama teman kita, karena ada 4 nih, kalau misalnya kalau aku buka dari Hati Plong, the hampir okay, the over function, the low battery, sama the system crash. Ini kira-kira yang mana?
3: Masuk yang mana tuh kalau
1: gangguan? Kayaknya kalau udah sampai tidurnya nggak enak tuh udah sistem crash nggak sih?
2: Iya sih.
3: Yeah,
2: hypersensitive and fragile.
3: Oh.
2: Gue tuh pernah sampai hampir kayak gini loh sebenarnya. Kayak bentukannya kalau misalnya tiap, bukannya gimana-gimana, cuman kayak gue mencoba tuh kayak setiap ada WhatsApp grup masukin gue. Mau lihat dulu, gue gak mau lihat dulu, gue ngapain dulu. Tiba-tiba tuh kayak udah aman, udah nyaman, wah gue buka dulu. Ngomong apa dia gitu.
1: Itu kan gak normal ya sebenarnya ya. Maksudnya setiap ada WhatsApp kan harusnya kan biasa sesuatu aja, yang biasa aja gitu.
2: Iya loh, gue sampai kayak masuk notification, gak mau buka. Sampai kayak udah nyaman, udah aman, danar udah aman buka WhatsApp ini, buka grup ya gitu.
1: Berapa lama tuh waktu yang diperlukan sampai berani buka?
2: Dua
1: hari kemudian?
2: Enggak, biasanya ketika gue bawa itu di olahraga, Far.
1: Olahraga dulu, terus baru?
2: Iya.
1: Wow.
2: Kayaknya mungkin endorfinnya dulu.
1: Tapi berarti harus ada effortnya dulu, yes, buat sampai aduh itu kan udah nggak bukan sesuatu yang normal. Nah itu yang tadi gue maksud, kalau udah mengganggu keberfungsian secara normal, artinya kan itu kan perilaku yang sebenarnya harusnya kan nggak gitu gitu ya. Harusnya kan gue nggak merasa kayak gini gitu.
2: Oke, Bu Guru, gue pengen bertanya.
1: Siap nak.
2: Oke. Kan ketika momen itu udah nggak ada lagi nih sekarang.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tapi gue tidak merelief itu dengan bantuan profesional gitu. Apakah gue tetap harus bertemu dengan profesional in your point of view ya? Bukan kayak
1: apakah masih ada ampasnya dia?
2: Punya diplom enggak? Tapi maksudnya kayak in your point of view gimana, Far?
1: Kalau sekarang lagi baik-baik aja, mungkin gue saranin mungkin enggak harus sekarang gitu. Tapi kayak in the long run, khawatir kalau misalnya menemukan situasi yang sama, walaupun misalnya sumbernya beda, orangnya beda gitu. Takutnya ke-trigger.
3: Itu tahun kapan coba?
1: Minggu lalu gitu ternyata.
3: Oh, jadi gua tahu masalahnya.
2: Lo tahu masalahnya.
3: Gua kira udah lama. Enggak. Maksudnya siapa tahu yang ini bisa ke-trigger, ternyata ini yang trigger ya.
1: Bingung tuh.
2: Baru-baru tapi sekarang udah enggak kenapa-napa, tapi gua juga kepikiran yang lo bilang tadi. Ketika lo enggak beresin nih ampasnya, takutnya nanti ketika nanti di kemudian hari lo ketemu lagi. Tapi sekarang I feel fine gitu, Pak. Sorry menguncrat. I feel fine right now.
1: Enggak apa-apa kalau sekarang lagi baik-baik aja ya, enggak apa-apa. Maksudnya kan kita enggak harus ketemu dokter tuh hari ini atau besok ketika kita lagi merasa sehat, it's okay gitu. Tapi pikirannya kayak kapan ya gue mau memproses ini supaya gue bisa yakin ke depannya gue akan lebih lancar gitu ya, lebih legowo, apapun yang terjadi, gue harusnya udah lebih siap gitu.
2: Mumpung ada CEO-nya di sini, bisa kali Far kita kasih ini promo kode good friend yang mau
1: ada nggak sih? Mungkin nanti kali ya di bulan Oktober itu kan menjadi bulan kesehatan mental nih, tanggal 10 Oktober itu kan hari kesehatan mental. Tunggu aja tanggal mainnya gitu.
2: Bener ya? Gua todong ya, Far.
1: Aduh, iya.
2: Baik. Baik, gue friends. Lo karena banyak yang masuk ke DM Instagram gue juga kayak, Kak, Hati Plong tuh gimana sih? Apa segala macam?
3: Iya.
2: Maksudnya gue karena memang sering bertemu juga dengan psikolog-psikolognya Hati Plong yang menyenangkan sekali bersama dengan kakak-kakak dari Hati Plong yang ngobrol. Akhirnya kita berasa jadi teman juga gitu, Far, bersama dengan mereka. Dan mungkin ketika nanti ada di bulan kesehatan mental nanti juga bisa digunakan juga promo code-nya ya.
1: Bisa banget. Atau ini mumpung ngajak ke Good Friends, kalau misalnya mau desak Delta, bikin kupon khusus gitu ya. Siapa tahu misalnya bikin dari Delta bisa dapat kupon potongan, khusus, potongan khusus. Nah itu siapa tahu kita bisa jajaki kolaborasi ke sana.
2: Jadi halo Madik, halo Madik, gue yakin ya. Madik, ya lo lagi denger ini Madik, gue yakin ya.
3: Tapi seru tuh karena beberapa kali aku tuh setiap ketemu sama orang gitu ya dan ngomongin soal masalah permasalahan mental gitu-gitu, mungkin kalau untuk yang udah melek dengan kesehatan mental mereka akan fine untuk mencari bantuan dari professional help gitu, maksudnya ke psikolog. Tapi ada beberapa temanku yang mungkin secara perekonomian tidak terlalu apa ya, maksudnya pas-pasan lah untuk hidup gitu ya. Mereka tuh takutnya kalau misalnya gue harus ke psikolog, gue harus ngeluarin biaya lagi yang besar dan itu pengeluaran lagi fee. Paham. Gitu. Makanya kayak gue yang bisa gue lakuin ya cuma curhat doang kayak sama temen seperti sama lo misalnya kayak gitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi jawaban nih buat teman-teman yang ngerasa dari kemarin kayak aduh aku tuh tarik ulur nih mau ke Hati Plong sebenarnya. Nanti siapa tahu bisa ada diskon-diskon khusus ya yang kita kasih ya. Karena aku yakin banget pasti di luar sana banyak sebenarnya teman-teman yang ngerasain kayak gini. Maksudnya tapi nggak menutup diri lah, maksudnya masih menutup diri dari itu.
2: Melihat dari ininya pun juga sangatlah affordable menurut gue. Tapi ini teman kita yang tadi apa namanya WhatsApp nambahin lagi tuh, terima kasih untuk insight-nya Seth ya. Sama kayak Kak Denner, kalau ada WhatsApp dari dia harus siapin mental dulu, apalagi ditelepon deg-degan langsung karena jadi serba salah, sistem crash karena untuk berhenti kerja belum tentu bisa juga ya saat ini. Sejauh ini aku tulis di jurnal dan sharing sama satu orang teman dekat yang bisa numpahin apa pun.
1: Alhamdulillah, setidaknya ada channel dulu tadi, jurnal sama teman dekat untuk numpain, itu udah sesuatu yang bagus banget gitu. Tadi untuk maintenance supaya oke. Tapi ya itu.
0: Putri Seth bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, Good Friend. Good Friend, mau cari inspirasi, ilmu baru, dan style seru seputar desain? Nah, pas banget nih, Indonesia Design Week 2026 balik lagi dengan tema Collective Culture. Mulai tanggal 18 sampai 27 September 2026, lo bisa nikmatin Design Experience Installation, Design Talks, Artisan Alley, ICAD by The Bay, dan IDW Design Spotlight. Tahun ini, Indonesia Design Week nggak cuma di Indonesia Design District Peak 2, tapi juga ada di berbagai destinasi di kawasan Peak, mulai dari Batavia, Pancoran, Central Market, By the Sea, Lands End, sampai Orange Grove Peak 2. Jangan sampai kelewatan, Good Friend. Yuk cek infonya di www.indonesiadesignweek.com atau Instagram di @idedesignweek dan juga @indonesiadesigndistrict. Saatnya data traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
5: Buat Good Friend ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Zainul Arifin terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Setiabudi terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Adam Malik terpantau ramai lancar.
4: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.

0: Good Reset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go. Kalau kamu mau nonton obrolan Good Reset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita @deltafm.
1: Plong. Gitu. Yeah, plong, hatinya plong gitu.
2: Iya, iya, iya.
1: Dan memang ya memang buat good friend yang sekarang ini mungkin lagi ngerasa agak gimana, ya memang mungkin salah satu caranya adalah lu bertemu dengan professional help.
2: Yes.
1: Iya
3: gak
1: sih?
3: Betul. Tapi aku mau tanya lagi dong, boleh gak? Itu ada beberapa data yang boleh dirilis gak sih? Kayak cewek atau cowok yang paling banyak. Terus kerjaannya mungkin, supaya kita bisa ada gambaran gitu. Kata, loh. Maksudnya kayak
1: kerjaannya paling
3: siapa
1: stres,
3: sih penyiar. Sebenarnya?
1: Oh, banyak.
2: Ada nih, penyiar Delta FM.
1: Perempuan
3: sih,
1: 45 gitu. Tahun gitu ya.
3: Dari data yang udah didapatkan oleh Hati Plong, ya mungkin good friend di sini yang bergabung tadi bingung data apa nih maksudnya. Jadi ada tes kesehatan mental yang bisa dilakukan sama kita pribadi di hatiplong.com. Ya, dan ini ternyata sudah ada 300-an ribu data yang
2: Betul.
3: Sampai sekarang masuk ya dari tes
2: gratis.
3: Mental health ini. Dan gratis.
1: Iya,
3: takut akan beyong ya, Shay.
1: It took like 4 minutes ya, each test ya.
2: Beda-beda. Jadi ada tes yang itemnya banyak, yang mungkin isinya jadi lebih panjang. Tapi memang ada item yang tes yang itemnya cuma sedikit, jadi isinya bisa lebih pendek.
3: Nah, kalau dari hasilnya, fun fact-nya boleh nggak sih?
2: Boleh
3: dikasih tahu beberapa biar kita tuh kayak kebuka juga gitu.
2: Lihat contekannya dulu ya. Soal data banyak banget. Nah, ini kita yang paling banyak ngisi tuh memang perempuan. Perempuan tuh sampai sebentar ya, contekannya dulu.
3: Banyak perempuan ternyata, Nar.
2: Banyak banget perempuan-perempuan itu ada 160-an ribu data yang masuk. Laki-laki tuh cuma 28.000. Kemana, hoi?
1: 28.000.
2: Laki-laki.
3: Mereka bertameng dengan aku kuat.
1: Maka
3: itu aku kuat.
1: Sabar, kamu bisa kuat. Anyway, terus.
2: Terus tetap dua-duanya yang paling sering diakses itu adalah si kecemasan. Cuman yang datanya bedanya cukup signifikan, trauma itu lebih banyak diakses oleh perempuan jauh daripada laki-laki. Terus kalau dilihat hasilnya memang secara umum dua-duanya semuanya menunjukkan level yang selalu lebih paling tinggi gitu ya prevalensinya. Tapi kalau di sini dilihat perempuan itu memang mengalami mental health issues yang lebih banyak, kompleks, lebih tinggi, lebih kompleks dibandingkan laki-laki gitu. Cuma lagi-lagi datanya ya laki-laki cuma kayak hampir seperlimanya ya. Jadi kayaknya gak terlalu head to head juga gitu. Tapi ini kan juga menunjukkan bahwa mungkin perempuan lebih open untuk mengenal dirinya sendiri dibanding laki-laki gitu. Kenapa sih?
3: Ya mungkin karena kita pakai perasaan, Kak. Ya kan?
1: Karena gak tau ya, kalau menurut gue kayak laki-laki ngobrol sama teman-teman pun juga udah bisa
2: cukup
1: gitu.
3: Iya, dia ngerasa tuh kayak main futsal udah bisa menyelesaikan masalah.
1: Sama komunitas kadang-kadang suka bisa ngerasa bahwa pas lagi pulang gue udah aman lagi kok. Tapi ternyata dari lo sendiri sebagai profesional gitu yang ngerasa bahwa kayak ketika lo deny itu akhirnya jadi ngendap di situ.
2: Iya.
1: Dan takut ketika triggering lagi akhirnya jadi makin besar gitu.
2: Betul.
1: Ya apa ice ball effect gitu.
2: Iya. Justru kalau sebenarnya ada riset, tapi ini riset dari luar negeri yang bilang bahwa justru angka mengakhiri hidup itu lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan. Karena walaupun kayak gini kan sebenarnya jadi kayak terselubung gitu. Yang terbuka perempuan, yang banyak datang misalnya ke konseling itu perempuan, yang lebih lebih speak up itu perempuan.
1: Dan kalau misalnya ke marriage counselor pun juga biasanya ngajak perempuan bukan laki-laki.
2: Yang nyeret gitu ya perempuan. Terus fun fact-nya lagi, bisa tebak gak tes mana yang paling gak laku?
1: Yang gak laku
3: yang si dari tadi ya, coba
1: sebentar, tesnya
2: okay. Kan ada burnout, depresi, kecemasan, stres, well-being, trauma, hubungan interpersonal,
1: kecanduan, enggak,
3: gangguan mood,
2: bukan. Yang paling gak laku adalah tes well-being atau tentang kebahagiaan.
3: Emang ada?
2: Dia satu-satu ada di situ ada nggak?
1: Nggak ada, Fan. Di mana tes well-being?
2: Harusnya ada di gangguan mood. Terus kalau diklik tes gratis nanti ada pilihannya. Gitu. Nah, well-being ini kan satu-satunya tes yang positif kan. Kalau yang lain kan kayak negatif gitu. Nah, ini paling
1: seberapa bahagia gue gitu ya.
2: Paling iya, seberapa puas, seberapa bahagia gue sama hidup gue.
3: Ntar dulu, kerja dulu.
2: Ini paling gak laku.
3: Tapi berarti saat kita bahagia pun dan merasa baik-baik aja, sebenarnya kita bisa tes juga ya.
2: Iya, jadi seberapa puas gue sama hidup gue, seberapa gue bahagia sama hidup gue, bisa dites di sini gitu.
3: Oh ya, pasti hasilnya tidak puas sih.
2: Nah, menariknya hasilnya justru orang Indonesia nih dari segi tuh kita punya berapa data nih ya tentang well-being, ada 12.000 data. Yang paling sedikit aja segitu gitu ya. Justru itu ada di level sedang. Yang paling tinggi itu di level sedang. Jadi well-being gue ya
1: biasa-biasa
2: aja. Ini enggak tahu kultural yang orang Indonesia kan juga gitu ya, kayak gimana kabar ya?
1: Baik-baik
2: aja, biasa aja sih gitu kan. Semua biasanya
1: aman aja.
2: Ya baik-baik juga enggak, buruk juga enggak, jadi di tengah. Tapi kan ini jadi kontras sama hasil yang lain yang nunjukin kecemasan tinggi, burnout tinggi, stress tinggi. Tapi begitu ditanya well-beingnya gimana? Sedang.
1: Gue tuh kemarin habis ngobrol sama siapa ya, gue lupa. Jadi ada teman gue yang lagi mulai mau menceritakan apa yang emang dia rasain ketika ditanya apa kabar lo. Karena kayak apa kabar, karena kan itu sebuah pertanyaan yang kadang-kadang basa-basi ya, tapi ketika dia itu sudah mulai merasa bahwa pertanyaan apa kabar itu adalah sebuah pertanyaan yang sincere lo dari orang, tapi ketika dia, jadi mulai dia mau memulai ketika ditanya apa kabar, dia akan sincere terhadap jawaban itu, kayak apa kabar, ya lumayan sih, lumayan capek abis ada, jadi kayak ada gak cuma kayak gue baik-baik, tapi dia mencoba untuk menceritakan apa yang dia rasain.
2: Wah, good.
1: Every single time ketika ada orang nanya apa kabar,
3: jarang
1: gitu.
3: Loh, karena gue aja kalau ditanya gimana kabar lo, ya gini-gini aja jawabannya gitu.
1: Iya, yeah, dia mencoba untuk ngelakuin itu untuk bisa true to himself.
2: Iya, itu kan berarti refleksi juga kan ke diri dia. Hari ini gue kabarnya ngerasain kayak apa ya gitu.
1: Iya.
2: Gak harus sesuatu yang panjang, karena kalau ditanya apa kabar lo lagi di lift kan juga kan gak mungkin kita langsung nyerocos panjang gitu. Tapi setidaknya kasih jawaban awal yang jujur gitu.
3: Ini berarti satu orang tuh bisa melakukan lebih dari satu tes ya?
2: Iya.
3: Oke, dan ini bisa di berkalakah tesnya atau gimana?
2: Nah, itu yang kita gak bisa kontrol justru karena orang yang datang ke sini bisa hari ini lagi, besok lagi, besok lagi. Jadi datanya juga mungkin bisa banyak gitu. Dan ini anonim, jadi kita gak tahu siapa yang mengisi.
1: Jadi bertanya apa usia, pekerjaan, domisili di mana?
2: Sama gender.
1: Sama gender.
3: Oke. Iya, tapi dari data-data yang tadi kita udah ketahuin gitu ya dari Hati Plong, itu ngebuka juga pemikiran kita sih mungkin ya, good friend yang mendengarkan yang tadinya masih menutup diri, kayaknya aku baik-baik saja. Mungkin tes ini bisa jadi salah satu step awal.
1: Dia langsung tes loh.
3: Oh
1: tadi,
3: iya?
1: Aku sambil tes, hehehe, ambil burnout, hasilnya udah hampir oke.
3: Oke.
1: Nanti masih mau tes yang lain juga untuk mengetahui level emotional feelingnya seperti apa.
3: Yes, menurut aku langsung konsul dengan psikolognya juga itu jadi salah satu pilihan sih.
1: Bener.
3: Buat kamu supaya lebih plong lagi hatinya.
1: Bener, gitu. Takut nyeplos namanya karena gue tau nih orangnya.
3: Iya. Tapi tenang, rahasia kamu
2: tahan, safe.
1: Tahan.
3: Aman ya, tapi ya itulah maksudnya memang yang tadi gue bilang ya, mungkin gak banyak hal yang kita bisa lakuin di awal, tapi tes ini adalah salah satu yang bisa kita lakuin sebagai step awal, ya, kita
2: betul.
3: Mengetahui kesehatan mental kita ada di mana,
2: yes.
3: Stage-nya ada di mana, supaya nantinya hidup kita juga jadi makin tenang.
1: Yeay.
3: Gitu, jadi plong. Anyway, seperti biasa, sebelum kita mengakhiri sesi Mood Reset with Hati Plong di setiap hari Senin, ada word of the day.
2: Aduh, apa ya?
0: Word of the day. Hari ini.
2: Kalau merasa gak baik-baik aja, langkah awal yang pertama adalah bisa dengan melakukan tes. Tapi sebenarnya gak cuma tes aja gitu. Tes memang bagus untuk membuat kita sadar tentang kondisi kita. Kemudian tapi yang penting adalah what's next. Kalau kita udah tahu tentang kondisi kita, yuk lakukan langkah berikutnya untuk bikin hati kita bisa jadi lebih plong.
3: Terima kasih banyak.
1: That's what's next. Itu luar biasa. Para, thank you so much untuk ngobrol-ngobrolnya. Thanks for being open with us, menyampaikan data-data yang ada, dan emang akhirnya tadi sempat kita todong juga, maaf ya, langsung on air kita todong gitu ya, siapa tahu next month di
2: Mental Health Month
1: kita pun juga bisa punya akses yang luar biasa dan memberikan akses ke good friend untuk bisa mencoba bertemu dengan psikolog-psikolog dari Hati Plong untuk bisa ya keluar dari burnout-nya, mental health-nya, atau mungkin yang trauma-trauma masa lalunya bisa dibenerin.
3: Dan sama pesan juga untuk good friend di luar sana yang mendengarkan, dari tadi udah mikir kayak tes apa sih, V, di mana sih? Langsung mampir ke hatiplong.com, di situ langsung ada tes kesehatan gratis. Mental gratis. Ya. Sekali lagi gratis, guys. Jadi isi aja.
0: Delta Bandung 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, media sosial Threads mulai memunculkan fitur pengawasan orang tua pada pekan ini di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia. Meta menyebut fitur pengawasan orang tua ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menyediakan alat yang dapat membantu orang tua dalam mengawasi remaja di seluruh aplikasinya. Sementara dari berita entertainment, Madonna akan tampil sebagai pembuka di ajang MTV Video Music Awards 2026. Penampilan ini menandai kembalinya ia ke panggung VMA untuk pertunjukan langsung setelah 23 tahun. VMA 2026 ini sendiri akan digelar di Peacock Stadium Los Angeles pada tanggal 27 September 2026. Kita beralih ke berita sepak bola, Cristiano Ronaldo kembali dipanggil untuk bisa memperkuat timnas Portugal. Pelatih Jorge Jesus menyebutkan alasannya masih memanggil CR7 karena performa sang pemain menurutnya masih baik di level klub maupun tim nasional.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Kau sulutkan hatiku.
1: Sabar.
0: Menerawang jauh.
1: Kau tiada kata terus. Sama-sama kau.
0: Eh Bunga, terima kasih banyak loh.
1: Iya.
0: Ngirimin
1: Bunga.
0: Kita donat mini donat.
1: Iya. Kok nggak ada suaranya? Boleh nggak digedein dikit?
0: Ada pasti. Tapi kenapa nih nggak ada suaranya di situ ya guys?
1: Iya.
0: Ada
1: nggak
0: sekarang?
1: Nggak ada lagi.
0: Masa sih Bes?
1: Halo.
0: Halo. Serius Bes?
1: Dengar nggak sih suara kita guys?
0: Di gue sih ada ya,
1: ada
0: suara lo.
1: Ada Koteh Ovi katanya.
0: Jadi tenangkan diri aja.
1: Oh iya, oke. Okay. Berarti ininya yang dikecilin. Sorry banget. Tapi anyway, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama
0: Farah
1: dari Hati Plong. Dan terima kasih banyak Bunga sudah memberikan kudapan yang tadi juga udah
0: icip
1: sama Bunga. Sama Farah juga.
0: Gue udah makan dua lagi.
1: Enak banget.
0: Donat kampung sama donat
1: coklat. Tapi dia
0: mini-mini.
1: Jadi kayak lo ngerti
0: kan? Lo diem ya, tetap aja donat.
1: Enggak,
0: tapi
1: maksudnya.
0: Tapi gue mau yang meses dong.
1: Kalau misalnya kita donat yang gak mini, itu kan biasanya kita mau semua rasa, Nar. Tapi jadinya kita makan 3 donat gede gitu kan.
0: Gedenya gimana?
1: Gede. Nah kalau yang ini tuh icip banyak loh Bunga loh. Sama-sama lagi iseng tadi liat di GoFood. Makasih banyak. Iya ini apa sih?
0: Dapur Ola. All happiness is homemade.
1: Ola.
0: Gula. Itu gula. Gue tahu maksud lo mau kemana ya Vi. Gue tahu banget. Good friend, selamat pagi buat lo yang baru saja bergabung. Gimana kondisi jalanan di Senin pagi ini? Apakah baik-baik saja ataukah sudah sampai di rumah? Di rumah kata lo?
1: Di kantor maksudnya.
0: Tempat beraktivitas.
1: Tadi tuh kita sempat meng-off-kan mic kita dulu. Mungkin buat yang gabung di TikTok, kemana sih kalian? Tadi kita tuh ngobrol sama Farah sebenarnya possible nggak ya kalau misalnya nanti kita bikin event bersama Hati Plong gitu. Siapa tahu kan bisa terrealisasi. Mungkin teman-teman yang selama ini
0: kita
1: ngobrolnya
0: juga.
1: Iya, ngobrolnya tuh via TikTok, via
0: WhatsApp
1: di sini bisa ketemu langsung. Tuh katanya Yuko, boleh dong satu kotak aja ke sebelah. Alamatnya deketan nih kebetulan.
0: Enak lagi nih. Super enak.
1: Enak banget, empuk ya.
0: Anyway, tadi kan kita ngebahas mengenai mental health ya sama Farah dari Hati Plong. Dan menariknya juga tadi ada teman kita, Noni, selamat pagi. Gue akhirnya ngomongin Noni terus karena memang dia yang tadi ikutan bercerita tentang apa yang dia lakuin ketika lagi stres. Yaitu adalah dengan berinteraksi dengan kucingnya. Berinteraksi dengan anabulnya. Speaking of anabul nih, good friend, ada spesies kucing liar baru yang ditemukan di hutan Yungas, Bolivia. Masyarakat lokal nyebutnya itu adalah Tilcayo.
1: Dicambung ya.
0: Tilcayo. Tilcayo. Iya, memiliki panjang sekitar 46 cm, beratnya itu 1,4 kg. Ini tuh gemes banget, Vi. Jadi memang hasil penelitian diterbitkan di jurnal Current Biology nunjukin bahwa ternyata kelompok tiger cat ternyata terdiri dari 5 spesies yang berbeda secara genetik.
1: Oke.
0: Jadi memang tuh gemes banget ya.
1: Aduh, pengen punya di rumah.
0: First new cat species in over 100 years. Kayak tiger. Total-total gitu.
1: Iya, total-total, tapi bentuknya kucing kampung, paham gak lo? Lucu.
0: Itu kucing kampung yang biasanya warnanya abu-abu. Garis-garis itu kan. Paham kan maksud gue yang mana kan?
1: Iya, yang biasanya kalau kita lagi makan pecel lele dia di bawah kan.
0: Ya biasanya kalau misalnya orang udah takut sama kucing langsung temen gue pasti kayak
1: aduh,
0: gitu.
1: Gemes banget ini.
0: Gemes ya? Spesies baru nih.
1: Tapi tetap gak bisa di ini ya? Tetap nggak bisa dipelihara dong.
0: Gini, ini ada di Bolivia. Lo mau pelihara di sini? Terbangin dulu dari Bolivia, Mpo.
1: Namanya apa? Tilcayo.
0: Tilcayo.
1: Jangan dispasi ya.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: menjadi apa? Teman untuk apa? Terus bergerak.
1: Lu atur deh, gara-gara perkara tagline. Gue gak mau pertemanan kita hancur ya. Jadi, menurut gue, enjoy. Iya. Gak mana deh yang mau bikin lo enjoy.
0: Gue bilang lo nikmatin aja tuh batagor yang ada di depan pengalo itu ya. Vi, kita mesti menyemangati atlet-atlet kita dong yang sedang berjuang di Asian Games. Di Nagoya.
1: Betul, kemarin aku sempat melihat cuplikan openingnya dari Instagramnya Noella yang ada kesempatan untuk menyaksikan secara langsung. Ah, super bangga banget ya, maksudnya Indonesia bisa berlaga lagi dan yang tentunya yang kita harapkan adalah hasil yang paling maksimal dari teman-teman atlet.
0: Iya ya, per tadi pagi sih sebenarnya gue belum ngecek lagi ya. Indonesia tuh udah ngoleksi 1 medali perak terus 4 perunggu nih Vi. Nah, yang menarik adalah salah satu medali perak tersebut datang dari Sumaya, atlet tagball Indonesia. Tagball. Terus ada tagball. Ini pada nomor tunggal putri. Nah, tagball ini baru pertama kali dipertandingkan secara resmi di Asian Games, Vi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi memang kalau bercerita mengenai Asian Games ini sendiri, ya kita sama-sama berdoa semoga pergerakannya semakin baik.
1: Amin.
0: Ini ada apa sih di sebelah situ?

0: nih dong katanya.
1: Yang mana tuh?
0: Yang mana ya? Boleh deh yang mana aja ya. Terus kalau kata Nova, lupa teman yang terus mengunyah bukan teman yang terus bergerak. Iya betul, kita mengunyah memang betul. Tidak bergerak, kita mengunyah terus.
1: Oke, kita lanjut dulu muterin lagu enak. Oke, gini gue pengen nanya nih, apa kita pollingin ya Britney Spears ya?
0: Boleh.
1: Iya gak sih?
0: Boleh sih.
1: Oke deh, kita pollingin aja ya Bunga ya.
0: Ya, ya cus.
1: Lu setuju gak?
0: Terus ada Harry juga yang mau dengerin lagu Avril Lavigne. Avril Lavigne dulu kali kasih
1: Avril Lavigne dulu ya.
0: Baru kita pollingin.
1: Oke, baiklah kalau begitu.
0: Avrilnya, Avril apa Mei apa Juni?
1: Gua rasa sih sebenarnya Desember ya. Bentar lagi Desember di Pi, kebetulan di Pi.
0: Nah ini sih gue banget nih. Skirmish. Oh mana gelang hitam-hitam gue, mana gelang-gelang hitam.
1: Power balance kan.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
3: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke MyRepublic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps.

0: UPS cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited tanpa kuota dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. MyRepublic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic.
4: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Fatmawati yang mengarah ke Blok M terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Rasuna Said yang mengarah ke Menteng. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tendian yang mengarah ke Pancoran terpantau padat.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM menemani lo di pagi hari ini bersama Danar Gumilang, bersama dengan Astri Ovi, and also model-model yang luar biasa yang hadir di hadapan kita. Ini seru, tadi sempat denger satu requestan dari teman kita, ada bunga-bunga di taman.
1: Hey!
0: Jangan menayu.
1: Hey!
0: Bunga-bunga di taman.
1: Bunga-bunga di bank.
0: Aduh, udah nabung belum?
1: Bulan belum.
0: Eh, tapi lo kan termasuk orang yang menyisikan pendapatan untuk ditabung gak sih tiap bulannya?
1: Gue ada tabungan berjangka, jadi mau gak mau kepotong. Gue anggap itu sebagai cicilan yang harus gue bayar, tapi padahal itu tabungan.
0: Oh, oke.
1: Kan okay, ada okay. Tuh beberapa sistem di bank-bank kan. Tabungan berjangka itu tuh maksudnya adalah, misalnya gue udah komitmen untuk setiap tanggal 15 dipotong sekian. Nah, akan kepotong terus selama jangka waktu berapa lama yang ditentuin sama lo
0: sumpah
1: sendiri.
0: Sumpah ada ya kayak gitu ya?
1: Gimana sih?
0: Gue gak tau loh.
1: Jadi gue ada yang buat anak gue SD, gue udah nabung tabungan berjangka dari sekarang. Kayak gitu-gitu.
0: Oh.
1: Terus ada juga tabungan berjangka gue buat lebaran. Karena kan kita gak pake THR ya, Shay.
0: Dapat kok.
1: Oh iya.
0: Di sini dapat.
1: Oh iya kan di sini enggak, maksudnya di pekerjaan,
0: pekerjaan
1: lain
0: kita
1: kan enggak ada THR. Gue berpikir kayak kayaknya harus ada nih gue nabung. Terus biasanya gue tabungan berjangka itu buat bayar pajak mobil juga.
0: Karena
1: lumayan kan.
0: Iya. Gue tuh kayak apa namanya, kalau nabung tuh biasanya gini loh Vi, kayak ada pendapatan, enggak yang kayak Yoko bilang di sini namanya tabungan rencana mandiri. Selamat pagi teman-teman.
1: Halo.
0: Yang ada di kantor sebelah. ada dana masuk, gue langsung masukin ke deposito gitu-gitu, reksadana.
1: Oh iya, bisa juga, bisa juga, bisa juga.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya lo ada kebutuhan yang kayak gue mau tahun depan itu keluar gitu. Kalau deposito kan kayaknya kalau kita cairin sayang ya.
0: RM gue kurang gercep nih berarti nih. Halo. Anyway, tadi tuh ada teman kita kan yang akhirnya mengeluarkan satu nama, satu musisi, satu biduan, Nita, yang luar biasa sekali pada masanya, sampai sekarang sih masih oke. Terus kayak, seru nih kayaknya kalau kita perpolingan duniawi pagi hari ini. Gimana kalau kita hadirkan perpolingan duniawi dimulai dari lagu yang satu?

0: lu stop ya. Hahai lo tuh barusan ganggu. Hahai lo barusan tuh kayak fales, kayak hahai.
1: Toxic from Britney Spears akan menjadi perpolingan duniawi kita. Yes. Yang pertama, yang kedua dari Britney Spears juga dong tentunya.
0: Pastinya, tiga lagu dari Britney Spears akan kita hadirkan. Apakah lo mau toxic atau justru yang satu ini nih?

0: I'm not a girl, I'm just a boy.
1: Berdirikah Anda? Oke, okay, I'm not a girl, not yet a woman menjadi pilihan yang kedua, good friend. Kalau lo mau yang satu ini tinggal mampir aja ke TikToknya kita. Kayak 1-1-1-2-2-2-3-3-3-3 2-2-2-3-3-3-3-nya belum kita keluarin. Karena yang ketiga adalah yang satu ini, good friend.

0: Lo mau obat batuk gak gue kasih ke lo? Atau Norit? Stop ya! Stop ya! Barusan stop ya! Oke, okay, good friend, mau yang mana? Satu toxic, yang kedua I'm not a girl, not yet a woman, atau justru yang ketiga?
1: Again. Yang mana nih yang jadi pilihannya? Boleh yuk. Eh, kita pakai polling yang di atas atau polling? Oh, polling di atas.
0: Polling coba, coba, di coba, atas, coba. Polling di samping, polling di depan. Eh, Vivi Harmonia ini ya. Bukan Upside Down Again ya. Oke, okay. Mampir ke TikTok ya.

0: Gitu ya, Bes? Gue tadi bilang sama Ovi, good friend, Evi, gini kalau misalnya okay. Senior-senior kita di siaran, dengerin kita siaran mungkin kayak gumoh kayaknya nih.
1: Misal Kak Stanley mungkin.
0: Om Stanley, bukan. Stanley, lebih kepada kayak,
1: atau Kak Dave mungkin mendengarkan
0: lebih
1: kita.
0: Lebih tepatnya yang mendengarkan itu adalah Mbak Mutia Kasim.
1: Sangat menarik, Danar. Kalau begitu saya akan siaran seperti ini saja. Halo Mbak Mutia Kasim.
0: Mbak Muka, sehat-sehat. Atau mungkin Tendi yang dengerin kayak, ini ya siapa di penyiarnya nih? Kayaknya perlu digurah deh, Bes, kayaknya, Bes. Digurah, mau digurah. Tapi lu pernah gurah gak sih?
1: Gue belum lagi.
0: Fun fact, gue pernah.
1: Oh iya?
0: Pernah.
1: Zaman dulu tuh kan kalau kita flu atau apa gitu, batuk sama orang tua kan disuruh gurah, tau.
0: Gue dulu pernah gurah, masalahnya.
1: Karena buat vokal ya?
0: Buat vokal. Mm-mm. Itu, ya Allah.
1: Sakit banget kan?
0: Sakit banget, dimasukin ke ini, hidung. Dari hidung tuh si cairannya kayak.
1: Terus kayak.
0: Iya, nggak ya tidak nyaman, nyaman lah, nyaman, tidak nyaman, nyaman, tidak nyaman. Dan gue pernah gurah.
1: Gitu.
0: Udah, good friend, thank you banget loh buat keseruannya hari ini. Mohon maaf kalau misalnya kita ada salah-salah kata. Iya. Tadi Kang Rahmat udah pamitan, Mbak Eka pun juga sudah pamitan mau ikut melanjutkan aktivitas. Terus Anara, thank you banget sudah bergabung, Mbak Devi. Thank you banget loh buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di hari ini.
1: Iya, terima kasih banyak ya udah bergabung, dan besok masih ada lagi.
0: Besok tuh Selasa ada apa ya?
1: Ada ketemu Nitas.
0: Ketemu Nitas besok.
1: Iya bener.
0: Kita mau main
1: sama
0: Mahjong.
1: Komunitas Mahjong.
0: Gue kemarin udah sempat ngeliat gimana caranya untuk tahu itu angka 1, 2, 3, 4, sampai 9.
1: Udah. Bisa.
0: Gue mencoba ntar recall lagi gimana tuh caranya secara mudah untuk tahu itu angka 1 sampai angka 9.
1: Besok kita belajar ya.
0: Tapi possible gak sih kita belajar dari 1 jam sebelumnya? Lah gak siaran dong. Jam 8-nya gak siaran dong kita.
1: Bisa, gak ada mejanya.
0: Tapi bukannya kayak gitu bisa pakai kertas, pakai apa namanya, kain gitu doang, Vi.
1: Kain. Unveiling moment lo.
0: Bukan, kayak apa namanya? Ini kayak main karambol.
1: Oh.
0: Kayak ada tempatnya gitu, bisa main kayak gitu. Soalnya di Taufik di rumah itu mainnya begitu.
1: Oh. Ya.
0: Gua kesel ya. Udahlah, kita pamitan, besok akan ada komunitas karambol kata gua.
1: Dasar desa. Desa tertinggal kamu.
0: Komunitas karambol
1: Mahjong, kita bakalan belajar sama mereka.
0: Betul.
1: Karena kan lagi musim juga ya Mahjongnya.
0: Benar. Jadi besok kita akan ngobrol-ngobrol.
1: Kulik besok ya.
0: Kita akan seseruan besok. Jadi tetap bareng sama kita di sini di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak bareng Astrofi
1: dan Argumilang.
0: See you tomorrow.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Ya siap mengguncang Indonesia di YLF in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

Delta FM hits terenak. Okay, so it was.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Let me tell you.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: 50 tahun telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni Emas 50 Tahun SMA N1 Budut Angkatan 76 merajut kenangan lama melanjutkan persaudaraan. Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM.
5: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
6: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
5: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
6: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
5: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
6: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
7: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Siswi korban ini sedang melakukan kegiatan PKL di salah satu instansi di mana yang tersangka ini bekerja.
3: Nggak laku, sedih saya. Yang kayak gini ada kurang lebih 3 kita. Nggak laku, terus mau kemanain? Terus siapa yang tanggung jawab?
4: Jabar Now edisi Senin 21 September diantaranya mengenai pemuda perakit senjata api dan bahan peledak di Kabupaten Bandung Barat ditangkap. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi ditetapkan tersangka pelecehan 3 siswi magang. Udang korosok tak laku menumpuk di TPI, Ketua KUD Minasari borong hasil tangkapan nelayan Pangandaran. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan kasus pelecehan seksual menyeret pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi berinisial TIP ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak asusila terhadap 3 siswi sekolah yang tengah menjalani praktik kerja lapangan atau PKL. Pencabulan dilakukan tersangka di dalam ruang kerjanya dengan dalih mengajak para korban berkaraoke bersama. Dari hasil pengungkapan perkara di Mapolres Sukabumi, polisi menyita barang bukti berupa seperangkat alat audio pengeras suara, audio mixer, serta pakaian korban. Wakapolres Sukabumi, Kompol Agus Susanto menjelaskan, ruang kerja kedinasan justru disalahgunakan tersangka untuk melancarkan aksi cabulnya. Menurut Agus, 3 korban siswi yang notabene sedang melakukan kegiatan PKL itu awalnya diajak melakukan kegiatan karaoke di ruang kerjanya tersangka. Di dalam ruangan itulah terjadi adanya tindak pidana pelecehan, baik fisik maupun non-fisik terhadap korban.
2: Berawal dari tersangka ini mengajak korbannya, ada 3 siswi sedang melakukan kegiatan PKL di salah satu instansi di mana tersangka ini bekerja. Kemudian diajak melakukan kegiatan karaoke di ruang kerjanya tersangka. Dalam karaoke tersebut, disitulah terjadi adanya tindak pidana pelecehan, ya, baik fisik, non-fisik terhadap korban.
4: Saat ini tersangka TIP telah diamankan di Mako Polres Sukabumi guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih mendalami penyidikan untuk memastikan seluruh hak hukum dan pendampingan psikologis bagi 3 korban terpenuhi. Melimpahnya hasil tangkapan laut saat musim kemarau justru menjadi pukulan berat bagi para nelayan di Kabupaten Pangandaran. Ratusan kilogram udang korosok dan udang cenang menumpuk di tempat pelelangan ikan atau TPI akibat sepinya pembeli dan anjloknya harga pasar.
5: Kondisi memprihatinkan itu direspons cepat oleh Koperasi Unit Desa KUD Minasari Pangandaran. Saat meninjau pelelangan, Ketua KUD Minasari JJ Wiradinata Sabtu 19 September memutuskan untuk memborong seluruh udang yang tidak laku terjual lalu membagikannya secara gratis kepada warga. Langkah ini diambil demi menyelamatkan nasib para nelayan kecil yang harganya tertekan hingga Rp7.000 per kilogram.
3: Ini nggak ada yang beli, nggak laku. Sedih saya. Yang kayak gini ada kurang lebih 3 kita, nggak laku. Terus mau kemanain? Terus siapa yang tanggung jawab? Ya akhirnya dengan satu pertimbangan sebagai tanggung jawab, maka dibeli oleh KUD Minasari. Saya hadir untuk memastikan bagaimana transaksi ini berjalan dengan sehat. Sehingga saya sedang mencari jalan keluar agar persoalan ini ke depan bisa tangani dengan baik. Ya mungkin TPE-TPE lain juga sama seperti ini.
5: Guna mengatasi persoalan serapan pasar secara jangka panjang, KUD Minasari kini memangkas rantai distribusi dengan menyalurkan udang langsung ke pelaku UMKM pengolah terasi dan keripik. KUD Minasari juga tengah menjajaki komunikasi bersama investor luar untuk membangun pabrik pengolahan udang di Pangandaran agar harga di tingkat nelayan kembali stabil.
4: Seorang pemuda berinisial MSA, 25 tahun, harus berhadapan dengan hukum karena diduga aktif merakit senjata api dan memproduksi bahan peledak. Tersangka ditangkap di Kampung Parigilame, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat.
6: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, tersangka MSA ini tergabung dalam grup WA bernama True Crime Community, di mana perannya bukan sekedar anggota biasa, melainkan motivator kejahatan ekstrim. Di dalam grup tersebut, tersangka MSA diduga membagikan materi mengenai pembuatan bahan peledak secara mandiri. Berdasarkan hasil penyidikan dan dokumentasi digital yang diamankan, tersangka setidaknya telah melakukan 56 kali uji coba peledakan bom rakitan di sekitar tempat tinggalnya. Selain menangkap tersangka MSA, polisi juga mengamankan barang bukti, diantaranya satu amunisi mortir berdiameter 8,8 cm dengan panjang 44 cm, 50 butir peluru hampa, serta proyektil peluru tajam kaliber 5,5 meter. Penyidik juga menyita 13 jenis bahan kimia yang diduga digunakan untuk membuat bahan peledak, lalu casing granat nanas, 3 laras senjata api rakitan, 1 pelatuk senjata api, busur panah, serta sejumlah literatur yang masih didalami keterkaitannya dengan orientasi ideologi tersangka.
7: Jadi motivator dalam grup WhatsApp tadi yang merupakan komunitas kasus kejahatan nyata dengan memberikan tutorial cara pembuatan bahan peledak, memberikan informasi cara mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bahan peledak, membuat dan mempraktikkan langsung peledakan bahan peledak yang telah dibuat oleh TSK yang kemudian di video dan kemudian diupload, dikirim ke WhatsApp tadi agar tersangka dianggap sebagai ahli dalam pembuatan bahan peledak.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan membubarkan aksi balap liar di Jalan Baru Lingkar Timur, Kecamatan Cilimus menjelang waktu salat subuh Minggu pagi.
8: Petugas dari Polsek bersama Satlantas Polres Kuningan yang tiba di lokasi setelah mendapatkan laporan langsung membubarkan aksi balapan liar. Kedatangan petugas membuat pembalap serta penonton kocar-kacir hingga meninggalkan motornya di lokasi balap liar. Mereka yang tertangkap basah langsung dibawa petugas guna dimintai keterangan. Kasatlantas Polres Kuningan mengatakan, dari hasil razia, sebanyak 15 unit sepeda motor serta 26 remaja terlibat balap liar diamankan petugas. Nantinya, motor yang diamankan petugas akan dikenakan sanksi tilang, sementara puluhan remaja yang terjaring razia akan dilakukan pembinaan sebelum dijemput orang tuanya.
9: 15 kendaraan roda 2 yang diduga terlibat sebagai penonton maupun diduga akan digunakan sebagai kendaraan balap liar. Kami juga mengamankan ada 26 remaja.
8: Guna mencegah aksi balapan liar kembali terjadi, jajaran petugas dari Polres Kuningan akan terus melakukan patroli malam di sejumlah titik yang kerap dijadikan arena balap liar.
4: Pemerintah Kecamatan Cibung Bulang Bogor menertibkan bangunan yang berdiri tanpa hak dan memakan ruang milik jalan atau rumija di kawasan pertigaan Jalan Lingkar Galuga. Sebanyak 2 bangunan yang berada tepat di titik pertemuan jalan dan mengganggu pandang pengendara serta kelancaran lalu lintas telah dibongkar secara tertib dan damai.
10: Sebelum penertiban dilakukan, petugas terlebih dahulu memberikan sosialisasi dan pendekatan kepada para pemilik bangunan secara bertahap. Langkah ini dilakukan agar penertiban berjalan aman dan tetap mengedepankan kesadaran warga. Hasilnya, para pemilik bangunan bersikap kooperatif dan membongkar bangunan secara sukarela. Setelah bangunan dibersihkan, lahan di atas rumija akan ditata kembali untuk kepentingan umum, diantaranya pelebaran badan jalan, serta penyediaan ruang yang lebih aman dan tertata bagi pengguna jalan. Petugas menegaskan penertiban tidak hanya dilakukan di lokasi tersebut. Satpol PP Kecamatan Cibung Bulang akan melanjutkan penertiban ke sejumlah titik lain yang ditemukan melanggar aturan.
11: Bangunan ini kita bongkar karena berada di atas rumija.
10: Operasi ini dipimpin oleh Kasih Trantibun dengan melibatkan tim gabungan terdiri dari Satpol PP, unsur kepolisian, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Seluruh proses penertiban dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap menghormati hak dan ketenangan warga.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
4: Harsyada 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Pemerintah Kabupaten Bekasi mengapresiasi warganya atas kontribusi mewujudkan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades Serentak 2026 di 154 wilayah desa sehingga berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
14: PLT Bupati Bekasi Asep Suryatmaja mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan tahapan pemungutan suara berjalan tertib dan lancar, serta tidak ditemukan gangguan berarti selama proses pencoblosan berlangsung, baik pada TPS digital maupun konvensional.
15: Mendapat surat undangan pemungutan suara di Pilkades sebagai masyarakat Bekasi, ya saya juga ikut melaksanakan pemilihan Pilkades di desa saya, jaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Semua adalah saudara.
14: Sementara itu Asep juga menghimbau seluruh pihak terkait penyelenggaraan pemungutan suara agar terus menjaga situasi tetap kondusif hingga seluruh rangkaian Pilkades selesai dilaksanakan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: lagi? Mana lagi nyetir? Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Sektor wisata, bisnis, dan pendidikan alasan utama datang ke Bandung. Kota Bandung terima 200 unit becak listrik. Terminal Cicaheum terus berprogres jadi depo BRT. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta seluruh perangkat daerah dan aparat kewilayahan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan yang diperkirakan segera tiba. Arahan tersebut disampaikan Farhan saat apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung Senin 21 September 2026. Menurut Farhan, musim hujan menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi sejak dini, mengingat potensi terjadinya banjir, genangan, longsor, maupun berbagai gangguan layanan publik lainnya. Farhan mengungkapkan sebelumnya telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan perangkat daerah terkait untuk menyiapkan konsep kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan. Konsep tersebut mencakup langkah-langkah mitigasi resiko, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan personel dan sarana pendukung di lapangan. Farhan mengatakan kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, para camat dan lurah memiliki peran penting dalam memetakan potensi kerawanan di wilayah masing-masing, serta memastikan langkah antisipasi dilakukan sebelum terjadi bencana. Farhan berharap kesiapan yang dilakukan sejak awal dapat meminimalkan dampak bencana, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal saat musim hujan berlangsung. Selain wisata dan bisnis, sektor pendidikan menjadi alasan utama banyak orang datang ke Bandung. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung harus memberi ruang seluas-luasnya untuk tujuan pendidikan karena Bandung dikenal sebagai kota pendidikan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan inaugurasi layanan penerbangan dari Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung dengan rute Medan Bandung Denpasar pada Jumat 18 September 2026. Meski tren pertumbuhan penumpang menunjukkan perkembangan positif, Farhan mengakui masih ada pekerjaan rumah untuk mengembalikan aktivitas Bandara Husein Sastra Negara ke masa kejayaannya. Pemerintah Kota Bandung menargetkan jumlah penumpang mencapai 3.000 orang per hari pada akhir tahun 2026. Saat ini jumlah penumpang masih berada pada kisaran 1.300 hingga 1.600 orang per hari. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah Kota Bandung terus melakukan berbagai pembenahan kawasan sekitar bandara. Setelah menyelesaikan peningkatan kualitas jalan dan penerangan jalan umum atau PJU, fokus berikutnya adalah penataan kabel udara dan peningkatan akses menuju bandara.
2: Kalau untuk yang transit, artinya bahwa bisnis untuk hospitality yang ada di bandara itu jadi bisa bergerak. Orang nunggu sejam sih nggak ada masalah, tapi lebih dari 2 jam mereka butuh sesuatu, butuh tempat yang nyaman, butuh makan yang enak dan lain-lain. Itu satu. Kedua, kalau untuk yang turun langsung tentunya akan menggerakkan banyak sekali sektor ekonomi. Saya ngelihat tujuannya itu pada dasarnya ada 3. Satu, tujuan untuk wisata. Kalau ini udah pasti kemana-mana. Yang kedua, tujuan untuk berusaha. Ini berarti ada sektor ekonomi, khususnya perdagangan dan manufacturing. Nah, yang ketiga ini yang menarik adalah tujuan untuk pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini tentu kita harus beri ruang seluas-luasnya, karena bagaimanapun juga Kota Bandung ini dikenal juga sebagai kota pendidikan.
1: Kota Bandung mendapat dukungan program berupa 200 unit becak listrik dan tablet pintar untuk siswa sekolah dasar, serta kacamata pintar bagi siswa tunanetra. Usai menerima secara simbolis, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Kota Bandung, khususnya para penarik becak, pelajar, dan siswa penyandang disabilitas. Sebanyak 200 unit beca listrik diperuntukkan bagi para penarik beca dengan sejumlah kriteria. Salah satunya berusia 55 tahun ke atas, bekerja sebagai penarik beca, serta berdomisili di Kota Bandung. Sejumlah siswa SD mendapatkan tablet pintar untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Sementara itu, siswa tunanetra mendapatkan kacamata pintar yang dilengkapi kamera. Teknologi pada kacamata tersebut memungkinkan kamera menangkap atau memindai tulisan yang kemudian diterjemahkan menjadi suara.
2: Terima kasih kepada Pak Presiden atas perhatian yang begitu besar, khususnya kepada para keluarga besar anggota veteran di Kota Bandung, pada seluruh penarik beca yang mendapatkan beca baru sebanyak 200 unit beca listrik, juga untuk siswa-siswa SD mendapatkan tablet pintar. Dan siswa-siswa tunanetra itu mendapatkan kacamata pintar. Jadi kacamata pintar itu ada kameranya, di scan tulisan langsung terjemahkan dalam suara.
3: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada Festival Kampung Wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Eks-terminal Cicaheum Kota Bandung terus berprogres menjadi depo bus rapid transit atau BRT. Namun sementara ini beberapa armada bus rapid transit atau BRT di Kota Bandung masih beroperasi. Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, mengatakan beberapa bus BRT yang masih beroperasi tersebut diantaranya Balai Endah BEC dan Leuwi Panjang Dipati Ukur Dago dan Dipati Ukur Jatinangor. Asep menjelaskan BRT yang lewat Cicaheum akan diinformasikan segera setelah seluruh BRT beroperasi.
5: Ini baru rencana BRT itu karena yang sekarang beroperasi baru by the service dengan MCT ya. MCT yang sudah beroperasi itu ada 6, Leuwi Panjang Dipati Ukur Dago, terus Leuwi Panjang Majalaya, Balai Endah BEC, Alun-Alun Bandung Kota Baru Parahyangan, Dipati Ukur Jatinangor, dan Soreang Leuwi Panjang Tegalega. Untuk BRT rencana akan dibangun di Cicaheum itu ada 3 rute, Cicaheum Kalapa Pia Binong, Cicaheum Cimahi, dan Cicaheum Tarijadi. Sedangkan kota yang existing sekarang masih beroperasi di Cicaheum, yaitu ada Cicaheum Ciberem, Cicaheum Tarijadi, yang dikelola oleh Transmetro Bandung, oleh Dishub Kota Bandung.
1: Ratusan siswa dan siswi di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMKN 2 Bandung melaksanakan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolahnya secara masif. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian siswa dan siswi terhadap kebersihan sekaligus membangun budaya hidup bersih di lingkungan sekolah. Ketua Pelaksana Kegiatan World Clean Up Day, Hendra Yulianto, mengatakan jauh sebelum kegiatan ini digelar secara masif, SMKN 2 Bandung telah melaksanakan kegiatan bebersih ini dengan tajuk Berseka atau Bebersih Sakola. Program melibatkan semua siswa dan guru untuk melakukan kebersihan di lingkungan sekolah, sehingga menjadi lebih indah dilihatnya bersih, sehat dan nyaman bagi semua siswa, sekaligus menanamkan karakter siswa yang peduli dengan kebersihan.
6: Jauh sebelum hari ini peringatan Hari World Clean Up Sedunia, SMK 2 punya program namanya Berseka, Bebersih Sekolah tiap Wai Jumat. Jadi kita sudah melakukan pembiasaan ini dari awal tahun ajaran kemarin, jadi ketika hari ini ada perayaan atau peringatan World Clean Up, kita sudah terbiasa.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya
2: Yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat? Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah

0: internet bebas tanpa batas.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau sama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good friend, mau cari inspirasi, ilmu baru, dan style seru seputar desain? Nah, pas banget nih, Indonesia Design Week 2026 balik lagi dengan tema Collective Culture. Mulai tanggal 18 sampai 27 September 2026, lo bisa nikmatin Design Experience Installation, Design Talks, Artisan Alley, ICAD by The Bay, dan IDW Design Spotlight. Tahun ini, Indonesia Design Week nggak cuma di Indonesia Design District Peak 2, tapi juga ada di berbagai destinasi di kawasan Peak, mulai dari Batavia, Pancoran, Central Market, By the Sea, Lands End, sampai Orange Grove Peak 2. Jangan sampai kelewatan, good friend. Yuk cek infonya di www.indonesiadesignweek.com atau Instagram di @idedesignweek dan juga @indonesiadesigndistrict.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya. Yeah.
1: King Charles.
2: Wih, nah, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu apa. Dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
0: Delta FM Hits Trenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory!
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dong Vito, Islam kan ini nih. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ah gitu. Selamat sore buat good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Gue mau mengucapkan yang juga dengerin lewat deltafm.net ya. Gue mengucapkan selamat datang di Mangkal bareng Ilham.
4: Sobat Delta yang lagi di jalan,

0: temenin Mangkal bareng Ilham. Selamat hari Senin. Gimana kabarnya? Seninnya happy. Jadi semalam gue baru aja nulis di Threads ya, Sobat Delta, aka Good Friends. Gue nulis di Threads, nulisnya gini. Lo kalau misalnya minggu malam gini, pada excited besok masuk kerja, apa? Ya elah besok hari Senin gitu. Ternyata banyak juga yang ada yang jawab gini nih. Pernah di fase baca, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Alhamdulillah, it's over. Gak ada lagi kamus I hate Monday. Lo segitu tersiksanya di hari Senin. Terus ada yang bilang, excited besok masih kerja. Terus ada yang bilang juga, iyalah besok Senin mana masih kabut, susah memang jadi bidadari di Kalimantan. Oh, sayang, kasihan. Ada juga yang bilang, iyalah belum berangkat, udah kerasa capeknya dari sekarang. Kayak gitu. Ternyata gak semua orang di hari Senin tuh excited. Gak semua orang merasa hari Senin menyenangkan. Kalau gue, jujur ya, gue happy hari Senin. Karena gue, I love my job. Azik, gila. Bos, naik gaji, bos. Gue seneng banget sama pekerjaan gue. Jadinya gue ngerasa kalau Senin tuh ya menyenangkan. Tapi kalau misalnya lo ngerasa Senin itu adalah hari yang menderita, mungkin saatnya lo resign dan pindah kerja gak sih? Ngapain gitu lo ngerjain sebuah hal tapi lo juga dalam hati gak happy. Tapi walaupun ya mungkin gue yakin ada alasan lain, yaitu uang dan cicilan yang harus kita bayar. By the way, menurut gue dua orang yang merasa selalu happy di hari Senin adalah Pak Pramono Anung sama Zohran Mamdani. Kenapa? Karena kelihatan mereka tuh bekerjanya sangat-sangat passionate banget gitu. Jadi kemarin Pak Pramono Anung datang ke New York diundang sama Zohran Mamdani buat hadir di U20 Major Summit 2026. Gue jadi kepikiran deh kan. Gue ngeliat ada salah satu interviewnya gitu ya. Mereka tuh ngobrol menyenangkan sekali. Mereka tuh ngobrol happy banget gitu kan. Tapi gue jadi kepikiran, apakah semua orang tuh tahu ya nama wali kota masing-masing di kota lu? Gue tes Vito dulu. Lu di kota mana tinggalnya?
1: Bekasi.
0: Di kota Bekasi?
1: Bekasi, kota Bekasi.
0: Nama wali kota lu dan wakilnya siapa?
1: Gak tahu.
0: Masa toh?
1: Gak tahu gue.
0: Ah gak mungkin ah.
1: Siapa wali kota Bekasi ya?
0: Masa sih toh?
1: Wali
0: Zero, kota. Clueless, lu sama sekali gak tahu?
1: Gak tahu.
0: Damn. Coba.
1: Wali kota Bekasi saat ini adalah Tri Ardianto Cahyono.
0: Wakilnya?
1: Abdul Haris Bobihu. Oh. Periode 2025 sampai 2030.
0: Nah itu maksudnya gak tahu sih?
1: Gak tahu gue.
0: Wow. Kalau gue tahu wali kota gue siapa, wakilnya siapa. Gue kan Tangsel.
1: Okay.
0: Wali kota gue namanya Pak Benjamin Daphni, wakilnya namanya Pilar Saga Ihsan.
1: Ih, banyak gak ya yang orang tahu
0: nah, wali itu kotanya dia. Ya? Makanya gue penasaran. Oke, gini deh, Good Friends. aneh banget. Good Friends, gue mau nanya nih. Sekarang lo yang lagi dengerin ya, lo tahu nggak nama wali kota lo siapa dan nama wakil wali kota lo siapa, atau paling minimal wali kota lo deh namanya siapa? Lo kasih tau gue ya. Kasih tau gue kan 0811 949 9991. Siap, lu tinggalnya nama lu dulu nih ya. Nama, spasi, lu tinggal di kota mana atau kabupaten mana, spasi, nama wali kota atau nama bupatinya siapa. Gampang kan? Sekali lagi ya, lu ketik aja nama lu, spasi, lu tinggal di kota mana atau kabupaten mana, spasi, nama wali kota atau nama bupati lu. Kalau bisa tahu wakilnya juga oke lah. Tapi minimal, masa lu gak tahu sih wali kota lu? Ih Vito gila dah.
1: Gak tahu gue.
0: Ih aneh banget sumpah. Kasih tau gue 0811 949 9991. Sekaligus lu boleh request lagu apapun, tapi lu harus tahu dulu nama wali kota atau bupatinya siapa. Gue puterin requestannya lagu apapun. Ya kecuali yang kayak dangdut, hipdut itu kita gak puter ya. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, slow rock, lagu rock, metal-metal yang tipis-tipis, gue puterin dah. Sekali lagi ya, nama wali kota lu sama nama bupati lu siapa kira-kira? Kasih tau gue 0811 949 9991. Lagu pertama mengawali hari Senin di jam 4 sore. Biar semangat, biar joget, biar happy. Gue punya Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: Gila, keren gak?
1: Enggak keren.
0: Ah, lu iri kan lu?
1: ganggu lagunya.
0: Gue udah nonton nih berapa kali Guns N' Roses.
1: Widih.
0: Di Jakarta pernah, di
1: luar negeri?
0: Gue lupa, Los Angeles atau California, antara itu deh. Tapi yang di Los Angeles atau California itu gue lupa, gue nonton di YouTube.
1: Ya udah Indo aja, lu bilang Indo, gue nonton di Indo.
0: Oke, kita masih nanya nih soal ini ya.
1: Wali kota.
0: Lu tahu nggak nama wali kota lu atau wakil wali kota lu? Karena si Vito nih ya, warga penumpang gelap, dia orang Bekasi, nggak tahu nama wali kota siapa.
1: Ya, gila lu. Maaf. Ya gue kan nggak cari tahu.
0: Oke, ini ada anak magang kita. Siapa nama lo?
2: Gue Nisa. Gue Nisa dari anak magang pagi.
0: Nisa anak magang pagi. Rumah lo di mana, Nisa?
2: Ciputat.
0: Deketan dikit Bintaro. Dong. Deketan dikit. Ciputat Bintaro.
2: Bintaro.
0: Berarti Tangsel masuknya ya? Iya. Lo tahu nama wali kota lo nggak?
2: Tahu.
0: Ah, lo baru Google.
1: Tadi kita tanya dia nggak tahu.
0: Tadi gue tanya, tahu nggak wali kota lo siapa? Lah si tahu wali kota gimana sih? Gila.
1: Pasti ditanya nyolot jawabnya.
0: Tahu Benjamin David sama Pilar Saga kan?
2: Iya.
0: Ih, parah. Coba. Lu, siapa nama lu?
1: Nama.
0: Lu bingung bertanya nama lu, tipuk lu.
3: Nama gua Raska.
0: Raska.
3: Iya.
0: Tinggal di kota mana?
3: Jaksel.
0: Nama ya, Jakarta. Wali kota lu siapa?
3: Pramono.
0: Wali kota. Wah, lebih kacau lagi. Gila.
1: Gue gak tau lagi.
0: Kacau.
1: Dia lebih
0: paling. Wali kota Pramono. Lama-lama lu bilang Jokowi lu wali kota lu ya.
3: Gue pendatang.
0: Gak tau. Lu pendatang dari mana emang?
3: Dari Cirebon.
0: Cirebon, nama wali kota Cirebon siapa?
1: Gak tau lagi. Gila.
0: Oke, terakhir.
3: Halo, gue Pawas.
0: Pawas?
3: Iya.
0: Lu tinggal di?
3: Di Depok.
0: Depok, nama wali kota Depok siapa?
3: Supian Suri.
0: Coba.
1: Kita tes ya,
0: wali bener kota gak nih? Depok.
1: Oh bener tuh.
0: Badrul?
1: Siapa ini gak baca?
0: Supian Suri dan Chandra Rahmansyah. Gila keren, kok lu tau?
3: Pernah ketemu orang ya soalnya.
0: Ngapain lo?
3: Ada acara aja.
0: Terus lo ketemu dia?
3: Iya ketemu.
0: Kok lo bisa gak tahu sih, Nis? Nama wali kota Tangsel? Lo baru lahir lo?
1: Baru lahir.
2: Aduh, jangan gitu dong.
0: Kok lo bisa gak tahu?
2: Iya, gimana ya?
0: Iya aneh. Oke. Ini kita cek ya. Gue lagi nanya juga nih di WhatsApp, lu good friends, lu ada yang tahu gak sih nama wali kota lu siapa? Atau nama bupati lu siapa? Ketik aja nama, spasi, lu kota mana? Terus spasi lagi nama wali kota atau nama bupatinya siapa ya? Ini gue cek dulu nih, Aang Johan yang waktu itu mau makan bubur sama gue gak jadi nih.
4: Kalau gue sebagai warga Tangerang, gue tau lah wali kota gue siapa. Wali kota gue di Tangerang itu di kota Tangerang, Bapak Haji Syahrudin. Nah wakilnya itu Bapak Mariono Hasan. Kebetulan dulu pernah kenal waktu dia jadi Camat Pinang, Pak wakilnya.
0: Ah, iya benar. Kalau wali kotanya Pak Syahrudin, gue pernah makan bubur bareng tuh, ngobrol-ngobrol.
1: Ada apa sih sama lama. Bubur?
0: Gue doyan, karena di belakang, di Tangerang tuh ada bubur di Pasar Lama, enak tuh. Gue makan di situ sama Pak Syahrudin.
1: Mantap.
0: Terus ada lagi nih ya, Andre Sawangan, wali kota Bang Junaedi, wakil Bang Jaka. Sawangan mana ya? Depok juga ya?
1: Sawangan Depok.
0: Tapi Depok mana? Depok. Kata lu Depok dia SS tadi, Supian Suri.
1: Oh iya, Sawangan. Jangan. Jangan-jangan dia periode kapan nih?
0: Wali kota Sawangan. Sawangan daerah mana? Gue gak tahu.
1: Depok.
0: Wah, Sawangan Depok.
1: Coba lu cari tadi dia wali kota mana coba. Mungkin bukan Sawangan kali.
0: Oke, coba cek ya. Bang Junaedi, wakil Jaka. Wali kota Junaedi. Naedi. Aduh. Wakil Jaka. Wali kota mana? Haji Junaedi Malik. Namun cerco.
1: Kok bisa lu bilang Sawangan?
0: Ah, sebelum menduduki jabatan tersebut Junaedi menjabat wakil bupati Kepulauan Seribu. Wah, kacau nih.
1: Mungkin di Mojokerto ada daerah namanya Sawangan
0: kali. Andre, Sawangan lu bohong lu Andre ya. Adi dari Tangerang Kota, Bang. Kalau wali kota enggak tahu. Tapi kalau gubernur tahu, kebetulan tetanggaan. Coba siapa namanya di gubernurnya? Gubernurnya pernah ngasih gua video, selamat ya Ilham sudah siaran lagi di Prambors kemarin. Gubernurnya ngirimin gue video tuh. Lu coba gue mau tahu Adi gubernur lu siapa namanya. By the way buat good friends, gue masih nanya nih ya. Lu tahu gak sih nama wali kota atau bupati di tempat lu hidup, di tempat lu tinggal? Masa kagak tahu sih?
1: Parah
0: Vito gak tahu, Nisa gak tahu, Rafa?
2: Raska
0: gak tahu. Aduh kacau. Kasih tau gue 0811 949 9991 ya. Kasih tau gue nama spasi kota tempat lo tinggal, spasi bupati atau wali kotanya siapa. Abis itu lo boleh request lagunya apa deh. Bener Adi, Bang Andra Sony, mantap. Was, lo mau request gak Was?
3: Boleh dong,
0: apa?
3: Lagunya Blur yang Coffee and TV.
0: Ah gila, enak-enak banget nih lagu sore ini nih. Masih gue tungguin ya. Nama, spasi kota, spasi, nama bupati atau wali kota lo siapa? Kirim 0811 949

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicak.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicak.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: 50 tahun telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni Emas 50 Tahun SMA N1 Budut Angkatan 76 merajut kenangan lama melanjutkan persaudaraan. Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM.
5: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
6: Halo sayang.
5: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
6: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
5: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, Audi. Lama-lama aku bosan.
1: Hey.
0: Bila kamu azik.

0: Ada Dava di Medan, Rico. Gini namanya Pak Rico kayak apa kayak Dava Medan Rico. Singkat padat Rico. Ada Sofia dari Bandung, wali kota Kang Farhan, wakil wali kota Kang Erwin. Ha. Oke, ternyata pada tahu ya nama-namanya ya. Nanti kita cari ini ya, kita cari apa namanya? Lagu-lagunya nanti kita cari ya. Tapi sekarang nih, gue mau bacain kalau Pak Pramono Anung datang ke New York bukan buat jalan-jalan, bukan buat nonton apek gitu ya, tapi diundang sama Zohran Mamdani buat hadir di U20 Major Summit 2026. Zohran Mamdani itu kemarin Vito nggak tahu itu siapa. Kita ngomongin Zohran Mamdani, siapa itu? Dia wali kotanya sendiri aja dia nggak tahu, apalagi wali kota New York.
1: Iya dong.
0: Jadi U20 ini adalah engagement group G20 yang jadi wadah bagi para pemimpin kota besar dunia buat bertukar pengalaman dan rekomendasi soal pembangunan perkotaan. Digelar di New York 19-21 September kemarin. Dan Om Pram diundang jadi salah satu yang diundang sama wali kota New York. Agenda utamanya sih bahas isu yang lagi dihadapin kota besar ya. Perumahan, perubahan iklim, mobilitas manusia, sampai peluang ekonomi. Salah satu yang gue tonton videonya adalah lagi ditanyain, Jakarta kan macet banget, gimana tuh gitu. Oh, kita adalah kota yang sangat terintegrasi, kata Om Pram gitu. Bahkan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, anak sekolah, orang miskin itu gratis. Hah, gratis? Itu pemerintah pusat? Bukan, itu dari Jakarta. Anjay, boom!
1: Gacor.
0: Om Pram keren, menurut gue sih GG sih Om Pram nih. Om Pram menurut gue GG sih. Akhirnya Jakarta dan New York ngobrolin soal transportasi, perumahan, dan bukan cuma macetnya doang ya. Ada kualitas udara yang dibahas, pengelolaan air, ketahanan pesisir, pengelolaan sampah, sampai keterjangkauan harga-harga pangan. Jadi yang dibahas luas banget tuh, dan si Jakarta juga ikut bicara soal kota panas, heat round table nama pembicaraannya. Keren kan? Ada kerjasama juga sama NYU. Terus juga ada letter of intent dengan New York University. Jakarta juga bawa proyek investasi, nawarin 37 proyek pengembangan kota. Potensi investasinya adalah 7 miliar dolar.
1: Gile.
0: Mantep banget.
1: Mantul.
0: Semoga ada peluang kerjasama yang berkelanjutan ya, antara Jakarta dan juga New York. Bisa jadi sister city, kan keren banget. Happy dah.
2: Delta FM, hits terenak.

Echo Smith, Cool Kids. Yang tidak cool adalah ketika lo punya masalah sama pasangan lo. Tidak jadi cool kids deh. Ternyata cara ngobrol sama pasangan bisa mempengaruhi hubungan. Ya iyalah pasti, gimana sih toh. Ada 64 penelitian yang dibandingin. Hasilnya pola komunikasi memang punya kaitan dengan kualitas sebuah hubungan. Ngobrol baik-baik itu sengaruh itu. Jadi bukan cuman ya tiap hari kita chatan kok, enggak. Tapi yang jadi masalah adalah chat lo isinya apa. Cuma kalau misalnya cuma nanya kunci di mana, atas kulkas, kucing di mana, kolong kasur, misalnya kayak gitu-gitu doang, ya kan nggak ada feelnya gitu ya. Jadi yang bikin capek itu justru pola negatif. Kalau misalnya langsung nyerang, langsung berpikiran seuzon, langsung defensif gitu-gitu, atau nyalah-nyalahin orang. Nah kalau polanya kayak gitu terus-terusan, itu malahan bakalan jadi jelek tuh, bakalan jadi kontraproduktif. Anjay, kontraproduktif, mantep, mantep. Terus juga nih ya, terserah ternyata tuh tidak selalu bisa disederhanakan. Jadi kalau misalnya lu ngomong, lu mau sesuatu lu ngomong aja, jangan terserah, terserah, terserah. Capek banget. Ini gue tidak curhat sama sekali ya. Gue sama sekali tidak curhat karena pasangan gue, karena istri gue bukan orang yang terserah. Dia mau, aku mau makan ini gitu. Untungnya kayak begitu. Tapi gue ngerasain capeknya orang bilang terserah. Terus kayak semuanya tuh jadi apa tuh, semua jadi misteri di hidupnya, puyeng banget gitu kan. Dan juga kalau misalnya nih ya, dikasih kritik atau saran, dengerin dulu baru jawab. Karena seringkali orang ketika ada orang ngomong lagi nih ya, ada orang ngomong, di otaknya dia tuh cuman memikirkan abis ini gue balas apa ya. Seringkali tuh kayak gitu. Padahal mah harus dengerin aja dulu pelan. Setelah dia selesai ngomong, ada jeda lu berpikir untuk menjawab, gak apa-apa. Daripada dia lagi ngomong lu udah pikirin mau jawab apa, mau jawab apa, mau jawab apa. Gitu dah. Jujur itu boleh, bagus banget, tapi jangan sampai nyerang. Jangan terlalu menyelekit ngomongnya, jangan terlalu menyakiti lah. Karena kan lu ngomong lu bisa lupa, yang denger tidak akan pernah lupa. Asik, asik, asik. Spesial buat Ari nih, katanya orang Tangerang. Wali kota Tangerang, Dr. Andes Haji Syahrudin dari Cileduk. Asik, minta Utopia. Nih gue puterin buat lu nih, Antara Ada dan Tiada.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak, di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
4: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Aku Dere, ini

0: Ditemenin Mangkal bareng Ilham jam 5 sore. Hai. Bang Denny mana sih? Udah jam segini baru nanya Bang Denny.
1: Telat.
0: Bang Denny katanya enggak kesini karena dia ada VO apa gitulah.
1: Mantap.
0: Keren.
1: Abah.
0: Mantap, Abah. Mantap Bang Den. Jam 5 ini kita mau ngomongin soal Jakarta jadi kota yang warganya paling rajin mantau.
1: Merantau.
0: Iya, ntar gue apa?
1: Mantau.
0: Merantau.
1: Gue yang salah
0: deh. Ada tabelnya di bawah. Bukan, gue
1: Gak usah dibacain.
0: Iya, ini ada tabelnya di bawah nih ya.
1: Reminder lo aja.
0: Enggak, gue pikir tuh orang yang sering ngerantau tuh Sumatera Barat. Kotanya apa Sumatera Barat?
1: Padang.
0: Gila.
1: Padang.
0: Padang. Geografinya nol.
1: Gorontalo.
0: Ah, gila.
1: Klu. Huruf depannya apa?
0: Padang.
1: Yeah.
0: Tapi jadi salah karena lo gak yakin.
1: Yo.
0: Segala Gorontalo, Gorontalo nih, di Sulawesi.
1: Harusnya tuh kalau ragu lu yakinin. Bener toh. Gitu. Gimana sih lu?
0: Ngeles mulu lu kayak bajai rusak lu. Jakarta jadi kota yang warganya paling rajin merantau. Nah, gua pernah gak ya gue merantau? Gue nah, pernah kuliah, waktu kuliah. Sorry, no. Gue waktu kuliah gue di Depok, ngekos. Tapi gue pernah merantau ke Bandung.
1: Bandung.
0: Gue ngekos di situ. Tapi cuman sebulan waktu itu.
1: Gak dihitung dong ya.
0: Kalau dari Tangerang ke Jakarta ngerantau gak jatuhnya?
1: Gak,
0: gue ngekos di sini. 3 tahun lebih, 4 tahun gue ngekos.
1: Itu lu pindah namanya.
0: Kalo, tapi kan merantau adalah.
1: Tapi Tangerang Jakarta doang.
0: Nih ya, apa?
1: Ya Allah. Tangerang Jakarta doang, Pak Dr. Ilham Ramdana.
0: Apa definisi merantau? Merantau perjalanan seorang menuju tempat tertentu dengan maksud tertentu. Ya berarti kan, ya gue merantau dari Tangerang ke Jakarta.
1: Gue Bekasi Jakarta merantau dong.
0: Karena berarti. Enggak, lu gak ngekos.
1: Oh,
0: kalau lu gak ngekos, lu gak. Iya.
1: Oke.
0: Gue pernah merantau dari Jakarta ke Tangerang doang. Tapi ke Bandung gue pernah waktu itu cuma beberapa bulan lah waktu itu. Untuk ada keperluan studi. Sisanya gue, men, gue gak pernah merantau men. Sedih dah.
1: Kok sedih?
0: So sad.
1: Kenapa lu mesti sedih? Kan
0: kalau keluar negeri 2 minggu 3 minggu itu mah liburan.
1: Itu jalan-jalan.
0: Bukan merantau ya.
1: Alam doang.
0: Wow. Baru ngeh gue dengan fakta ini. Gue tertampar fakta. Menurut gue ini adalah tsunami fakta. Tau gak?
1: Enggak. Lebay.
0: Good friends, gue jadi penasaran deh. Di antara lu nih yang ada jutaan orang ini, ada yang pernah merantau gak? Tapi kita definisiin dulu ya. Merantau adalah ketika lo berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan tertentu yang lo lakukan secara berkala. Kayak misalnya gue pernah merantau ke Depok. Dari Tangerang untuk kuliah waktu itu. Gue merantau ke Jakarta dari Tangerang untuk kerja. Karena gue berapa tahun tuh gue ngekos di Jakarta, 4 tahun kali. Di Depok cuman 2 tahunan lah gue kuliah doang.
1: Di atas 3 bulan kita hitung merantau ya.
0: Boleh.
1: Di atas 3 bulan.
0: Boleh. Nah, good friends, lo kasih tahu gue, lo pernah merantau nggak? Merantaunya kemana? Untuk keperluan apa? Kalau lo mau kasih tahu gue, durasinya berapa lama? Itu bakalan lebih bagus lagi.
1: Yo.
0: Kasih tahu gue 0811 949 9991. Sekali lagi ya, 0811 949 9991. Lo pernah merantau nggak? Kemana, ngapain, dan berapa lama? Wah, gila. Gue gak merantau lagi, sedih. Sambil tungguin, gue puterin sebuah lagu dari Blue, If You Come Back. Nah, merantau pasti comeback ya. Kalau misalnya gak comeback, bahaya. Kasih tau gue ya, pernah merantau apa enggak ya.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham Demi Lovato, Heart Attack. Ini kita ngomongin soal ini ya, merantau-merantau. Karena ternyata Jakarta jadi kota yang warganya paling rajin merantau. Paling rajin merantau. Hampir 1 dari 10 orang di Jakarta itu merantau. Kalau misalnya lo lihat nih ya, di antara kemungkinan lo tinggal di provinsi yang berbeda dari tempat lo lahir. Jadi kalau lo sekarang tinggal di Jakarta tapi lahir di Surabaya, misalnya lo masuk kategori ini. Jakarta itu banyak banget pendatangnya. Kenapa orang pindah? Karena kuliah, karena kerja, ikut keluarga, nikah, dan juga hal-hal yang lain. Salah satu yang jadi faktor paling rame adalah itu karena lo kerja gitu. Dan Jakarta sama Jawa Barat kan terhubung erat banget nih ya. Ini gampang lah kita kalau mau ke Jawa Barat dari sini. Sumbar sama Riau juga punya arus yang kuat. Jadi banyak orang Sumbar sama Riau ke Jakarta gitu toh?
1: Enggak, maksudnya yang ke Sumbar banyak ke Riau.
0: Gitu. Oh gitu. Ini tempat lahir sama kampung halaman bisa beda cerita ya. Kalau misalnya gue nih, gue kan lahir di Jakarta. Tapi abis itu gue kecil sampai gede itu di Tangerang gitu. Provinsi yang warganya paling banyak merantau yang pertama adalah Jakarta 30%. Jogja. Nomor 2 adalah Jogja, nomor 3 Sumbar, 4 Jateng, 5 Sulsel, Sulawesi Selatan, ibu kotanya adalah apa toh?
1: Pekanbaru.
0: Ih gila.
1: Apa?
0: Asbun, apa, Asbun apa, monyong, apa, monyong, monyong, apa, monyong, monyong.
1: Coba apa?
0: Makassar. Okay, coba cek, okay. Ibu kota Sulawesi Selatan. Pekanbaru bahkan beda pulau toh. Aduh ya ampun.
1: Makassar bener lagi dia.
0: Ya iyalah. Papua, Maluku, terus juga
1: Papua Barat
0: sama Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ibu kotanya adalah
1: oh my.
0: Pontianak. Coba cek.
1: Itu Kaltara.
0: Aduh.
1: Ibu kota Kaltara.
0: Meninggal.
1: Tanjung Selor.
0: Oh ini Kaltara. Yeay. Oh Kaltara, gue pikir Kalteng.
1: Oke, Kaltara Tanjung Selor.
0: Tanjung Selor. Ternyata ini yang banyak banget merantau nih orang-orang. Makanya gue lagi nanya nih, good friends, lu ada gak sih yang merantau? Kalau ada, lu merantaunya kemana dan berapa lama? Ini adalah, ada Octavia Damarwulan. Azik. Bagus juga namanya, Octavia Damarwulan. Bagus dah namanya. Halo Delta, gue pernah merantau ke Sumbawa, NTB selama 2,5 tahun buat kerja di dunia konstruksi. Dapat jatah cuti pulang setiap 3 bulan sekali. Oh, mantap Octavia Damarwulan. Ada lagi namanya Dita.
2: Masih merantau kak sampai sekarang.
0: Sebentar. Siapa dia nyebutnya?
2: Masih merantau.
0: Bukan Mas Imran, Ilham, nama gue Ilham. Dita, nama gue Ilham, bukan Imran.
1: Ih, dia bilang masih merantau.
0: Oh iya, bentar.
2: Masih merantau kak.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kupingnya masih merantau Mas Ilham.
0: Kuping gue salah. Dita, aku yang salah kali ini.
2: Masih merantau kak sampai sekarang. Dari kuliah tahun 2012 sampai sekarang kita merantau dari Lampung ke Jakarta.
0: Oh dari Lampung ke Jakarta. Tapi gue kan pernah ke Lampung ya. Yang gue sangat suka banget dari Lampung adalah setiap bangunan yang ada di Lampung itu di depannya ada sigarnya.
1: Emang iya?
0: Siger apa sigar sih nyebutnya? Bentar. Bangunan.
1: Ini rokok.
0: Bukan.
1: Siger.
0: Itu kayak semacam lambang Lampung gitu.
1: Oh.
0: Nih gini nih. Ah. Sebentar. Nih Siger, bener namanya Siger. Nih ada kayak giniannya nih toh.
1: Oh, kayak
0: ada
1: maskotnya gitu ya.
0: Ada bukan maskot. Kalau maskot itu bisa di orang, bisa apa. Tapi dia ada lambang Lampung Siger.
1: Oh, pasti ada nih.
0: Pasti ada, bahkan kayak ruko-ruko, terus juga bangunan-bangunan misalnya mall apa segala macam itu ada sigernya. Terakhir gue lihat sih kayak gitu ya kesana ya, ada Cinta sigernya. Gue kayak ih keren banget dah Lampung gitu. Makanya gue lagi nanya nih, good friends, lu ada yang pernah merantau atau lagi merantau nggak? Merantaunya kemana dan berapa lama? Kasih tau gue ya 0811 949 9991. Kasih tau gue sekarang, mau request juga boleh. Gue akan puterin sebuah lagu sedih nih. Enau featuring Ali Resmana.
1: Tentang merantau
0: sesi lagi. Sesi potret. Ini adalah yang paling ditakutin sama anak rakyat.

0: Bukain gacanya sekarang!
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Gigi terbang masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Untuk menghadapi tsunami, Jepang bikin pot darurat bisa nampung sampai 20 orang. Wow. Tapi ini bukan kapal ya, good friends ya. Ini adalah pot evakuasi. Namanya Safe Plus, dikembangin sama Tajima Motor Corporation. Ini sebagai shelter darurat. Jadi inspirasinya itu mereka dari bencana 2011. Ada gempa besar di Jepang Timur, ada tsunami juga tuh 11 Maret 2011. Salah satu masalahnya adalah di beberapa wilayah pesisir, buat nyampe ke tempat tinggi itu kan susah ya. Terbatas banget aksesnya, jadi dibuatlah ini. Namanya adalah Safe Plus Pot Evakuasi. Teknologinya terinspirasi dari dunia balap, jadi ada struktur FRP Sandwich. Ini materialnya ringan, tapi kuat banget. Dikembangin dari pengalaman mereka bikin kendaraan balap. Udah diuji berbagai macam uji. Yang cukup ekstrim ya, termasuk jatuh dari ketinggian 3 meter ke air, itu aman. Dan pengujian biar shelternya bisa balik lagi itu juga aman. Dan isinya gak cuma buat satu orang. Ada Safe Plus 400 buat 14 orang, 500 buat 20 orang, dan Safe Plus 600 buat 24 orang. Jadi ini bukan sekedar pot kecil, tapi bisa muat tadi maksimal 24 orang. Dan penumpangnya gak cuma duduk diem aja, di sana ada perlengkapan banyak ya. Ada pelindung kepala. Biar tujuannya, walaupun di dalam pot, tetap terlindungi. Kalau tiba-tiba, takutnya, shelter mengalami guncangan atau kondisi ekstrim lagi ngapung. Walaupun dirancang nih ya, dirancangnya adalah, kalau terbalik, namanya juga di air kan, tergoncang, terbolak-balik, dia bisa balik lagi ke posisi semula secara otomatis, bisa balik lagi gitu. Kalau kebalik, tet balik lagi. Tapi ini bukan pengganti tanggul. Ini walaupun udah punya pot, tetap aja tanggul dan lain-lain tetap diperbarui ya. Justru perusahaan tuh memposisikannya jadi lapisan perlindungan tambahan kalau evakuasi sulit untuk dilakukan. Tapi yang jadi masalah adalah harganya. Tidak murah sama sekali. Buat spesifikasi terbaru, harganya mulai dari 5,9 juta yen buat yang 14 orang. Dan yang termahal adalah 7,9 juta yen. Itu buat yang bisa nampung sampai 24 orang. Gue gak tahu yen berapa sih sekarang. Let's say 130 perak lah. Harga itu sekitar 1 miliaran. Kalau yang 113 perak. Oke, 113 ya lebih murah lah, tapi tetap aja mendekati 1 miliar harganya, lumayan harganya gitu. Semoga sih enggak ada lagi ya bencana-bencana yang terlalu serem lah gitu. Amin.
1: Delta FM. Hits terenak.

0: Delta FM, hits terenak. Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Jangan kemana-mana dulu ya, nanti Ilhamnya balik lagi kok.
1: Ada tiga. Balik lagi di Ada Tiga.
2: Yeay.
1: Kita mau ngomongin tiga fakta unik yang ada di Jepang.
2: Wah, ini salah satu kota yang sering gue impikan.
1: Negara, bukan kota ya.
2: Oh iya, negara, iya.
1: Fakta unik nomor tiga adalah di Jepang. Ternyata banyak orang Jepang.
2: Iya.
1: Ih, keren banget.
2: Oh, bodoh ya.
1: Keren banget.
2: Dan presiden di sana sebutnya presiden Jepang.
1: Waduh. Dan anak-anak kecil di sana. Umur-umur 3 tahun, 4 tahun udah pada jago bahasa Jepang.
2: Wow. Gak lu? Itu lesnya dari semenjak dibikin.
1: Gak usah les.
2: Oh, iya.
1: Nomor 3, tidak ada ujian di 3 tahun pertama sekolah.
2: Wah, wow, musim kering dong.
1: Tidak ada ujian. Aduh. Kebijakan ini tidak memberikan ujian kepada siswa sampai mereka nginjak kelas 4. Karena orang Jepang lebih menghargai perilaku baik daripada nilai.
2: Betul, adab akhlak dulu ya. Betul. Baru otak gitu ya.
1: Jadi menurut budaya Jepang, lebih utama ngajarin adab kepada siswa-siswa kelas yang masih muda, masih kecil.
2: Iya.
1: Daripada fokus ngetes kemampuan akademik mereka. Makanya karakter siswa Jepang ini harus selalu dibangun, menunjukkan rasa hormat kepada sesama siswa dan juga guru-gurunya.
2: Wow. Jadi dari kecil udah punya rasa tidak enak, rasa malu gitu kan. Makanya di video-video banyak tuh orang, anak-anak kecil Jepang nyebrangin kakinya pakai kursi roda.
1: Iya.
2: Terus dia beri hormat kepada pengendara yang mau nyetop kendaraannya.
1: Betul, tapi masalahnya seringkali itu kakek-kakek gak pengen nyebrang, tapi diseberangin. Gue udah nyebrang, aduh mau nyampe rumah, diseberangin sama bocah-bocah. Bader.
2: Bisa jadi itu kakek-kakek bayaran. Jadi itu anak kecil nebok celengan.
1: Nah tapi kan gue udah berapa kali ya gue ke Jepang ya. Bentar, satu kali.
2: Oh.
1: Itu emang siswa-siswa nih kalau misalnya dia mau nyebrang, mobil berhenti, begitu dia selesai nyebrang dia nunduk.
2: Kasih hormat.
1: Udah gitu supir bis, kan ada apa itu namanya, aplusan nih.
2: Iya.
1: Dia udah selesai jam kerjanya nih, nanti supir bisnya tuh bakalan ngadep ke kita, terima kasih gitu. Emang akhlaknya baik-baik. Tapi kok tidak dengan bokep Jepang ya?
2: Kekurangan pemain cowok tuh katanya.
1: Iya. Ada tiga.
3: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.
1: Ada tiga. Balik lagi dari tiga. Tiga fakta unik di Jepang. Nomor tiga adalah gak ada ujian di 3 tahun pertama sekolah. Yang nomor dua, di sana terkenal banget ada 200 varian rasa Kit Kat.
2: Wow, variannya apa aja tuh? Apal gak lu?
1: Ada varian 1, varian 2, sampai varian 200.
2: Oh iya,
1: keren
2: iya.
1: Ya.
2: Betul, keren.
1: Jadi mulai dari yang rasa-rasa umum. Kan kalau Kit Kat itu coklat.
2: Iya.
1: Rasanya kan ya ada beragam yang macam-macam yang aneh-aneh.
2: Iya,
1: nah rasa salah satu yang umum kan mengkudu gitu, salak pondok, kesemek,
2: sama getah nangka, paling laku di sana.
1: Lengket. Jadi yang umum kan kayak strawberry, cheesecake, ada matcha.
2: Coba latte. Ngomongnya pakai yang S-nya gimana gitu?
1: Strawberry cheesecake, nah ada matcha.
2: Gigit gigi lu.
1: Yang paling aneh ada rasa wasabi.
2: Wah,
1: jadi pedes.
2: Untung dan wasabi ada, bukan miyabi.
1: Siapa ya itu ya?
2: Sutradara film-film kartun.
1: Gak tau gue. Cuma koleksi filmnya tapi gue gak berusaha mengenal. Dan juga ada hot Japanese chili.
2: Jadi rasa manis tuh, banget nih.
1: Parah.
2: Sakit gigi.
1: Buset, bukan sakit gigi, sampai sakit biji. Ini sampai yang merasa pedes-pedes di sana ada 200 varian rasa Kit Kat. Jadi kalau misalnya lo ke Jepang, temen lo nitip Kit Kat ya, tanya yang secara detail-detailnya.
2: Iya, betul.
1: Mau rasa apa? Ada tiga.
4: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham. Cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ada tiga. Balik lagi dari tiga, ngomongin tiga fakta unik di Jepang. Nomor tiga adalah tidak ada ujian di 3 tahun pertama sekolah. Nomor dua adalah ada 200 rasa varian Kit Kat. Dan yang pertama, dia punya kemasan makanan jujur. Bokong dong.
2: Bujur.
1: Ah,
2: jadi yang dari nasi itu yang
1: bubur.
2: Oh iya. Nah,
1: gue udah tahu arahnya kemana. Yang ada di belakang kita. Berubur. Pala lo isinya pekat ngap doang. Kayak itu di bang. Jadi Jepang punya regulasi ketat tentang Customer Affairs Agency. Dia mewajibkan kemasan makanan harus jujur dan akurat. Gambarnya, jumlahnya di kemasan harus realistis.
2: Iya, sesuai
1: jadi
2: dengan
1: boleh
2: iklannya
1: tuh.
2: Ya,
1: iya, gak boleh cuman ilustrasinya segede gini ternyata yang di kita dapat segitu tuh gak boleh. Bisa denda mencapai 3% dari total penjualan produk.
2: Wow.
1: Kalau produknya lakunya 1, nah gimana tuh? Masa seperti?
2: Terus-terusan.
1: Nah, itu dia. Pusing juga, tapi emang Jepang terkenal ya, apa-apa di sana tuh jujur.
2: Iya, betul.
1: Kalau misalnya udah mau kadaluarsa, dia akan bilang, udah mau kadaluarsa. Misalnya mau makan, kita sama cewek kerudungan, dia akan bilang, oh di sini ada babi.
2: Iya, betul. Jadi jadinya aman ya.
1: Jadi sangat aman.
2: Kan ada di satu negara tuh kalau mau kadaluarsa dikit lagi, biasanya dibikin-bikin hamper, parcel gitu. Ada di negara apa namanya?
1: Ya?
2: Pokoknya pernah gue baca itu.
1: Di mana?
2: Asia
1: Tenggara?
2: Tengkleng.
1: Itu dia 3 fakta unik yang ada di Jepang. Ada 3.
5: Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Lagu enak yang ini.
6: Tiada yang lain yang pantas untukku.
5: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. This is Bon Jovi. Thank you for loving me. Jam 6 nih ya. Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan yang dengerin di deltafm.net. Halo. Jangan lupa salat maghrib nih buat yang muslim, kecuali Vito ya. Karena dia tidak salat sama sekali. Dia cuma salat untuk menipu Allah ketika mau sidang.
1: Gila.
0: Ketika mau sidang, salat mulu nih. Ternyata habis sidang hilang lagi.
1: Jangan dengerin ya good
0: friends. Aduh, good friends, ada lonjakan influenza A di Indonesia. Sebagian besar anak-anak nih yang kena nih. Tapi kan gue gak tahu sih apakah sekarang musim sakit apa enggak. Kayaknya enggak deh. Kan sekarang lagi gak musim sakit kan?
1: Musim sakit dong dengan kemarau yang...
0: Iya tapi panjang. Lu gak sakit. Gue gak sakit. Apis gak sakit. Luna gak sakit. Maksudnya kalau di tim kita gak ada yang sakit, berarti gak musim sakit.
1: Enggak, waktu itu gue pilek.
0: Ya waktu itu.
1: Cuma lu tetap paksa kerja.
0: Kenapa?
1: Gak tahu, katanya lu gak boleh. Kalau masih sakit mesti masuk gitu.
0: Lah justru kalau sakit tuh jangan masuk, nanti nularin yang lain, gue tampol lu. Kalau sakit dia masuk lah, lu
1: ngulur sakit ditampol,
0: nularin yang lain lu najis. Gimana sih lu?
1: Lu orang sakit ditampol.
0: Aduh. Tapi emang salah satu yang lagi rame ya penyakitnya sakit-sakit kayak gini nih. Nanti gua bakal balik lagi di jam 6 ya buat ngasih tahu kenapa lonjakan influenza lagi naik banget setelah Adele Set Fire to the Rain.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60-70, udah pada pensiun. Lo bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Ngomongin soal ada lonjakan influenza A di Indonesia, sebagian besar anak-anak nih yang kena nih. Dan kasusnya ternyata emang naik. Data dari Kemenkes sampai 19 September 2026 menunjukin proporsi influenza meningkat 46% dari 35% di minggu sebelumnya. Tapi masih dikategorikan rendah secara umum ya. Masih sesuai dengan pola musiman influenza di Indonesia. Dan balita ini jadi kelompok yang paling banyak terdeteksi. Aduh, kasian banget deh gue. Sekitar 42% terjadi di anak-anak 0-4 tahun. Gitu. Kita kan ngelihat anak kita sakit aja, kita gak enak banget rasanya. Apalagi lihat anak kecil sakit. Kayaknya kan kayak, aduh gue aja deh yang sakit deh. Gitu kan. Dan influenza A, ini yang paling banyak ditemuin nih ya. Ada 20 kasus positif influenza dari 63 spesimen. Kemarin, gue juga sempet baca di threads kayak katanya, rumah sakit ini penuh banget kayak gitu. Apakah ini ya? Dan kalau misalnya mau diperhatiin, gejalanya adalah demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, badan pegel-pegel, atau gampang banget capek gitu. Dan juga gak berarti rumah sakit penuh. Nah ini alhamdulillah nih kalau ada info kayak gini ya. Gak ada kasus positif influenza yang dirawat di ICU. Alhamdulillah. Tapi kenapa sih akhir tahun tuh kasusnya malah naik? Karena pola musiman influenza. Jadi naiknya kasus di periode tertentu emang bisa terjadi dan bukan otomatis. Lagi ada wabah besar gitu. Ini cuma pola musiman aja. Kalau misalnya pengen tahu, influenza A itu adalah salah satu kelompok virus influenza yang bisa bikin penyakit pernapasan musiman. Ada H1N1, H3N2 gitu. Tapi jadi orang tua jangan cuma ngeliat demamnya aja. Perhatiin kalau ada batuk. Perhatiin kondisi secara keseluruhan. Masih aktif gak nih? Masih main gak? Makan minum lancar gak nih? Atau udah lemes banget? Kalau gejalanya bikin khawatir, langsung aja deh bawa ke dokter mendingan. Yang paling penting jaga kesehatan ya. Jaga kebiasaan sehat ya. Pagi-pagi kalau bisa jalan-jalan sebentar. Kalau bisa terkena paparan matahari langsung sekitar ya 10 menit cukup. Makan yang cukup sama istirahat tidur yang benar.
1: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham. Cuma di Delta FM.

0: Kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Good friend, sekarang gak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Di Cina, ex pejabat divonis mati gara-gara suap. Keren dah. Kadang-kadang gue mau iri gitu sama negara-negara yang apa namanya tegas terhadap koruptor kayak gini-gini nih. Jadi vonis dijatuhkan kemarin 28 Agustus. Pengadilan Menengah Nanjing Jiangsu menjatuhkan putusan tingkat pertama kepada Jiang Chaoliang. Dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana suap. Angkanya 1,96 triliun. Dia bukan pejabat biasa ya, dia megang beberapa posisi penting di sektor keuangan Cina, mimpin Agriculture Bank of China, China Development Bank, Bank of Communication. Dia juga pernah jadi pemimpin Partai Komunis di Provinsi Hubei. Ini terjadi selama 30 tahun ya, suapnya itu dari 95 sampai 2025. Jabatannya dimanfaatin buat apa? Dari operasional bisnis, persetujuan pinjaman, kontrak proyek, sampai urusan promosi pejabat. Wow. Terus kenapa bukan hukumannya langsung dieksekusi gitu? Karena vonisnya adalah hukuman mati dengan penangguhan 2 tahun. Jadi di putusan ini, setelah 2 tahun masa penangguhan, hukumannya secara hukum bakal dikurangin jadi penjara seumur hidup. Tapi ada syarat yang sangat ketat. Dia gak boleh dapat pengurangan hukuman ataupun pembebasan bersyarat. Jadi bukan 2 tahun langsung bebas, 2 tahun langsung seumur hidup. Harta pribadinya disita. Seluruh harta pribadi Jiang disita. Sementara hasil kejahatan dan keuntungan yang terkait kasus itu juga bakal ditarik dan diserahin ke kas negara. Sedangkan dengan kekurangan yang masih harus terus ditagih, hak politiknya dicabut seumur hidup. Jadi selain hukuman pidana, ada konsekuensi politik dan finansial yang jadi putusan juga. Ini jadi contoh gedenya kalau misalnya di sana resikonya tuh besar banget kalau misalnya mau korupsi. Kalau di sini kan korupsi, abis itu masih bisa nyalon lagi, nyalon ini, nyalon itu gitu kan. Padahal kita mau kerja di pabrik aja harus ada SKCK, tapi ternyata untuk beberapa posisi-posisi penting tidak perlu. Apa itu SKCK? Wadidaw.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

Yihuu! Wihuu! Jam 7 malam. Selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Hai, halo. Jam 7 malam nih ya. Ini udah malam di mana-mana, gue yakin. By the way, yang dengerin di deltafm.net juga halo. Selamat sore menjelang malam. Hai. Ada info lucu banget. Jadi ada ibu-ibu naik pesawat bawa bayinya. Takut bayinya nangis, ibu ini nyiapin 200 goodie bag. Lo bayangin 200 goodie bag. Karena takutnya bayinya nangis. Lucu banget. Abis ini bakalan kita bahas ya. Tapi kayaknya pesawat harusnya sih lebih dari 200 goodie bag ya. 200 orang sih penumpangnya setahu gua. Udah gitu dia juga nulisin, nyelipin sebuah surat buat orang-orang di pesawat. Abis ini bakalan kita bahas ya. Lagu pertama di jam 7, Alicia Keys. This is Karma.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Mangkal bareng Ilham. Tenet coklat karma. Tadi ya gue lagi cerita soal ada ibu-ibu nyiapin 200 goodie bag karena gara takut bayinya nangis di pesawat. Soalnya penerbangannya 10 jam dari Seoul sampai San Francisco, Amerika. Ini bukan penerbangan yang sejam dua jam terus turun, 10 jam. Namanya adalah Junwoo. Waktu itu dia punya bayi umurnya 4 bulan namanya Junwoo. Ini penerbangan pertamanya dia. Ibunya takutnya Junwoo nangis, bikin suara kenceng dan mengganggu selama perjalanan. Makanya dia bikin 200 tas kecil atau goodie bag. Isinya ada permen, earplug. Jadi kalau misalnya Junwoo nangis, si penumpang tuh udah punya perlengkapan tempur gitu. Dan ada suratnya juga, bikin gemes. Ibunya udah benar-benar antisipasi nih ya. Dia bilang, maaf ya kalau anak saya nangis, sampai nyiapin 200 goodie bag gitu. Ada plot twistnya, sepanjang perjalanan Junwoo diem aja. Salah satu penumpang yang ngebagiin cerita ini gak bilang kalau misalnya bayi itu malahan gak bikin suara berarti selama penerbangan. Dan ceritanya langsung viral, yang bikin namanya Dave Corona. Ih takut. Virus Corona. Dia ngebagiin foto dan cerita di Facebook. Gestur ibunya jadi rame dibicarakan. Responnya positif banget. Tapi banyak juga orang-orang yang debat ya. Dia bilang orang tua perlu ngelakuin hal-hal. Maksudnya gini, gak semua orang tua perlu ngelakuin hal-hal kayak gini gitu. Tapi dia juga ngerasa orang tua gak perlu sampai minta maaf kalau bayi kan emang nangis gitu. Dan ini bukan cuma soal bayi, tapi si ibunya mikirin banget kenyamanan orang lain. Isinya ada earplug, ada permen, ada crackers, ada biskuit gitu. Ih lucu banget. Selain baik nih ya, selain baik menurut gua, ini ibu-ibu juga pasti kaya. Iya kan? 200 goodie bag loh. Nggak mungkin nih ibu-ibu nggak kaya. Lagian kalau nggak kaya ngapain dia main dari Korea ke San Francisco? Tapi gue yakin bukan buat liburan karena cuma ibu sama anaknya, ya kan? Semoga tahun depan Ilham bisa ke San Francisco, Vito nggak usah diajak. Amin.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: Bangkal bareng Ilham David Guetta, Titanium. Film Resident Evil baru dapat rekor tertinggi ngelewatin film sebelumnya, gokil. Skornya tinggi banget di Rotten Tomatoes. Ini punya sekitar 95, film ini sekarang punya 95% Tomatometer dari hampir 200 ulasan kritikus. Satu-satunya film Resident Evil yang sampai sekarang dapetin status Certified Fresh. Wow, ini ceritanya gak pakai Leon atau Jill nih yang paling menarik kayak gitu. Tokoh utamanya justru karakter baru, namanya Brian, kurir medis, keseret ke situasi zombie outbreak. Tapi rasa gamenya tetap kuat banget ya, gitu. Jadi Zack Cracker sebagai pembuat tetap masukin banyak elemen yang familiar buat para gamer. Senjatanya, monsternya, sampai benda-benda yang langsung ngingetin kita sama game Resident Evil. Kameranya dibuat kayak main game juga. Yang bikin fansnya seneng tuh itu. Perspektifnya third person. Jadi beberapa sudut pandang lain kayak lu berasa gameplay, kayak berasanya main game. Dan easter egg-nya bertebaran. Ngingetin save point di game. Green Herb gitu. Asik ya. Ini bukan cuma zombie aja. Ada makhluk-makhluk lain, ada monster-monster juga yang terinspirasi dari dunia Resident Evil. Jadi terornya bukan sekedar zombie ngejar orang, tapi ada banyak lagi makhluk-makhluk yang bikin suasananya makin chaos. Tapi emang si pembuat ini ngefans banget sama gamenya, makanya dia sengaja masukin pengalaman nonton kayak lagi main game survival horror gitu. Filmnya cuma 90 menit, 1,5 jam, tapi ceritanya dibikin cukup padat, langsung ngebawa Brian ke sebuah situasi kacau, nggak ngejelasin puluhan tahun sebelumnya tuh nggak, langsung des gitu. Jadi fans lama sama penonton baru bisa ikutan masuk. Jadi penonton yang baru pun ya udah bisa langsung ngerti gitu. Eh keren dah, nonton yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: ada tiga.
1: Ada tiga, ada sandung lamur, ada...
0: Ya, kita kayak di warung ya.
1: Oh, itu ada iga ya?
0: Ada iga, sorry. Oke, ada tiga rekor dunia paling gak penting yang dipecahkan orang-orang perindapan.
1: Wow.
0: Dia kan kalau di IG sering dong lihat orang perindapan tuh masaknya pakai tangan.
1: Iya, tadi dia masak pengen pakai leher.
0: Pakai tangan udah gitu harus garuk-garuk ketek lagi.
1: Ketek-ketek orang lagi ya.
0: Oke, nomor tiga adalah bulu kuping terpanjang.
1: Kuping emang ada bulunya ya?
0: Ada. Nih, emang kuping lu gak ada bulunya?
1: Ya tapi gak ngeyongnya kalau bulu hidung gue sering offside gitu.
0: Oh ternyata gue gak ada.
1: Ya gak ada, jarang
0: udah lah. Udah gue cek kuping gue gak ada bulunya.
1: Masa bewok di kuping.
0: Udah gitu di kumis gak ada apa-apa lagi. Oke, jadi seorang pria dari Mandurai, India bernama Victor Anthony. Oh keren banget namanya, oh, orang India.
1: Dari ini negeri Pulau Garam ya, Mandurai.
0: Aduh Madura. Oh, iya. Ini adalah sampai di laguin lu bang.
1: Apa tuh?
0: Madura, madu dan racun.
1: Wow. Nah, kirain lu mau nyanyi Mandu, M-A-N-D-U-D-U.
0: Mandu. Ini berhasil memecahkan Guinness Book of World Records sebagai manusia dengan bulu kuping terpanjang di tahun 2007.
1: Ini orang Guinnessnya gue gatak nih, penting amat sih gini-ginian.
0: Nah itu kan dia kan selalu menemukan rekor-rekor baru.
1: Oh iya.
0: Yang tidak ada yang memecahkan juga.
1: Tidak mau, bukan nah, tidak.
0: Waktu diukur panjangnya sampai 18,1 cm.
1: Itu daleman kuping itu kan peka, Ham. Lu masuk pegang dikit bunyi sok-sok gitu.
0: Nah,
1: kan.
0: Ini dia kan dihitungnya dari kuping, dari daun telinga.
1: Dari jadi dalam.
0: Bulunya iya sampai keluar. Dan setelah diteliti sama ilmuwan-ilmuwan dengan seksama ya, ternyata rekor ini enggak ada gunanya.
1: Ini mungkin kecil ya nih, bapaknya punya minyak berdaun sering ditetes-tetes itu.
0: Nah, dia disangkanya obat tetes kuping. Jadi begitu gede, panjang bener. Ada tiga.
2: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
0: Ada tiga. Ada tiga. Kita masih ada tiga tentang rekor dunia paling gak penting yang dipecahkan orang-orang perindapan.
1: Ya, apalagi nih?
0: Iya, jadi gue dulu sempat bermimpi gue pengen punya perindapan. Jadi
1: penginapan.
0: Iya betul.
1: Wow.
0: Tadi kan nomor 1 adalah nomor 3 bulu kuping terpanjang 18,1 cm dari Victor Anthony.
1: Wah, namanya sih keren sih.
0: Namanya keren banget asli sumpah.
1: Tapi tiap hari sarungan nih.
0: Iya, dia sarungan dan enggak pakai celana dalam dia katanya.
1: Dulu gundal gandul dong.
0: Jadi yang kedua adalah boncengan terbanyak. Astagfirullah. Iya,
1: gue pernah ngeliat YouTube tuh di India boncengannya panjang banget.
0: Iya. Jadi sebuah tim otomotif namanya ASC Tomados Motorcycle dari Karnataka, India berhasil memecahkan rekor boncengan terpanjang terbanyak di tahun 2017.
1: Iya.
0: Jadi motornya didesain sama mereka sedemikian rupa sampai akhirnya bisa muat 58 orang. Dan bahkan ini bisa dibawa jalan sampai 1 km.
1: Ini motor tronton apa gimana sih?
0: Kagak, ini bener-bener motornya dimodif sendiri sampai bisa naik 58 orang gitu. Dan masing-masing orang beratnya tuh sekitar 200 kilo.
1: Wow.
0: Gila, berat amat tuh orang.
1: Itu tengok gimana?
0: Ini orangnya orang dewasa. Gitu.
1: Enggak, itu jokes di sana kayak apa ya? Kalau di sini misalnya polisinya top. Boncengan. Selamat siang. Kenapa Anda boncengan bertiga? Karena berempat gak muat pak, maksimal dua kan. Kalau disana kenapa berlimapuluh, tadinya mau 2000.
0: Kenapa berlimapuluhdelapan, gitu. Dan ini kalau misalnya dilihat dari fotonya emang kayaknya seru sih, gue jadi terinspirasi memecahkan rekor ini sejujurnya.
1: Iya, lu harus lebih memecahkan lagi 60 orang misalnya.
0: Iya 60.
1: Jakarta Banyuwangi gitu.
0: Nah iya, iya itu, dan motornya Honda Monkey. Kecil banget motornya. Gitu, itu dia rekor tidak penting nomor 2 adalah boncengan terbanyak 58 orang. Ada 3. Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM. Ada 3. Ada 3. Balik lagi dari 3, kita masih ngomong

0: tidak penting yang dipecahkan oleh orang-orang perindapan.
1: Iya.
0: Nomor 3 tadi bulu kuping terpanjang. Nomor 2 adalah tadi boncengan terbanyak 58 orang.
1: Iya.
0: Nomor 1 ini menurut gue sih cukup penting ya. Ini dari 3 tempat ini menurut gue nomor 1 ini yang paling penting nih.
1: Ini perindapan depannya pakai dep enggak sih? Dep perindapan.
0: Apa nih?
1: Kayak kementerian gitu.
0: Aduh, salah.
1: Departemen Kaga, Pertanian. Depan,
0: ini khusus perindapan aja.
1: Iya, iya.
0: Perindapan tuh ada di India.
1: Oh iya, tahu kan udah disebutin tadi. Udah
0: ya, oke siap. Nah, nomor 1 ini menurut gue yang paling penting dan ini bisa dipakai di dunia kerja.
1: Apa itu?
0: Ngetik pakai hidung. Gue takutnya lagi ngetik rame-rame nih. Kalau ngetik udur banyak, terus kita bersin keluar ingus gimana ya? Aduh, orang perindapan. Oke, kita bahas secara detail ya. Di tahun 2017, pria bernama Davider Singh. Nah, ini cocok jadi orang India.
1: Ada Singh-Singhnya ya?
0: Iya, lah yang tadi namanya Victor Anthony.
1: Iya. Ini ada Jawanya.
0: Apa tuh?
1: Davider Singh.
0: Oh, sing paling ganteng.
1: Singarit. Singalap.
0: Ini berhasil memecahkan rekor dunia mengetik dengan hidung. Dia bisa mengetik 103 karakter dalam waktu 40,19 detik.
1: Wow.
0: Gila kan?
1: Lehernya kecil banget.
0: Ya, tapi gila kan ini?
1: Iya.
0: Gak gila, gak penting banget. Gitu.
1: Jadi kayak burung Woody Woodpecker gitu ya.
0: Dang. Gua aja baru 4 pusing. Gitu. Dan sepertinya harusnya ada rekor baru tentang mengetik nih yang misalnya kita bisa pecahkan.
1: Iya.
0: Misalnya berapa lama lu bisa ngetik dalam waktu 1 menit pakai sarung tinju.
1: Tapi harusnya gua di atas mereka ini.
0: Apa tuh?
1: Gua mengetik tanpa menyentuh keyboard.
0: Karena nyuruh orang.
1: Iya. Kejasa.
0: Joki skripsi.
1: Iya.
0: Ada 3.
2: Ini mini mani mo. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak, di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Yay! Jam 8 malam. It's time for us to go. Asik. Hari Senin kemarin nih. Senin tuh harusnya sih biasanya tuh banyak keriaan kalau hari Senin. Main di sana, main sini. Makan di mana?
1: Di Ben Hill. Ada namanya penyetan Pak Kumis.
0: Di mananya? Kok gue nggak tahu.
1: Nah, gue baru mau nyobain juga. Gue liat di TikTok.
0: Dia, sama cewek lo?
1: Iya. Soalnya dia unik. Nggak unik sih. Cuma dia kayak dicobeknya gitu.
0: Oh, itu Pak Kumis mah gue sering. Yang di pojok bukan?
1: Nggak tahu gue.
0: Coba nih mananya.
1: Tapi enak nggak?
0: Penyetan.
1: Di apa sih?
0: Oh, bentar. Di kalau yang di ujung, gue tahu, gue sering ke situ.
1: Enak berarti nih kalau lo sering nih.
0: Enak.
1: Oke.
0: Ntar gue cek lu ya, gue cek lu nih yang mana. Oh, Ben Hill ya.
1: Iya, Ben Hill. Gue pengen cobain, dia tutup setengah satu soalnya.
0: Banyak tuh Pak Kumis Ben Hill.
1: Bener nih, sesuai nggak nih?
0: Oh iya bener, bener ini nih tempatnya ini.
1: Iya kan?
0: Tuh bener. Ya. Ini mah gue sering, ini enak asli.
1: Oke.
0: Kemarin gue lupa deh, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah gue baru dari sini.
1: Oke,
0: kalau lu makan di sini, ayam satu, lele satu. Maksudnya jangan satu lauknya. Gue biasanya ayam satu, lele satu sama kulit. Gue biasanya tuh.
1: Wah,
0: jangan satu lauknya, nggak bakalan cukup.
1: Siap.
0: Udah gitu, ayam sama lelenya, lu pisah. Jadi dua cobek gitu.
1: Oh,
0: jangan jadi satu.
1: Banyak, ya?
0: Iya, gue.
1: Okay, soalnya
0: gue sambelnya dua aja. Itu gue buat gue masih kurang.
1: Buset, dua gitu. Kurang tuh ya.
0: Karena lu bisa pilih yang pedes ya.
1: Oh.
0: Lu pilih aja sambel yang pedes ya. Ini salah satu penyetan paling enak di Jakarta menurut gue. Pecel lele Ben Hill.
2: Apa?
0: Pecel lele Ben Hill.
2: Pulang ganteng.
0: Iya nih, tinggal closing.
2: Ayo,
0: dadah, hati-hati. John, kabarin Kemis ya. Itu dia, itu menurut gue salah satu yang paling enak tuh di okay. Di Jakarta.
1: Langsung
0: di situ.
1: Berangkat.
0: Enak, sambelnya enak. Jangan lupa minta 2 cobek ya.
1: Oke.
0: Terus lo kalau minta kol goreng juga bisa, tapi kayaknya bayar lagi.
1: Oke.
0: Gitu. Nasinya kalau enggak salah tuh dia enggak ada nasi uduk deh, cuma ada nasi putih seinget gue ya.
1: Ih, tumben ya.
0: Tapi pakai nasi putih aja tuh enak banget. Ini top deh menurut gue sih, ini top sih.
1: Okay, menurut gue ini top.
0: Lo naik apa kesananya?
1: Naik motor.
0: Ah, naik MRT aja.
1: Ya kan gue jemput cewek gue dulu.
0: Cewek lo di mana?
1: Di Simpruk.
3: Biar gue jemput aja.
0: Aduh. Aduh. Gue kayaknya abis ini gue juga mau makan. Jadi di gue makan bakso.
1: Di mana?
0: Di Andara. Ada bakso. Namanya bakso Andara 354.
1: Lu apa lambe angka-angkanya?
0: Enggak, karena namanya bakso Andara 354. Menurut gue tuh baksonya juga enak banget tuh. Dekat situ ada tukang durian. Biasanya abis makan bakso gue makan durian.
1: Lu durian mulu lu dari kemarin.
0: Iya. Minggu lalu gue naik motor sendiri makan durian. Abis itu gue mau yang ke arah Sanusi tuh, ke arah Sawangan, gue makan durian.
1: Bye-bye, lu
0: bye-bye. Ya gue masih muda, olahraga kenceng, no problem, men.
1: Sama kayak
0: gue
1: tuh.
0: Ah, yaudahlah, kita ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
0: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang kan.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Hai, good friend. Kenalin, gue Rifki Prasojo. Mulai malam ini, gue bakal nemenin lo setiap Senin sampai Jumat. Mulai jam 8 malam di Good Talk with Rifki Prasojo. Coba absen-absen. Sekarang lo baru siap-siap pulang kantor kah? Atau udah di jalan? Atau justru masih lembur? Atau bahkan malah udah sampai rumah tapi pikiran masih di kantor? Tenang, gue temenin lo sampai jam 10 malam nanti ya. Di Good Talk, kita bakal ngobrol santai, ditemenin sama hits terenak yang udah gue siapin. Dan gak cuman itu, gue juga udah nyiapin rekomendasi film yang bisa lo tonton, atau mungkin lo mau masukin wishlist dulu juga boleh. Buat lo yang minggu lalu ikutan tren di IG yang ngubah foto lo jadi 80s itu pakai ChatGPT, gue ada satu film yang bener-bener langsung kebersit di otak gue ketika gue ngeliat hasil foto-foto di story orang-orang itu. So, let's have a good talk. Jadi pastiin lo dengerin terus Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Masih bareng gue, Rifki Prasojo di Good Talk. Gue mau bahas satu film yang banyak banget melahirkan tren ya menurut gue. Banyak banget sudut-sudut atau aspek-aspek yang menjadi nostalgic. Dan bisa dibilang jadi pop culture sih. Mulai dari outfitnya, lagunya, mobilnya, font judul filmnya. Pasti sangat membekas di hati dan memori banyak orang sih. Ceritanya simpel. Kayaknya gue jabarin sedikit aja lo harusnya udah langsung tahu sih. Ada seorang anak SMA yang berteman dengan seorang profesor suatu hari. Gak sengaja anak SMA itu terlempar kembali ke masa lalu. Filmnya berpusat di gimana caranya dia bisa balik ke masa depan tanpa ngubah apapun di masa lalu. Iya betul, film ini judulnya Back to the Future.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good Talk with Rifki Prasojo sampai jam 10 malam nanti. Buat yang baru dengerin, gua hari ini punya film Back to the Future nih untuk rekomendasi film hari ini. Nah, kalau lo pernah nonton film The Time Traveler's Wife, Hot Tub Time Machine, lo bakal suka sih film ini. Karena tema time travel tuh selalu unik sih buat gua. Dan masing-masing film tuh punya rule yang beda-beda gitu, punya aturan yang beda-beda. Ada yang bisa ngubah masa depan kalau lo ngelakuin sesuatu di masa lalu. Ada yang kalau kita ubah sesuatu di masa lalu, jadinya malah ada alternate universe gitu ya, kayak Endgame, itu kan time travel juga ya. Malah jadi bercabang gak karuan. Atau kayak Doraemon ya. Lo bisa berteman sama orang-orang dari masa depan. Gua gak mau bahas series dark sih. Terlalu rumit dan dark. Gelap-gelap banget, pusing. Lo punya rekomendasi film-film kayak gini juga gak sih, good friend? DM-DM ya ke Instagram di @deltafm atau @rifkiprasojo Instagram gue, atau dua-duanya boleh.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Action. Work mode off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Dari tadi kita bahas Back to the Future, nggak lengkap kayaknya menurut gue kalau kita nggak bahas musiknya. Scoringnya super ikonik menurut gue. Asik banget. Itu ternyata gubahannya Alan Silvestri. Jujur gue sempat lama mengira bahwa scoringnya itu bikinannya John Williams. Tapi yang gak kalah memorable menurut gue, scene pamungkasnya sih di akhir. Pensi, ngeband, lagunya Johnny B. Goode dari Chuck Berry. Wah, keren banget sih itu. Mana ceritanya waktu itu lagunya belum rilis lagi. Ada lagu-lagu ikonik lain yang lo inget gak dari film itu, Good Friend? Boleh tolong ingetin gue lagi ya. Masih di Good Talk with Rifki Prasojo sampai jam 10 malam nanti.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
4: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
5: Kita sangat ingin bersama.
4: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih sama gue, Rifki Prasojo, sampai jam 10 malam nanti. Masih ngebahas Back to the Future nih. Tapi sekarang yang mau gue bahas adalah outfitnya Marty McFly. Vest merah, kemeja flanel, jeans, sneakers putih. Ah, itu everlasting banget sih. Dan gue gak tahu kenapa. Itu kan padahal pakaian hari-hari ya di USA, di Amerika. Gak ada yang mencolok atau gimana. Tapi sekali lihat, otomatis tahu sih itu outfit dari Back to the Future. Kalau mobilnya udah gak usah dibahas deh. Kayaknya bahkan gue pernah lihat mobil DeLorean cuma di film ini deh seumur-umur. Tapi ya, good friend. Seandainya nih, mobil DeLorean itu beneran ada. Dan lo bisa ketemu diri lo sendiri 10 tahun yang lalu. Lo bakal bilang apa? Kalau gue bakal bilang, tenang aja. Gak semuanya harus ada jawabannya saat ini juga, bro. Sedap. DM ke IG, @Rifki Prasojo, atau @Delta FM ya. Tentunya di Good Talk with Rifki Prasojo.

Lo masih ditemenin Delta, teman untuk yang terus bergerak. Dan bareng gue, Rifki Prasojo di Good Talk. Tadi gue sempat nanya, kalau lo bisa balik ke 10 tahun yang lalu dan ketemu diri lo yang dulu, apa sih yang bakal lo bilang? Nah, udah ada beberapa jawaban yang masuk ke DM gue dan juga DM-nya Instagram Delta nih. Ini ada dari Bimo8894. Jangan bilang itu tanggal lahir lo mau, fixnya sih. Yang bilang, gue cuman mau bilang, jangan balikan sama dia. Karena nanti putusnya sampai 3 kali dan endingnya tetap sama. Mau gue gak ngetawain lo ya, Mo. Mending waktu 2 tahunnya dipake buat yang lain. Wah, keren banget. Tapi 3 kali, Mo. Serius lo. Itu jatuhnya udah bukan balikan, trilogi namanya. Terus ada Rara yang bilang, jangan terlalu sibuk bikin semua orang suka sama lo. Capek ya. Dan ternyata sampai sekarang pun lo tetap gak bisa nyenengin semua orang. Wah, kalau yang ini kayaknya bukan cuma buat Rara 10 tahun yang lalu sih. Tapi buat kita semua sekarang juga gak sih?

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lo masih dengerin Delta, teman untuk yang terus bergerak. Dan masih bareng gue, Rifki Prasojo di Good Talk. Gue masih bacain jawaban dari pertanyaan tadi nih. Kalau lo bisa ketemu diri lo 10 tahun yang lalu, apa yang paling pengen lo bilang? Ini ada Sarah yang bilang, mulai nabung walaupun cuma 20 ribu seminggu. Percaya deh, gue yang sekarang bakal berterima kasih banget. Ini pesan buat gue nih sebenarnya. Sumpah, kenapa gue gak beli kripto dulu? Terus ada Fadil bilang, jangan malu minta bantuan. Lo gak harus menghadapi dan menyelesaikan semuanya sendirian. Setuju banget, Kodil.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good Talk with Rifki Prasojo. Gak kerasa ngobrol udah 2 jam loh. Thank you banget ya good friend. Lo udah nemenin gue juga nih di episode pertama Good Talk hari ini. Kita ketemu lagi besok dengan rekomendasi film seru lainnya. Kalau lo punya rekomendasi film yang menarik buat dibahas juga boleh banget DM gue aja ya. Di Instagram, @RifkiPrasojo atau @DeltaFM. So, good night. Have a good rest. Let's have a good talk tomorrow.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh
0: dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini.
1: Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like.
0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Indonesia telah mengoleksi 6 medali di Asian Games 2026 yang terdiri dari 1 perak dan 5 perunggu. Tekbal menyumbangkan 1 perak dan 1 perunggu, sedangkan karate, soft tennis, dan wushu masing-masing meraih 1 perunggu. Saat ini China masih memimpin dengan 20 medali, yaitu 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu. Sementara dari berita entertainment, Calvin Harris resmi tercatat di Guinness World Records untuk kategori penonton terbanyak dalam satu set DJ oleh satu artis. Rekor itu berasal dari penampilannya di Sao Paulo, Brazil yang dihadiri sekitar 1,6 juta orang. Kita beralih ke berita sepak bola, manajer Manchester United Michael Carrick tidak mau ambil pusing dengan rumor pemecatan dirinya di MU. Ia menyebutkan bahwa saat ini ia punya hal yang lebih penting untuk dipikirkan, yaitu membawa Setan Merah meraih hasil yang lebih bagus.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

good friend. Hai hai hai. Selamat hari Selasa hari ini ya. Ya ampun. Kita sudah di tanggal 22 September 2026 di mana sudah mau ending nih sepertinya bulan September ya. Minggu-minggu terakhir. Mungkin ada yang merasa minggu terakhirnya terasa berat, ada juga yang lagi happy-happy-nya. Mungkin bisa diceritain dong apapun perasaan yang sedang lo rasakan dari bulan ini, apa kejadian yang mungkin menurut lo di luar prediksi BMKG terjadi di bulan September. Boleh banget diceritain di sini karena Astri Ovi dan juga Danar Gumilang akan hadir di Good Mood Club bersama Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Seperti biasa, setiap paginya tuh kita ada sapa pagi. Jadi kalau misalnya lo mau menyapa di pagi hari ini untuk orang-orang yang tersayang, mungkin untuk partner kantor lo atau teman meeting lo nanti ketika di kantor, boleh banget shout out untuk teman-teman lo ataupun juga untuk keluarga lo. Atau mungkin nih si kecil juga mau kirimin voice note untuk segmen Delta Kids kita di sapa pagi, boleh banget silakan ya. WhatsAppnya sudah ada di 0811 8878 991. Kalau misalnya mau lewat di Instagram gue juga boleh banget, @astriovi. Kalau misalnya mau juga mungkin request-request lagu di tahun 90-an dan juga 2000-an, silakan banget ya. Langsung di-share sekali lagi nomor WhatsApp-nya 0811 8878 991. Sambil kita puterin lagu-lagu enak, salah satunya yang satu ini, this is Utopia, antara ada dan tiada.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Nastri Office. Sudah ada Danar Gumilang juga di pagi hari nan fitri nan cerah ini. Danar. Menurut gua lu stop dulu. Lo adjust dulu itu mikrofonnya. Halo.
1: Good morning everybody. Gimana?
0: Gak gimana, Nar.
1: Oh, gimana harga saham? Terlalu dini ya untuk
0: terlalu
1: nanya
0: dini,
1: harga saham.
0: Belum buka ya. Pasarnya,
1: forex,
0: mohon maaf.
1: Gimana forex? obligasi.
0: Gue forex gak ada, korek gue ada. Kalau misalnya mau nyalain sesuatu ya. Tapi good friend, hai, selamat pagi. Seperti biasa, Ovi sama Danar udah ada di Good Mood Club. Tandanya udah bisa sapa pagi, Nar.
1: Bener banget. Ini ibaratnya kayak tanda-tandanya bunga asmara.
0: Tanda-tanda.
1: Tolong dong, lebih align dong. Gue tanda-tanda bunga asmara, kenapa lo tiba-tiba jadi dangdut di situ? Stop.
0: Mohon
1: ya,
0: maaf ya, mau goyang aja bawaannya pagi-pagi. Selamat pagi untuk yang sudah menyapa. Kita di WhatsApp di 0811-887-8991.
1: Yes, kita ada Kang Hendy. Selamat pagi Kang Hendy.
0: Iya, Kang Hendy seperti biasa menyapa kita ya. Pagi Danar Office, semangat pagi, semangat juga.
1: Arca Mani Antapanik masih padat merayap atau mungkin aman-aman atau gimana hari ini? Biasanya nih selalu lewat rute situ terus.
0: Betul,
1: di Kang Hendy nih
0: ya. Pagi ya, ada Yupita Amelia juga, halo.
1: Oh, Yupita Amelia.
0: Gadis cilik. Morning Mas Danar, Mbak Ovi. Pagiku ingin menginfokan jalanan pagi Bandung. Soekarno-Hatta menuju arah Samsat stuck dari tadi entah kenapa.
1: Aduh, kenapa nih?
0: Membuat anak-anak sekolah jadi pada telat ini katanya.
1: Ini mungkin buat teman-teman ada yang lewat daerah situ dan udah ngelewatin kemacetannya, bisa diinfoin ke kita ya Vi ya.
0: Betul banget. Ini katanya mau request lagu Happy Birthday karena aku kemarin ulang tahun.
1: Kita nyanyiin aja langsung ya. Cecet, cecet, cecet. Hari ini cecet.
0: Kemarin.
1: Makanya butuh digurah sih ketika ngomong kemarin tadi. Kayak lo lagi kerasukan gitu dari barisan. Kemarin aing maung.
0: Ini Arca Manik sama Anta Pani katanya padat nih kalau kata Kang Hendy.
1: Hati-hati ya Kang. Semangat hari ini kerjanya.
0: Betul. Delta Kids nih kayaknya udah pada ready deh dari tadi nih.
1: Kayak kalau misalnya yang saat ini kayaknya kalau aku terawang-terawang ya dari jauh ya. Kayaknya namanya Augi deh.
0: Bukan di Terawang, emang iya.
2: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi.
1: Good morning.
2: Pagi. Di Bandung. Setelah pulang sekolah, jadi aku remedial teaching bahasa Indonesia. Lalu les bahasa Inggris di MEC.
0: Oh iya. Okay.
2: Aku pengen mau request lagu I Love You So dari The Walters. Makasih Om dan Tante. Semangat juga good friends atau sobat Delta di Good Mood Club. Ya.
0: Terima kasih Augie.
1: I love you so.
0: Tapi ini seru banget. Itu kalau misalnya dari suara backgroundnya, background noise-nya, itu aku merasa kayaknya dia baru keluar rumah. Soalnya ada bunyi-bunyi ini ya, gigi R ya.
1: Emang mantan mekanik gini good friend. Semua segala bunyi di dashboard, di head unit, semua dia
0: bisa
1: paham.
0: Bisa menjawab semuanya,
1: semua
0: Nar.
1: Semua dia paham.
0: Soalnya
1: montir-montir cantik dulu di sinetronnya.
0: Oh iya, aku.
1: Bukan lo.
0: Ada lagi nih, kita puterin satu lagi ya sebelum kita nanti bakalan ajak lagi untuk yang lainnya. Mau gabung boleh banget ya.
1: Ada
0: ini ada
1: Fee?
0: Siapa ya?
3: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi. Ini aku Benji.
0: Hai Benji.
3: Dalam perjalanan ke sekolah. Oh iya, kemarin kan Om Danar tanya aku ya, aku masih pakai kamus hijau atau enggak. Kalau aku enggak pakai kamus hijau.
1: Oh, udah beda kamusnya.
3: Pelajaran bahasa Sunda.
0: Oh
3: iya, aku juga sembari mau request lagu One Love dari Blue. Terima kasih Delta FM is terenak buat teman yang terus bergerak.
0: Yeay, aku happy banget ya kalau Benju dan nyebutin tagline kita.
1: Luar biasa ya.
0: Udah tuh, siap kayaknya dia.
1: Jujur ya, kemarin kan kita lagi bareng sama teman-teman Hati Plong, bareng sama CEO-nya gitu ya, Farah gitu. Terus habis itu kita ngebahas tentang kayaknya seru ya kalau kita bikin offline event bareng sama teman-teman Hati Plong. Apalagi bulan depan itu kan Mental Health Month juga gitu ya. One thing that I excited about itu adalah bertemu sama Delta Kids-nya loh, Vi.
0: Iya, justru karena kan kita selama ini udah maksudnya udah cukup kenal sama mami papinya yang selalu juga menyapa kita gitu,
1: bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Terus anak-anak ini kan selalu exciting setiap pagi kirim-kirim voice note, seru.
1: Gue ya penasarannya adalah ketika mereka bertemu secara langsung, apakah energinya sama seperti di voice note?
0: Atau ada malu-malunya sedikit?
1: Atau malu-malu sedikit? Gitu,
0: karena wajar.
1: Iya, bener juga sih ya. Ini yang satu, ada salah satu Delta Kids yang udah lama gue tidak mendengar suaranya adalah punggawanya Pasar Minggu.
0: Oh iya, bener.
1: Beta.
0: Sama Cherry juga udah lama.
1: Cherry, bener nih Cherry. Iya. Terus ada siapa lagi ya?
0: Ada banyak.
1: Kirana ada Kirana nggak? Ada Kirana nggak pagi ini?
0: Kayaknya ada deh. Tapi coba kita cek dulu nanti sambil juga kita mengajak good friend yang mau sapa-sapa pagi, boleh ya? 0811-8878-991 sambil kita puterin lagu-lagu enak.
1: Ikutan request juga boleh, dikasih tahu di sana lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an dari dalam negeri dan luar negeri. Mudah-mudahan sih ada di banking song kita.
0: Betul.
1: Sambil kita lanjut dulu dengerin lagu yang satu ini. Ini lagu, wah, zaman Tante Ovi tuh lagi ranum-ranumnya.
0: Oh iya dong, jelas. Sampai sekarang aku masih ranum, Lar.
1: Untuk Cookie.
0: Iya, untuk yang lain udah gugur. Musim gugur.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: gue lupa memberikan sebuah adjustment tersendiri terhadap mic yang baru aja gue pakai. Sorry banget loh, Bi. Maafin kalau kata gue teh ya.
1: Gue kaget, kok tinggi banget mic-nya. Setinggi danar.
0: Selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung. This is Blue with One Love di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak bareng sama kita berdua. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo semuanya. Banteng ternak, macan ternak. Bapak ganteng antar anak.
1: Mak cantik antar anak.
0: Sekarang ada lagi, Vi, istilahnya.
1: Apa?
0: Onta ternak.
1: Om tanteng antar anak.
0: Om tampan antar ponakan. Lu stop wow. Di situ ya. Danar diam kau di situ katanya gitu.
1: Tapi pagi hari lo gimana, good friend? Udah sarapan belum? Karena kita pribadi kita sedang nyemil, snacking kita ya.
0: Luar biasa, Dendi. Thank you banget untuk ininya. Nanti gue coba cek jam berutnya. Tapi gue rasa nggak ada sih lagu yang lo request barusan tuh. Ada pelangi di mata keranjang katanya. Lu stop ya. Lu stop di situ kata gue. Snacknya enak kan, Vi?
1: Snacknya enak banget. Ini ada chicken chips ya.
0: Yes.
1: Ini dibawain sama Danar. Ada proteinnya 32 gram sama 35 gram loh satu ini.
0: It's chicken breast loh.
1: Iya, kaget banget.
0: Cuma emang nih. Agak lumayan seret aja ketika lo...
1: Tapi crispy-nya nih ya, nih good friend.
0: Ih, best banget. Enakan travelnya lo, gue belum pernah nyobain pakai travel.
1: Tipis banget sumpah.
0: Iya, setipis dinding yang ada di kantor gak? Semua cerita pasti ada yang denger.
1: Jadi cerita yang kemarin udah nyampe gak?
0: Kita perlu informasiin apa yang ada di kantor kita on air. Atau lo mau cerita ada kejadian apa di kantor lo biar kita on airin di sini, good friend.
1: Aman, aman, aman.
0: Aman kok, cuman stay di sini doang. Paling di record.
1: Buat bukti ya.
0: Aduh. Anyway, good friend, SEA Games lagi berlangsung ya di Jepang. Dan sekarang ini kalau misalnya kita boleh lihat beberapa apa berita yang ada, Indonesia ini masih ada di peringkat ke-13. Jadi memang dari update Senin semalam, Cina ini memimpin dengan 23 emas perolehannya, 10 perak, 5 perunggu. Jepang sendiri ini masuk ke posisi kedua dengan 8 medali emas, 12 perak, dan juga 12 perunggu. Untuk Indonesia sendiri, ini belum mendapatkan emas, Vi, tapi sudah mendapatkan 1 perak, 6 perunggu, dan juga ini totalnya ada 7.
1: Oke.
0: Kalau ngomongin pergerakannya, hari ini badminton Indonesia ini punya agenda penting. Kenapa? Karena tim putri Indonesia ini menghadapi Taiwan di perempat final pagi, sementara tim putra menghadapi Malaysia sore hari.
1: Oke.
0: Jadi ini adalah babak perempat final sekaligus memperebutkan tiket semifinal dan sudah menjamin medali perunggu bagi semifinalis yang kalah.
1: Oh gitu.
0: Gitu.
1: Ya, tapi ini sebenarnya karena sekarang udah gampang banget dengan sosial media, cara kita mendukung para atlet juga lebih mudah ya, good
0: betul,
1: friend.
0: Betul.
1: Mungkin kita bisa menyuarakan lewat Instastory misalnya.
0: Iya, bener.
1: Postingan-postingan kita untuk mendukung teman-teman kita yang sedang berlaga di sana.
0: Iya, yes, mudah-mudahan sih memang menjadikan energi tersendiri yang apa namanya yang bisa kita berikan ke mereka-mereka semua di sana. Dan mudah-mudahan memang agenda-agenda yang memang disiapkan pun juga bisa diraih. Gue sih gak tahu ya, maksudnya secara KPI, celah balik lagi KPI. Ya namanya atlet juga ada KPI-nya ya Bang.
1: Ada dong.
0: Ya kan ya. Ya kita gak tahu perolehan yang memang diharapkan berapa, tapi mudah-mudahan tercapai.
1: Iya, soalnya kan dengar-dengar kalau dapat emas kan dari Pak Prabowo mau dikasih duit banyak. Ya kan?
0: Kayaknya selalu Devi kalau misalnya
1: iya
0: atlet...
1: tapi yang ini berbeda. Biasanya tuh kalau gak salah 1M ya. Kemarin ini if I'm not mistaken ya, gue sempat mendengar Pak Prabowo bilang katanya saya kasih 2M gitu.
0: Gak mau sekalian dikasih dapur MBG gratis.
1: Berkelanjutan tuh ya. Carinya yang sustainable ya, best.
0: Aduh, tapi memang ini kalau ngomongin tentang apa yang terjadi di Indonesia, semalam pun juga ada berita yang cukup apa namanya, cukup mengagetkan buat gua sih sebenarnya ya, mengenai kejadian alam yang ada di Indonesia. Gempa nih good friend terjadi di Flores. Ini kalau ngomongin tentang sudah berapa kali gempa, ini sudah ada 17.073 aktivitas gempa susulan setelah gempa utama 7,7 apa namanya skala Richter yang sudah terjadi dari tanggal 15 Agustus. Jadi dari 15 Agustus sudah sekitar sebulanan lebih nih Vi. Di sana gempanya itu tuh sudah terjadi sekitar susulannya 17 ribuan lebih.
1: Aduh.
0: Dan gempa susulan terbesar kemarin pun juga tercatatnya adalah 6,2.
1: Semoga baik-baik ya teman-teman kita yang di Flores ya.
0: Amin.
1: Sending
0: amin,
1: love amin. Untuk semua yang ada di Flores.
0: Amin, amin.
1: Semoga semuanya baik-baik aja. Nah, kalau dari WhatsApp kita sendiri udah banyak nih yang sharing-sharing di sini ada
0: Bini, Depok Pride.
1: Iya, Depok Pride si Hendri, Hendra, maaf.
0: Bilang apa dia?
1: Dari Jagorawi arah Carang.
0: Carang ada... kata lo?
1: Carang, Cawang. Dari Jagorawi menuju ke Cawang, ini ada kemacetan katanya. Di sebelum pintu Cibubur biasanya selalu lancar. Sekarang okay. Secek katanya. Bener-bener setak dia nulisnya.
0: Setak.
1: Gara-gara ada Kontraflow yang dibuka. Iya, mau request mahal ini apa aja kalau misalnya boleh abis The Virgin gak diputer-puter.
0: Lo stop di situ Hendra ya. Lo stop kata gue. Oke, nanti kita coba cek mahal ininya ya. Ada siapa lagi Pi?
1: Ini sudah bergabung di sini ada salam kenal Babang dari Bandung.
0: Hai Bang.
1: Manik juga. Ini tetanggaan kayaknya sama mobilnya Kang Hendy ya. Mau nitip salam dong untuk anggota driver KKD, Kaditu Kadiyek Dulur. Untuk driver sekolah Santof Yusuf juga yang lagi macet-macetan di jalan katanya. Makasih, semangat siaran, sehat selalu juga. Semoga dikasih kelancaran, kemudahan buat semuanya.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Buat good friend yang mungkin baru gabung juga di Delta FM, salam kenal dari kita berdua. Ada Astri Ovi, ada Danar Gumilang yang hadir dari Senin sampai Jumat. And we are here to accompany your morning up until 10 AM. Dan kita pun juga mau ngajakin lo untuk ikutan request lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an yang pingin lo denger tuh apa sih.
1: Boleh banget di share kesini di 0811-887-8991. Tadi masih ada beberapa voice note, nanti kita puterin ya.
0: Boleh dong, sambil kita panaskan suara kita. Kita teriakan sial, sial, ya ku
1: sabar, tenang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Tomang yang mengarah ke Tangerang terpantau lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Tol Karangtengah yang mengarah ke Bitung. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Cawang yang mengarah ke Cikunir terpantau lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Waktu dan tempat gue persilahkan. Ingat waktu dan tempat yang gue persilakan, waktu dan tempat ya, bukan lu ya.
1: Ya sorry. Sorry gue gak sespesial waktu dan tempat, maaf.
0: Ini sambil juga mau ngasih tahu ke teman-teman semua gitu ya, kalau lo jadi MC, ketika mau mengundang seseorang, jangan lo ngomong waktu dan tempat dipersilahkan. Mm-mm. Yang lo persilahkan tuh orang, bukan waktu dan tempat ya. Ini sekilas info di pagi hari.
1: Basic public speaking.
0: Basic public
1: speaking. Dari Danar Gumilang.
0: Iya. Kita bikin konten-konten kayak gitu kali ya. Yeay. Basic public speaking gitu ya.
1: Anyway, kita masih menyapa pagi lo, good friend yang bergabung yeah. di WhatsApp kita di 0811-8878-991. Di sini sudah ada siapa ya?
0: Ada Melani. Sorry.
1: Harum dan mewangi.
0: Semangat pagi, semangat siaran. Salam kenal ya Kak Denar, Kak Ovi.
1: Salam kenal
0: ya. Mau dengerin lagunya Juicy Lucy, judulnya Baik Hati. Untuk semua good friends, ucapannya Happy Tuesday.
1: Happy Tuesday gitu. Juga Melanie yang salam kenal Soken. Padahal di atasnya udah banyak chatnya ya.
0: Lebih tepatnya kalau misalnya dia ngomongin Soken, lebih sering ngirimin kopi segambreng-gambreng Melanie ini kalau lagi ngirimin kita sesuatu ya. Luar biasa banget loh. Ini ada yang hadir juga di WhatsAppnya Delta FM. Mm-mm. Ada Kak Hendro Nawang, selamat pagi.
1: Hai, selamat pagi Danar Ovi, good friend. Ini dari pendengar setia dalam perjalanan. Hendro si Mr. Paijo, Banteng Ternak Marcel,
0: Meruya Selatan. Best warga-warga Meruya Selatan hadir, saudara-saudara.
1: Keren. Anak-anak udah masuk sekolah di Tarki Permata Hijau, katanya lanjut ke kantor di Sudirman. Mau request lagunya Shalon 7 yang judulnya apa aja. Salam untuk anak-anak yang lagi sekolah. Semoga lancar dan sukses dalam sekolahnya. Salam buat Kak Danar dan Kak Ovi, semangat siaran. Salam juga buat pendengar Delta FM semuanya.
0: Siap Kak Hendro, semangat bekerjanya hari ini. Warga-warga Sudirman yang sedang menuju ke sana. Buat teman-teman juga yang sekarang ini lagi di dalam perjalanan, gimana kondisi jalanan? Mm-mm. Baik-baik saja atau justru malah agak lumayan bikin geleng-geleng kepala?
1: Coba diceritain di sini di 0811-8878-991. Ada yang udah kirim voice note nih.
0: Selamat pagi.
2: Good morning Danar Ovi.
1: Pagi.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Saya Taufik. Mm-mm. Mau request lagu dong.
0: Apa tuh?
1: Boleh dong.
2: Lagu dari Bon Jovi ya, Always.
0: Oke.
2: Khusus buat teman-teman saya yang di Sarpalem. Semoga semuanya pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan untuk Pak Kadana dan Kak Ovi, selamat bertugas ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Abang Taufik mau dengerin lagunya Bon Jovi yang Always. Nanti siap, kita siapin ya.
1: Siap.
0: Ada lagi yang ngirimin voice note, Vi?
1: Ada dong, kita puter ya.
3: Halo Om Danar, Tante Ovi.
1: Halo.
3: Kinara.
1: Kinara.
3: Tuh, sekarang hari Selasa. Nah, hari ini ujiannya agak susah nih.
1: Apa
3: ada
1: tuh?
3: Grammar sama science. Kalau science materinya agak banyak, tapi agak susah-susah sih. Terus kalau grammar ya nggak terlalu banyak, tapi juga nggak terlalu susah. Oh ya, hari ini aku kayak kurang seneng aja soalnya pelajarannya agak susah.
0: Susah ya.
3: Oh ya.
0: Apa
3: aku
0: tuh?
3: Aku juga seneng hari ini soalnya libur les ngaji, padahal lama harusnya ada. Tapi udah diganti sama belajar ujian itu. Oh ya, tante Ovi, aku boleh request lagu gak?
0: Apa dong?
3: Penyanyinya Chrisye, tapi terserah lagu apa aja.
1: Chrisye.
3: Makasih.
0: Oke, nanti coba siap. Kita cek dulu ya Kinara ya, lagunya ya. Jadi buat teman-teman semuanya, dan kamu semangat untuk ujiannya hari ini.
1: Bener, dan juga mungkin Delta Kids di luar sana yang masih ada ujian-ujian, mungkin hari ini mata pelajarannya adalah mata pelajaran yang kayak sebel.
0: Iya, yeah, bikin gemes-gemes sendiri, semangat. Ponakan gue hari ini apa field trip dia.
1: Oh, field trip kemana?
0: Bareng sama teman-temannya ke Sentul kayaknya. Ke Sentul atau Bogor gitu.
1: Oh, seru banget.
0: Dari kemarin pasti gue balik ke rumah kan, bokap ulang tahun kan. Kayak, padi aku punya vest baru.
1: Keren.
0: Oh, sombong dia. Sombong
1: ada tulisannya ya, kelas berapa dia.
0: Gemes. Semangat buat teman-teman semuanya. Sambil kita lanjut dulu dengerin lagu-lagu enak, nanti pun di jam kedua kita akan ngebahas sesuatu. Kira-kira ngebahas apa? Tungguin aja, we'll be right back right after this one. So stay put with us only on Delta FM.
1: Teman untuk yang terus bergerak.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar